0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
3: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
4: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
3: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Kau Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sesdama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
1: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sesdama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu sebetulnya
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat. Itu arahan presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan, sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak, banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Broto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: Uang kepeng merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Beberapa jenis uang kepeng antara lain uang kepeng lumrah digunakan dalam setiap upacara agama Hindu. Bergaris tengah sekitar 3 cm dengan warna hitam terbuat dari perunggu dan lazim digunakan untuk membuat patung dewa seperti patung dewa rambut sedana. Uang kepeng koci bentuknya lebih kecil dari uang kepeng biasa dengan garis tengah sekitar 2 cm berwarna hitam dan terbuat dari perunggu dengan campuran tembaga. Uang kepeng kerinya bentuknya sama dengan uang kepeng biasa tetapi warnanya kuning karena terbuat dari campuran kuningan. Uang kepeng lembang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang kepeng biasa dengan ukuran garis tengah 3,5 cm dengan warna kuning. Uang kepeng lembang dulu sering digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan makeles. Uang kepeng jahi ukurannya sama dengan uang kepeng koci dan dulu biasa digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan mapincer. Uang kepeng jimat digunakan khusus untuk hal-hal tertentu dan dinilai memiliki nilai magis dan mistis antara lain pipis Arjuna, pipis Bima, pipis Jaran, dan pipis Gajah, pipis Tualen, dan lain-lain. Selain uang kepeng tersebut, ada juga istilah uang kepeng bobongan Jawa dan uang kepeng gobongan Bali yang diperkirakan ada pada tahun 1769 sampai 1860 Masehi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat.
1: Kenapa, Bu? Seru sekali membacanya.
0: Ada si Bapak. Ini loh, desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat. Nah, gimana nih Pak cara kita memajukan desa?
1: Oh, gampang itu Bu. Mulai saja dari hal yang paling sederhana. Misalnya kita ikut gotong royong gitu kan, bersih-bersih, terus menjaga keamanan lingkungan dan juga mendukung program pembangunan desa.
0: Oh, jadi pembangunan desa bukan hanya tugas pemerintah gitu Pak Pak?
1: Tentu tidak Bu, pembangunan desa adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Dengan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan berjalan lebih cepat, lingkungan menjadi nyaman, dan kesejahteraan meningkat. Pembangunan desa, dari desa, untuk Indonesia yang maju.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: menyakiti.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Apabila ada pengguna media sosial Facebook yang mungkin melihat ada unggahan yang mengklaim jika pemerintah Rusia ini mengarantina 2.000 orang akibat wabah pes pada Kamis 8 Oktober 2026. Dan narasi tersebut beredar setelah seorang pekerja laboratorium di Siberia terjangkit pes pneumonia lalu meninggal pada 2 Oktober 2026 akibat kecelakaan kerja di laboratorium. Waspada pendengar, karena ternyata informasi tersebut adalah tidak benar ataupun informasi hoax. Jadi pihak pengawas kesehatan Rusia menyatakan kondisi di laboratorium aman tanpa situasi darurat dan tidak ada staf lain yang sakit. Jadi sekitar 200 orang yang kontak erat kini berada dalam pemantauan medis sebagai langkah pencegahan. Jadi narasi yang mengklaim bahwa Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah pes dan informasi yang tidak benar karena jumlah sebenarnya itu dipantau hanya sekitar 200 orang. Jadi tetap waspada dan cek dulu kebenaran informasinya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
1: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
2: Halo RRI, ini membuang sampah sembarangan, bisa maklum dan tidak membuang sampah di got itu.
3: Pernyataanlah di Perona dibatalkan, terus sekarang mau Perona nggak bisa, gimana solusinya?
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, dan informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya. Bersama Halo RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, jumpa lagi dengan program acara Halo RRI. Dan pagi ini bersama saya Henny Batalia di ruang dengar Anda. Ruang bagi pendengar Pro 1 untuk menyampaikan suara, berbagi pengalaman mungkin ya, atau memberikan apresiasi sekaligus menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Dan pendengar Pro 1, kita semua tentu berharap mendapatkan fasilitas dan layanan publik yang baik, mulai dari jalan raya, penerangan jalan, kebersihan lingkungan mungkin ya, terkait sampah juga yang tadi yang sering disampaikan begitu, transportasi, fasilitas kesehatan mungkin, hingga fasilitas umum lainnya yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang lagi ramai pagi ini dari kemarin itu terkait dengan bahan bakar minyak. Nah, mungkin di antara pendengar masih ada yang mengantri juga hari ini, atau masih di rumah saja, mending gak kemana-mana gitu ya, kalau tidak sangat diperlukan sekali, irit bahan bakar dulu gitu mungkin. Kami mengajak pendengar Pro 1 melalui Halo RRI, kami ingin mengajak pendengar untuk ikut bersuara. Kira-kira apa pengalaman Anda saat menggunakan fasilitas dan layanan publik begitu ya? Apakah sudah berjalan dengan baik atau ada yang patut diapresiasi? Karena beberapa waktu lalu juga Bu Ari di Banjar Tegal mengapresiasi, katanya jalan di Parikesit Bisma itu sudah mulus sekarang, sudah diperbaiki begitu ya. Karena beberapa waktu lalu memang sempat ada kerusakan, sekarang sudah diperbaiki. Mari kita jadikan Halo RRI ruang ini sebagai tempat bertukar informasi, juga pendengar menyampaikan aspirasi dan tentunya mencari solusi bersama begitu. Karena suara masyarakat merupakan bagian penting dalam mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Di tempat Anda bagaimana pendengar, apakah ada kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak? Karena tadi di kubu tambahan katanya aman-aman saja gitu ya, tidak ada antrean yang terlalu panjang pagi tadi. Tapi kalau di SPBU Gajah Mada tadi memang lumayan agak panjang antreannya, di kalau dari hari lihat di postingan rekan-rekan juga ada di Banyuasri, di SPBU Banyuasri juga tadi sempat mengular untuk antrean untuk mencari BBM-nya ya. Dan untuk pagi ini masih bersama saya Henny Batalia di ruang dengar Anda. Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790. Melalui Halo RRI, mari kita bahas bersama pendengar, bukan sekedar mengeluhkan keadaan begitu ya, tapi juga memberikan apresiasi juga. Mungkin ada hal-hal yang sudah baik begitu, dan menyampaikan masukan juga agar pelayanan publik bisa terus ditingkatkan. Di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790, Anda bisa bergabung bersama kami. Dan nampaknya hari ini juga banyak yang melaksanakan piodalan ya. Untuk hari ini Buddha Cemeng Klawu niki. Semoga semuanya selalu diberkati dan dalam keadaan sehat ya pendengar, dan dilancarkan segala sesuatunya. Dan tadi pagi Pak Nyoman Sudarme ini sempat juga berkunjung ke Pro 1 RRI Singaraja. Selalu menyempatkan ya Pak Nyoman ya, suksesmu niki sudah hadir Pak Nyoman. Dan terkait dengan masukan dari masyarakat pendengar Pro 1, kalau hari pada Senin lalu bersama Mbak Tris itu ada Pak Nyoman Sudarsana begitu, yang menyampaikan terkait dengan pohon di depan Gang Bina Putra Bakti Sraga, yang dikatakan pohonnya ini sudah miring dan menyebabkan jalan berlubang, ingin pohonnya dipotong. Ini sudah disampaikan juga nggih. Kemudian terkait dengan jalan, Bapak Dimas menyoroti jalan Seririt menuju pertigaan Banyuwatis ini perlu perbaikan. Jadi itu masuk ke arah Pupuan menuju Ring Dikit ini, agar pengguna jalan aman, dan jalan juga sudah banyak yang berlubang di sana. Kemudian ada Blitawan juga di Teja Kule menyampaikan dari barat sebelum pojok batu, sebelum tulisan selamat datang di Teja Kule ini di sempat mendapat penghadangan begitu ya. Nah ini kejadian ini katanya terjadi ada truk dilempar batu sampai kaca pecah. Nah ini mohon ada patroli atau penerangan jalan. Ini sudah disampaikan juga nggih kepada pihak terkait. Kemudian terkait dengan jalan, ya pendengar, memang dari informasi yang kami kutip, PUPR Perkim Buleleng ini nampaknya sedang mengejar target ya sebelum musim penghujan. Ini masih di musim kemarau sekarang, hampir 19 titik ini diperbaiki pendengar. Jadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR Perkim Kabupaten Buleleng ini melakukan perbaikan jalan di hampir 19 titik sepanjang tahun ini. Jadi pengerjaan tersebut berpotensi, memang ada potensi untuk mengganggu kenyamanan mungkin ya saat ini, saat perbaikan dan kelancaran lalu lintas. Nah, namun ini dipercepat agar kondisi jalan lebih baik sebelum memasuki musim hujan. Jadi Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng, Putu Adipta Eka Putra juga mengatakan jika sejumlah ruas yang ditangani itu tersebar di wilayah perkotaan hingga kecamatan. Nah, perbaikan antara lain dilakukan di Jalan Patimura, kecamatan kawasan Banjar Tegal, serta sejumlah wilayah seperti Pulau Seribu, Seririt, Kubu Tambahan, Grogak, dan Tejakula. Dan diakui pula pendengar, jika aktivitas proyek termasuk penggunaan alat berat dan pengaturan arus kendaraan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Nah, meski demikian, pekerjaan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan agar lebih baik dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Jadi PUPR Perkim Buleleng juga mempercepat pengerjaan di Jalan Patimura dengan mengalihkan kendaraan berat melalui jalur kota. Nah, langkah ini dilakukan agar pekerjaan di ruas tersebut dapat berlangsung lebih cepat sehingga masyarakat segera merasakan manfaat perbaikan sebelum musim hujan tiba nantinya. Jadi pendengar, selain jalan, pembangunan infrastruktur lainnya ini juga berlangsung di Buleleng, termasuk dua jembatan yang berlokasi di Tejakula dan kawasan hutan Kota Banyuasri. Jadi pembangunan tersebut juga menjadi bagian dari sejumlah pekerjaan infrastruktur di tengah dilaksanakannya yang tengah dilaksanakan pemerintah daerah tahun ini. Semoga selalu dilancarkan ya dan selesai tepat waktu tentunya nanti. Baik, pendengar bisa bergabung juga bersama kami. Kemudian ini Pak Narte, selamat pagi Bapak, salam rahayu. Sudah olahraga juga pagi ini Pak, atau malah ikut ngantre BBM ini Pak Narte? Inggih, salam rahayu ya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar juga pagi Niki. Pak Narte juga sering memberikan informasi-informasi terkait dengan kondisi terkini begitu ya pendengar, yang terjadi di masyarakat begitu. Pak Narte juga sempat Niki menyampaikan terkait dengan titik-titik banjir begitu ya, semoga diantisipasi perbaikan drainasenya. Nah, ini juga sedang dikebut ya Pak Narte, kita lihat bersama mungkin ini bertahap begitu, yang mana yang menjadi prioritas yang dikerjakan. Semoga ini juga selesai tepat waktu sebelum nantinya musim penghujan tiba, dan semoga aman-aman begitu. Halo RRI, masih menemani Anda pendengar. Untuk pendengar yang ingin ikut bergabung nantinya bisa bergabung di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Sebelum itu kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Pro 1.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Sebatang dulu
3: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
2: Kalau motoran gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
3: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
4: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
2: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
1: Terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
5: Ini ada pertanyaan dari Pak Jero Maliarse kemarin di Bondalem. Nah, beliau bertanya, kapan kira-kira ada program PTSL secara gratis, Kenten Bu?
6: Terima kasih Pak Jero Maliarse dari Bondalem. Jadi untuk program pendaftaran tanah sistem lapis lengkap untuk Kabupaten Buleleng di tahun ini ada.
5: Ada.
6: Perbaikannya. Mm-hmm. Namun kami juga fokus terkait dengan penyelesaian sisa berkas di tahun 2024. Namun apabila masyarakat sebagai pemohon langsung yang akan mensertifikatkan tanahnya dapat datang langsung ke kantor pertanahan. Nanti selanjutnya akan kami jembatani dengan tim PTSL yang menangani sesuai dengan wilayah tim kerjanya.
1: Udah jelas kan? Makanya ikutan program Halo RRI setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, mungkin di antara Anda tadi sempat juga ikut mengantre BBM gitu ya di wilayah-wilayah di SPBU-SPBU yang ada. Kalau di Buleleng atau mungkin di luar Buleleng begitu ya pendengar, mungkin hari ini juga jadi perjalanannya jadi lebih lambat dari biasanya begitu ya, karena mesti ngantre BBM dulu, mungkin ada jadwal yang harus disesuaikan juga. Tapi ya tidak apa, kita tarik nafas sejenak biar tenang, tetap tenang gitu ya. Kita jalani satu persatu pendengar, untuk yang lagi bekerja, yang lagi di jalan, semoga rezekinya juga dilancarkan. Ini untuk yang lagi jualan begitu, semoga selalu laris jualannya, usahanya juga makin berkembang gitu ya. Apalagi nih yang biasanya mengemudi untuk para angkutan, juga para ojol begitu mendengar. Lagi war BBM, tapi semoga lancar sih ya. Kalau di Singaraja tadi nampaknya sudah lancar untuk antrian-antriannya. Ada ngantri tapi ya dapat BBM-nya gitu. Yang penting kita tidak panik berlebih ya pendengar. Jadi satu persatu semoga teratasi. Satu penelpon kami sapa Anda. Selamat pagi, halo RRI.
1: Selamat pagi, halo RRI.
0: Selamat pagi, Om Swastiastu. Pak Jero Maliarsa niki.
1: Ya betul.
0: Aduh, suaranya niki khas sekali. Inggih pun api gatra Pak Jero. Sampun sarapan niki pagi-pagi.
1: Sampun lengkap.
0: Lengkap nggih. Gimana Pak Jero, api bisa diupdate dari Bondalem pagi ini Ki?
1: Gitu yang anu, karena kemarin kan siang ikut ngantri di kota ini yang benar-benar ngantri. Mungkin apa sih penyebabnya Bali? Nah, yang kan Bali ini daerah pariwisata yang tidak bisa lepas dengan globalisasi, tamu-tamu global, tamu-tamu mancanegara. Sampai seperti itu kemarin yang dikirimi oleh teman dari Denpasar, kemudian di Tabanan, sampai segitunya antreannya, sehingga ini kan menumbuhkan citra yang kurang baik. Mestinya Bali pariwisata bukan dia harus prioritas sekali, tetapi kan bagaimana supaya tidak sampai terjadi seperti itu. Nah, ini bagi yang berwenang ini nanti bisa menjawabnya. Kemudian yang kedua, apresiasi positif sekali yang pada RRI yang dari baru bangun jam 4 yang sudah mulai kasak krisis kemudian menyetakan radio, pasti RRI. Dari pagi sampai malam RRI tidak bisa lepas. Karena apa? RRI ini boleh dikatakan lengkap lah, sebagai media hiburan, sebagai media edukatif, sebagai media pengembangan pelestarian budaya, ada ilmu pengetahuannya, pokoknya ada budayanya, lengkap sekali. Maka saya senang sekali saya berikan apresiasi positif. Nah, karena sebagai fan atau pendengar, itu pasti akan mengidolakan radio atau RRI, atau yang diidolakan itulah, bisa idolakan RRI. Tetapi marilah adakan kerjasama antara katakanlah penyelenggara di RRI, entah itu yang sering yang disebut dengan penyiar, kru dan sebagainya, itu semuanya lah supaya merangkul fan itu sendiri. Merangkul bukan artinya apa-apa, tetapi menghargai. Misalnya kalau ada yang menulis, baca dengan baik, jangan nongklang-nongklang secara jarang final, dan dibaca dari awal karena itu nyambung. Maka dari itu yang terima kasih. Karena kalau Mbak Henny Bu Nyoman pasti jempolnya 5, bintangnya 5, dan lain-lainnya juga semuanya adalah, tapi ada juga yang perlu diperhatikan, jangan sampai cuek nanti fan-nya. Nah itu, kemudian yang ketiga ini jalan Singaraja Tejekule, nah, kita nanti hanya sampai di Tejekule batasnya, itu di air sana ada gelombangnya, kemudian di Pacung itu ada juga walaupun di tengah direksinya bagus, mungkin baru diperbaiki, tapi di ujung-ujungnya itu kok ada gelombangnya, sampai harus pasang rambu-rambu, ada pasang apa. Nah itu mohon menjadi perhatian, karena hal ini adalah transportasi yang penting sekali bagi kita sebagai penduduk, mulai dari Karangasem dan Singaraja. Kemudian yang keempat, itu yang tadi yang diulang itu masalah katakanlah tanah yang ingin disertifikatkan, ada mbak yang seperti dulu trona. Nah itu kalau datang ke pertanahan di bagian apanya yang harus dicari? Nah itu mohon maaf nih, banyak sekali yang saya bukan mana sih mengikuti yang terlalu sejalan yang mengajukan
0: Cina Pure. Terima kasih banyak Niki, Pak Jero sudah ikut bergabung bersama kami Kenten Ge. Dan ini yang kami harapkan memang Pak Jero, salam rahayu Niki, Pak Jero Tiang Ring Abon Dalem, Pak Jero Maliarse sudah ikut memberikan masukannya. Terima kasih Niki apresiasinya, dan ini tentu untuk perbaikan kita, untuk kebaikan kita bersama. Jadi apalah radio tanpa pendengarnya, begitu nge, apalah penyiar tanpa pendengarnya. Tapi terima kasih banyak, semoga ini juga kita semua berbenah, begitu nge, Pak Jero nge, ini juga jadi introspeksi kita bersama kita. Terima kasih banyak Pak Jero Maliarsa yang berdalam. Satu penelpon lagi nge, ini siapa Niki? Tadi Pak Jero sudah menyampaikan banyak hal Niki terkait dengan jalan, nanti kami teruskan juga ke pihak yang berwenang, tentunya Dinas PUPR Perkim yang menangani masalah jalan gitu. Satu penelpon kembali, selamat pagi, halo RRI.
2: Selamat pagi Hani, Natalia.
0: Selamat pagi Pak Gus, salam sehat, salam rahayu Niki.
2: Mas, tengkar sehat.
0: Sehat nge.
2: Rahayu.
0: Nge, punapi Pak Gus.
2: Iya. Saya informasikan sama jadepetet Maliati Ampurnya.
0: Nge.
2: Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Ya dulu pernah bermasal, alurnya melalui kepala desa, kepala desa Bondalem. Iya, oleh kepala desa menjadikan permohonan ke kantor pertanahan Kabupaten Buleleng. Ya, alurnya seperti itu.
0: Okay.
2: Saya tahu. Jadi melalui kepala desa. Saya bukan melangkah, ya mohon maaf, saya dulu pensiunan agraria, Pak. Agraria sekarang ya. Kan warga Bapak Gede Soekardanda masih itu dulu juga sama saya, kepala kantor itu. Nggak tahu, betul yang dari sana tak informasi bagaimana sih mendapat sertifikasi lengkap oleh dasar dulu Corona.
0: Ya. Oke, okay,
2: maaf saya melangkahi sedikit.
0: Untuk semua bisa Niki.
2: Silakan datang ke Kantor Agraria.
0: Nah, baik.
2: Ya, ini.
0: Iya, tiang Pak Gus.
2: Sedikit.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya sedikit ikut masukan di sini. Lalu minggu lalu ke ini membawa acara, so maaf ya. Kata-kata saya nggak enak ya dengar, mohon maaf.
0: Napi nih, kenapi?
2: Sedikit, iya. Mau ke Mayong, tapi saya sedikit. Kurang enak perasaan saya ngomong sama Henny.
0: Gimana itu? Jadi deg-degan nih ke Henny, malah digituin. Napi nih ke Pak Gus, masalah sejarah nih ki, arti napi nih ki.
2: Iya. Mudah-mudahan enak didengar.
0: Apa itu apa?
2: Enak dengar. Pandak berbalik, pandak berbalik. Ya, nanti mudah-mudahan ini melaksanakan tugas yang baik di sini. Penuh cinta kasih sayang.
0: Napi.
2: Jangan penyandang desa-desa. disabilitas pada umumnya. Dulu ya setiap sayang banget saya RRI, apalagi pimpinan sampai ke bawah, ini kan tahu.
0: Nggih, tahu nih kah.
2: Apalagi ketua panitia ulang tahun RR-nya ya Ayu Sundari. Ya, kenapa aku lupa sama saya diri itu kok tidak ada kasih sayang.
0: Aduh. Nggih, Pak Gus, aduh lempas niki.
2: Dari ya biasa. Nah, enggak menuntut ini, enggak.
0: Enggak.
2: Ini itu enggak. Saya hadir aja kok. Kalau kepada singa raja hadir.
0: Iya.
2: Ya, karena saya letak jauh. Di Mayong. Ya, apa boleh dikata, apa boleh dibuat. Tapi dekat di hati. Biar daun di mata dekat di hati.
0: Enggak. Suksama pisah Niki, Pak Gus. Niki ya, agar bisa merangkul ya, semua. Gitu.
2: Iya,
0: biar bisa merangkul semua niki.
2: Iya, pasti sekali kok.
0: Iya.
2: Ini, saya ingin ngomong satu kata dah.
0: Napi nih kah?
2: Mengenai Anjang sana, veteran itu, adakah narasumbernya yang bisa mengetahui mengenai perjuangan-perjuangan di Beleleng pada usianya. Ya, dulu kan RRI kan ada Anjang Sana veteran. Ya, adakah yang tahu seluk-beluk makna perjuangan yang ada Beleleng ini? Tak bisa seminggu sekali, kak.
0: Iya, oke.
2: Alhamdulillah.
0: Baik.
2: Ya, atur aja kok.
0: Iya Pak Gus, ini ya, sarannya kami tampung dulu niki.
2: Iya, mudah-mudahan ya.
0: Mudah-mudahan bisa nggih.
2: Mudah-mudahan ya.
0: Iya.
2: Kurang lebihnya maaf ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Gus niki sarannya. Semoga ini juga bisa nanti dilaksanakan kaitan nggih. Ini sudah mau akhir tahun, siapa tahu nanti tahun depan ada nih acara khusus Anjang Sana perjuangan veteran yang kembali hadir di RRI begitu ya. Membahas sejarah-sejarah perjuangan-perjuangan terdahulu agar ini juga menjadi cerminan kita bersama agar nantinya generasi muda ini tidak lupa akan hal itu agar apa perjuangan-perjuangan saat itu juga bisa menjadi bekal untuk perjuangan saat ini begitu nggih Pak Gus nggih. Satu penelpon kembali ada Salipe niki sareng Gus Maung katanya. Mantan pegawai HPN yang sampun pensiun dulu namanya Prona, sekarang PTSL, tergantung kuota masing-masing di desa atau kelurahan wilayah lokasi tanahnya yang benar. Ya, benar kata Pak Gus Maung, dicek di desa apa masih ada dapat jatah PTSL. Nah, ini juga Pak Gus mengalami mohon PTSL lewat Lurah Banyuasri karena tanah saya ada di sana dan berhasil bayar 150.000 saja. Nah, ini pengalaman juga niki. Mungkin bisa nggih yang mungkin maksudnya di Mall Pelayanan Publik nggih. Di Pak Agus ya. Nah, ini Meter Pak Narto juga ingin ikut bergabung. Selamat pagi.
3: Pagi.
0: Selamat pagi Bapak. Salam sehat dan rahayu. Nggih, yeah. Pak Narto, gimana ikut ngantre BBM tadi, Pak Niki?
3: Wih.
0: Atau sudah sempat olahraga Niki pagi-pagi?
3: Tidak pernah ke pompa. Di pinggir jalan yang bagus.
0: Tapi masih tersedia yang, kan Pak?
3: Iya, yang mini, yang di mini-mini aja iya. Saya
0: yang penting masih
3: tidak
0: tersedia.
3: Pernah ngantri karena metongkat, mekelu di apa? Di SPBU
0: ya.
3: Nanti kelelahan saya.
0: Tapi masih yang penting masih tersedia Pak nggih.
3: Iya.
0: Nggih, masih sayanya, aman.
3: Sayanya lewat.
0: Nggih.
3: Apa ini lewat? Media aja mendengarkan video juga Pak Gubernur kemudian Pak Demer juga DPR turun menyampaikan.
0: Iya.
3: Ya.
0: Agar
3: pertama
0: masyarakat
3: tadi
0: tidak panik,
3: itu Gus Maung, Nang Beot, Mardike, BPN betul sampaikan. Jadi PTSL itu ada di proyeknya di proyek Presiden dulu ya Jokowi. Jadi kita dibantu persertifikatan percepat, cuma pembayaran pajaknya belakang, jadi mau utang ya. Sertifikat dulu dibuat, kemudian kita, tanah kita bisa kena pajak. Nah itu mudah-mudahan hanya 150. Saya juga ngalami, hanya ngurus cepat 2 bulan, 3 bulan sudah keluar. Asal lokasi tanah itu desa keluaran dapat kuota berapa, 100, 200 giliran ya. Nah itu mungkin nyambung dari ya, Pak Agus.
0: Pengalamannya nge.
3: Ya pengalaman. Jadi ya. Pak Jero, kalau tanahnya di Pondalem, tanya kepala desa. Dan kepala desa kalau tidak tahu dia tanya ke BPN. Oh ada kuota jatah 60 sini. Ya. Jadi 60 lah diberikan berapa yang mohon. Jadi belangkonya diberikan di desa, diisi, bayar 150, lain-lainnya tidak ada bayar. Ya. Beda dengan konversi. Di konversi kan bayar di luar daripada 150 itu. Okay. Nah itu pertama. Yeah. Kedua, masalah antri bensin, saya setuju dengan Pak Jero. Bali adalah daerah pariwisata mendunia ya. Jangan sampai mengganggu perjalanan transportasi para turis kan gitu ya. Nah saya berpendapat, karena saya teringat waktu saya memberi kuliah ke Manggis, penyetaraan guru-guru SD, saya mampir ke sebelum dan sesudahnya ke Manggis, melihat mobil-mobil tangki itu, berpikir pijani 20 truk, 10, 15 lagi sekian tahun berapa truk yang akan masuk distribusi ke kabupaten. Nah ternyata setelah sering saya mendengar antri-antri dan terlambat, apalagi waktu ini di mana ya, di Jawa atau di mana, sampai distribusinya ke SPBU itu terlambat, sampai tentara polisi turun tangan dikawal biar cepat, diutamakan truk pengangkut bensin itu sampai di tempat cepat, tidak ada mengambat. Nah jadi saya berpikir kalau tetap hanya pelabuhan di mana itu di Manggis, apalagi disebut tadi ya di Serangan apa Sanggaran,
0: Sanggaran
3: ya, ya. Hingga saya berpikir Buleleng ini kan paling luas wilayahnya, Pak Gubernur Wenkoster dari Buleleng, bukan berarti harus diutamakan. Kenyataan pelabuhan ada Tukan Bawang, ex-pelabuhan Buleleng, Sangsit, dan di timur mungkin apa ada lagi ya, mungkin kalau pelabuhan Buleleng aja ex-pelabuhan dihidupkan, sejarahnya kan seperti Nang Beot tadi, nyenara sumber para pejuang bisa ceritakan pelabuhan Buleleng, penembakan Pak Merte, nurunkan bendera. Pelabuhan Buleleng dikenal seluruh dunia juga. Nah, mungkin bisa dihidupkan pelabuhan bongkar buat. Dari Jawa sekarang kan saya dengar info bahwa bisa dibuka, entah akan ini, jalur pelayaran dari Jawa ke timur. Nah, ini mungkin bisa Tukan Bawang kah, atau kalau saya lebih setuju hidupkan ek pelabuhan Buleleng ini jadi pelabuhan Buleleng ini. Jadi bisa minyak itu diturunkan di sini untuk Buleleng kah, atau untuk apa ini yang dekat Bangli misalnya. Jadi lebih terbagi kalau Karangse kemana, sedangkan kalau Denpasar benua. Nah ini mungkin pendapat orang tidak teknis ya. Nah itu terakhir mungkin sependapat dengan Pak Jero, Nang Beot, RRI juga adalah penyambung lidah masyarakat. Jadi itu tadi belum ditambahkan karena forum inilah adalah forum menyampaikan pendapat dari masyarakat. Seperti saya, bukan saya aja menyampaikan, ada titipan pada, oleh orang lain. Beli nate dulunya disampaikan nih, kan sudah sering saya kirim video atau foto dari orang lain saya sampaikan. Jadi penyalur aspirasi, termasuk selain DPR sebagai pengawas dan menyampaikan pendapat. Saya waktu ini iseng-iseng selamat HUT RRI. Tapi sayang sing manundangan forum komunikasi pemerhati radionya Pak Suambo saya laporin, ya nanti saya jajagi. Mungkin ke pusat forum ini belum aktif. Mudah-mudahan kepala RRI ini bisa kontak ke pusat. Saya juga sering Pro 3 ikut forum komunikasi pemerhati radio, ikuti seperti Pak Liasa. RRI adalah tiap hari saya ikuti baik Singaraja maupun pusat lewat Pro 3. Ada memberi komentar jam 2 dini hari saya jawab, jam 5, jam 6 pagi. Nah, jadi itu, jadi kalau ada forum ini sudah ada, nanti kalau hidup kembali pengurusannya penggemar atau fan inilah saya satukan untuk memberi pendapat-pendapat. Nah, yang lainnya masalah komisi apa, dua apa tiga gabung itu, adakan pertemuan rapat menyikapi pembangunan apa dari titik nol sampai ke Pelabuhan Buleleng. Saya sangat salut, setuju apa yang disampaikan oleh peniawan dari Komisi 2 dan 3 bahwasanya pembangunan ini harus terpadu nyambung. Artinya kalau dari titik nol, programnya ini kebersamaan dengan DPR. Jangan sampai setelah proyek jalan DPR turun, banyak diketemukan yang hal-hal yang belum pas bagi DPR yang wakili rakyat. Saya juga adalah komunikasi memberikan masukan ke anggota dewan lewat beberapa partai penyalur lah, supaya karena saya mantan anggota dewan. Nah, nampaknya titik nol ini harusnya pul dulu, pembangunan jangka pendek, menengah panjang kan nanti sampai ke Jalan Pramuka. Jangan dulu baru sepenggal, lagi Penegoro, lagi ke pelabuhan. Mudah-mudahan bisa diteruskan. Memang saya dengar akan diteruskan, ini cuma diteruskan memang, diloncat dulu paket A-nya titik nol, paket B mungkin di Penegoro dan Pelabuhan Buleleng. Nah, nampaknya perlu satu paket dulu sampai satu bagian, sehingga kelihatan pembangunan itu tuntas. Sarannya banyak sekali di di Penegoro. Saya juga sering melihat ke sana sambil beli bunga. Ini harus karena negara guna Buleleng, drainase, saluran air itu harus terus ke tuntas ke utara, sampai di Alpamat itu ya, sampai ke Pura Segara dengan ada got besar. Jangan mandek sampai Sengol misalnya, sedangkan ke utaranya tidak tuntas. Nah, itu yang saya maksud pembangunan satu paket nyambung. Katakanlah kalau di Penegoro itu terus utara, jangan sampai nanti di bagian selatan tuntas tapi menyisakan penyumbatan lagi, jadi sehingga pembangunannya tidak bagus, tidak berhasil. Terakhir sekali, maaf ini banyak. Di mana ini, di kampus saya bawah jalan apa saya lupa ya, jalan apa jalan itu Karta. Yang ya yang
0: Jalan Tasbih.
3: Tasbih apa apa ya, saya lupa ya. Okay. Dulu waktu saya ngajar mungkin 2002, 2003, 2004 pembangunan kampus baru, pintunya ke selatan, ada pintu kampus, ada ke timur. Jalurnya lancar, mahasiswa masa pegawai masuk. Kemudian bertahap ada empat dari pemerintah maupun dari pasar atau perdagangan tidak tanggap. Harusnya kalau bertambah jamur musim hujan harus dipantau di mana kondisi nanti jalan ini. Contoh, saya ke rumah sakit Ketusada berapa kali, mungkin 4-3 bulan ini karena terapi. Tumben saya ke sana, wih, tidak ada parkir lagi di sini, tidak ada apa, dagang-dagang di muka apa ini SD-nya, tempat duduk ada. Berarti bisa ditata. Dagangnya entah dipindahkan kemana, saya tidak tahu datanya itu. Nah, saya berpikir di kampus ini yang menjadi apa, masukan dari para pedagang, trotoar, drainase bisa diatasi ke utara dengan baik. Kemudian saya melihat ada bangunan perumahan dinas pajak itu terbengkalai, roboh. Harusnya pendekatan dengan antar departemen, kabupaten dengan provinsi atau pusat, apa boleh dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, hak sewa, dagang-dagang itu relokasi ke sana, sehingga di sana seperti Senggol dia. Kemudian ada, ini mungkin ingat ya, dokter gigi, dokter apa lagi, wirawan, dokter Mido,
0: dokter
3: di
0: mata,
3: di, ya, dokter ya, Mido, dokter Trisula apa Trisila itu.
0: Okay,
3: itu sudah sepi. Yayasannya siapa itu dekati. Hak bu sewa, mungkin dagangnya nyewa. Kalau dia mau, dia mendapatkan masukan tiap bulan misalnya. Jadi relokasi ke sana, maka jalan akan tertib dan sebagainya. Jadi jalan-jalan, banyak jalan di kota ini. Coba masuk ke Bejo. Wah, ini Bejo langganan.
0: Enggak langganan sih Pak, tapi pernah
3: ingat,
0: gitu.
3: Ingat bahkan langganan. Itu di, saya kemarin lewat,
0: ramai sekali.
3: Wih kok, dagang di tengah. Di pinggir jalannya sudah. Ya. Nah, ini perlu. Saya salut Pak Bupati, waktu ini kampung baru ditertibkan pantai. Jadi mari bertahap kita tertibkan untuk perbaikan dan tambah cantik kota Singaraja. Sekian, terima kasih Om Santi.
0: Terima kasih banyak Om Santi. Santi Om, suksemu pisan iki Pak Narte, luar biasa. Kalau kotanya cantik begitu, tentu kita semua juga makin nyaman ya Pak Narte ya. Tapi kembali lagi, ini semua merasa punya hak begitu Pak Narte. Beberapa waktu

ikut memantau begitu, dan disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dagperinkop UKM Kabupaten Buleleng, Bapak Dewa Made Sudiarta, saat melakukan pemantauan di sejumlah SPBU di Singaraja kemarin. Jadi dipastikan jika pasokan bahan bakar minyak BBM di Buleleng ini masih aman dan terkendali. Nah, meskipun terjadi antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, jadi antrean tersebut dipicu keterlambatan pasokan dari depo Manggis akibat keterlambatan kedatangan kapal tanker. Dan dijelaskan keterlambatan pasokan ini telah terjadi sejak 2 hari sebelumnya, sehingga sejumlah SPBU belum menerima BBM sesuai kebutuhan. Jadi kondisi tersebut berdampak pada pelayanan kepada konsumen dan memicu antrean kendaraan di beberapa lokasi. Jadi secara garis besar terkait pasokan minyak, sampai saat ini di Buleleng masih aman terkendali karena Pertamina sudah menjamin kebutuhan pasokan BBM Bali, khususnya Buleleng, stoknya aman terkendali. Nah, dikatakan PMK Buleleng juga telah berkoordinasi dengan Depo Manggis dan pemerintah Provinsi Bali untuk menindaklanjuti kondisi tersebut. Jadi Pertamina juga telah mengupayakan percepatan sandar kapal tanker agar distribusi BBM ke seluruh wilayah Bali termasuk Buleleng ini kembali maksimal. Jadi menurutnya pasokan yang diterima sejumlah SPBU untuk jenis BBM tertentu seperti Pertalite dan Solar yang biasanya itu mencapai 16 kiloliter KL itu sempat berkurang menjadi 8 kiloliter pada Selasa kemarin. Jadi pasokan itu masih sebesar 8 KL. Nah, sedangkan tambahan pengiriman dari Depo Manggis itu dijadwalkan kembali masuk pada malam hari kemarin ya pendengar. Dan berdasarkan pemantauan di 4 titik SPBU di Kota Singaraja, kondisi pelayanan secara umum terpantau normal meskipun masih terdapat beberapa antrean. Jadi PMK Buleleng juga memperkirakan antrean berangsur berkurang dalam 1 hingga 2 hari ke depan, bergantung kepada pemulihan pasokan dari Depo Manggis. Nah, dijelaskan pula tidak ada kebijakan pembatasan pembelian BBM bagi masyarakat, namun ia menghimbau masyarakat agar tidak panik atau membeli BBM secara berlebihan karena gangguan yang terjadi ini berkaitan dengan distribusi, bukan kelangkaan stok. Nah, yang paling penting sekarang masyarakat tidak memborong begitu nggih. Jangan panik. Nah, jadi tidak ada kelangkaan. Nah, hanya mungkin ada gangguan di sisi pasokan distribusi. Dan terkait pembelian BBM menggunakan jeriken, dijelaskan pula bahwa penyaluran tetap mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Jadi pembelian untuk kebutuhan tertentu seperti nelayan, pertanian, UMKM, dan perajin itu harus dilengkapi rekomendasi sesuai ketentuan agar dapat dilayani oleh SPBU. Semoga ini berangsur normal kembali nggih pendengar Pro 1. Gak tidak ada lagi niki yang antrenya lama begitu. Kalau sudah ngantri lama nanti aktivitas lainnya jadi tersendat. Seperti tadi kata Pak Narto masih bisa mendapatkan BBM, mungkin tidak di SPBU-nya langsung, di Pertamini begitu. Pertasop kemarin Henny dapatnya di Pertasop juga masih aman mungkin disebar dulu begitu nggih, tidak di satu titik SPBU-nya begitu nggih Pak Narto nggih. Terima kasih banyak Pak Narto niki masukan-masukannya. Kemudian terkait dengan Anyang Sana Perjuangan Veteran juga, nah ini yang diperlukan juga, nanti semoga bisa kami hadirkan kembali nggih. Bukan hanya Asta Cita Presiden saja, tapi kembali kita menghadirkan perjuangan-perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan terkait dengan pembangunan di Buleleng, ya kita ketahui bersama juga pendengar, ini kembali dilaksanakan pembangunan, bahkan trotoar di Ponokuro juga ditata begitu. Dan pemerintah Kabupaten Buleleng juga kembali akan menata kawasan jalan di Ponogoro Singaraja dengan mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki. Jadi penataan ini juga mencakup penertiban aktivitas perdagangan agar kawasan pertokoan itu lebih rapi, tertata, dan nyaman bagi masyarakat. Selengkapnya Anda juga bisa membacanya pendengar melalui portal kami di rri.co.id, beragam informasi yang tersaji di sana begitu ya, dan stop informasi-informasi hoax, dan mari kita baca dan sebarkan informasi dari
media yang terpercaya seperti RRI juga ngeh yang langsung mengkonfirmasi apapun hal-hal yang menjadi perhatian di masyarakat. Terima kasih banyak sekali lagi untuk pendengar yang sudah ikut bergabung dalam program Halo RRI pagi ini. Ada tadi ada Pak Jero.

Kaliarsa juga di Bendalam ge ada Pak Gus Maong. Niki Pak Nang Beot tadi dibilang juga banyak sekali Pak Gus. Yang ge siapapun begitu ge tetap selalu baik kentan Pak Narto juga Pak Gus dan semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Tadi ada Pak Nyoman Sudarma juga, Bu Janura Ring Bangli selalu monitor. Niki terima kasih banyak Ibu. Ada Mek Wayan juga selalu monitor. Kemudian ada Nini Jero juga ge, ada Bu Nyoman juga di Banyuning dan semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Bu Ari juga selalu mantau Niki. Terima kasih banyak Niki Bu Ari selalu memberikan informasi-informasi juga kepada kami ge. Dan tetaplah bersama kami pendengar karena tentu beragam acara dengan berbagai informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi ada Mbak Ayu Sundari akan menemani pendengar. Dan nanti untuk program Halo SLJU tidak berlangsung hari ini, tapi kita akan mengikuti acara bersama acara Barungga kita begitu ge, langsung bersama RRI Mataram terkait dengan nilai budaya di mata anak muda. Sesaat lagi tentunya pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Lagi sibuk ya?
9: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
8: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
9: Oh, emang cocok?
8: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
9: Wah, lengkap ya?
8: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
9: Kalau mau sewa?
8: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Sudah didengar kalian Rai, para pemirsa, sahabat budaya, Sanika Dut Mesikian, Rai Perempat, Suara Budaya Bali, Beli Jebos, Dede, Pacang menuju ke Perempat RRI Mataram, di Sironi Pemargi, siaran berjaringan Korwil Barugak, kita RRI Mataram, Relay, kesarangin RRI Denpasar, Talar RRI Singaraja. Sahabat budaya, sane mangkin sambil nyantosang. Elingan iki kantos puput jam 11 mulai jebos kenten nggih. Pasike sampun ring jam 11 kantos jam 12 mulai jagi kelanturang antuk ngaturang siaran dagang gantal.

0: masih dianggap penting dan mulai ditinggalkan atau dianggap kuno seperti itu? Sepertinya sih tidak. Kalau 50-50 iya, iya. Sahabat Sesambo dan Pak Hirwan. Pak Hirwan, kita langsung saja ke pertanyaan awal nih untuk pagi hari ini sesuai dengan topik kita. Ini SD, SMP, SMA. Nah, ini anak-anak muda. Bahkan anak kuliah juga masuk termasuk anak muda ya, kecuali yang sudah berusia 25 tahun ini masuk kategori dewasa. Nah, kalau kita melihat sesuai dengan topik kita, bagaimana anak muda sekarang ini memandang budaya, tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya? Apakah masih melekat atau sudah ada luntur-luntur begitu, Pak Hirwan melihatnya?
1: Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi memang berbicara budaya, berbicara tentang sebuah kearifan lokal begitu, terdiri dari setiap wilayah begitu. Nah, kemudian memang seiring waktu berjalan, jadi memang kita selaku anak muda itu melihat situasi dan kondisi di era atau di masa sekarang ini, termasuk dengan kemajuan teknologi dan lain-lainnya, budaya menjadi satu hal yang cukup penting untuk kita perhatikan begitu bersama. Karena bagaimanapun juga budaya ini adalah merupakan satu identitas ya dari sebuah wilayah, terutama kita yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat begitu. Nah, kemudian bagaimana penting budaya itu menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan oleh kita nih kalangan muda, karena budaya itu menunjukkan suku bangsa begitu. Itu yang penting. Nah, kemudian kaitannya dengan di era yang sudah serba milenial, kemudian di era Gen Z yang seperti saat sekarang ini, patut menjadi perhatian serius kita, terutama nih kalangan pemerhati budaya, terutama melalui elemen-elemen pemerintahan ya, kaitannya dengan sasaran-sasaran yang memang menjadi catatan anak muda itu berada di tingkat sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi begitu. Jadi eksistensi budaya menjadi satu hal yang penting, sehingga kearifan lokal suatu wilayah, kearifan lokal suatu daerah itu tetap memiliki ciri khas begitu di tengah degradasi perubahan zaman pada saat ini. Kemudian yang terpenting sekarang ini adalah kalau kita memang melakukan kilas balik pada beberapa waktu ini begitu, sepertinya memang budaya yang melekat dalam jati diri anak muda secara khusus, kemudian masyarakat secara kultur yang lebih luas, patut kita mulai khawatir begitu akan degradasi, akan terkikisnya nilai-nilai budaya yang menjadi warisan leluhur daripada masyarakat kita tentu di Pulau Lombok maupun yang ada di Pulau Sumbawa. Kira-kira iya. Begitu, Mak.
0: Yang patut dikhawatirkan itu yang paling nampak oleh Pak Hirwan itu apa yang terlihat secara kasat mata? Mulai tidak usah jauh-jauh, mulai dari Lombok Timur saja dulu, kemudian ke Lombok pada umumnya dan juga Sumbawa seperti itu. Seperti apa ya?
1: Jadi akulturasi budaya ini memang kita tidak menutup diri ya pada hakikatnya, tetapi perlu pembentengan diri terhadap masing-masing pribadi kita, karena budaya ini kita tidak dibawakan oleh orang lain begitu, tidak dibawakan oleh orang luar. Budaya ini adalah menjadi milik kita bersama di satu daerah. Hal yang sudah mulai agak luntur ya kaitannya dengan tata krama, sopan santun, itu mulai hal-hal dasar begitu terkait dengan attitude gitu ya, tata krama, budaya sopan santun.
0: Apakah kemudian juga merupakan Pak Hirwan misalnya ketika kalau dulu kan kita lewat itu kita betabe dulu, sekarang masih ada sih, cuma lebih banyak dilupakan begitu. Apakah itu juga masih tebal kelihatan atau sudah agak sedikit menipis tata krama?
1: Kami melihat terutama di dunia pendidikan ini sudah agak mengikis dia, sudah jarang kita melihat anak-anak kita ini ketika contoh ada guru yang duduk di depan kantor, jarang ada yang betabik. Kalau dulu kan kita masih di zaman-zaman sekolah itu menjadi sesuatu hal yang sangat sakral, bahkan kita menganggapnya ya ketika ada orang tua duduk di depan kita maka kita betabik. Sekali lagi, itu tadi yang menjadi kekhawatiran kita ya, makanya kita sangat berharap melalui Dinas Pendidikan mata pelajaran muatan lokal yang mengandung nilai-nilai budaya itu terus dapat diberikan ruang untuk bisa diedukasi di sekolah begitu.
0: Oke, apakah ini juga termasuk biasanya kan sebelum anak-anak belajar mulai pembelajaran itu kan ada berdoa dulu, kemudian ada semacam penanaman tata krama seperti itu atau identitas misalnya Betawi dan sebagainya. Apakah di sekolah yang notabene Pak Hirwan tempat mengajar itu para gurunya tidak memulai dari itu dulu, sehingga ketika nanti anak-anak melewati guru yang sedang duduk atau barangkali sedang berdiri pun kita tetap aja bertabik begitu. Ini tidak diajarkan terlebih dahulu ketika belum memulai proses pembelajaran, Pak Hirwan?
1: Khusus di sekolah kami, berdua memang di wilayah kami di sini adalah lingkungan yang sangat kental nuansa adat dan budayanya. Jadi itu menjadi hal yang penting sekali untuk kita, terutama di sekolah kami di SDN 2 Montemedok, menanamkan nilai-nilai kearifan lokal tadi yang saya sampaikan tadi terkait dengan budaya. Bagaimana anak-anak menghargai orang itu kami tetap lakukan begitu. Tetapi memang secara kami ingin secara terstruktur begitu program ini tidak saja hanya di beberapa sekolah, tetapi ini diwajibkan begitu sebagai bahkan sebagai nilai muatan lokal pelajaran khusus yang memang disampaikan begitu.
0: Oke, ada istilahnya ngomong-ngomong tentang terstruktur TSM, terstruktur sistemik dan masif. Nah ini kalau seandainya diterapkan dengan baik ya, insya Allah anak-anak yang tidak hanya di kalangan sekolahnya dia akan bertabik sama gurunya, tapi di rumahnya pun begitu, berangkat sekolah salaman dengan orang tua, kemudian di luar lingkungan tempat dia bermain, barangkali mereka juga tidak akan ya dalam tanda petik senonoh seperti itu, dan tetap mengindahkan tata kerama yang memang tata kerama kita indah-indah begitu ya. Nah barangkali Pak Hirwan melihat ya, dan budaya itu memang belum sepenuhnya luntur, tapi luntur iya, tapi belum sepenuhnya. Taruh misalnya ketika ajang orang merari di Lombok Timur ya, Pak Hirwan, atau sedang nyongkolan. Nah, kan di situ kumpul tumpah ruah anak muda dan sebagian besar anak muda yang ada di lingkaran sana ya. Nah ini salah satu penanaman budaya. Cuma barangkali biar lebih nampak sekali begitu, di tidak hanya saat nyongkolan, tidak hanya saat hajatan budaya itu muncul, tapi dalam keseharian dan hal-hal yang remeh-temeh. Ini bagaimana kemudian menurut Pak Hirwan tuh membentuk semua ini? Memang tidak apa istilahnya, tidak hanya di lingkungan sekolah yang harus mengajarkan, tapi betul, semua lini. Bagaimana Pak Hirwan?
1: Kaitan dengan hal itu memang tadi disampaikan tidak saja hanya di sekolah ya, penanaman nilai-nilai budaya itu. Ini butuh sinergitas antara sekolah, kemudian ada masyarakat ya, terutama orang tua wali atau masyarakat secara khusus di lingkungan tempat kita. Memang kalau kita lihat ya di kita di Bumi Sasak ini, di Lombok ini, terkait dengan tadi yang disampaikan itu ada budaya merari ya, kemudian di situ tidak saja budaya merarinya, tetapi di situ ada rangkaian-rangkaian yang mengikuti kegiatan ritual adat itu, seperti ada nyongkolan. Kemudian kita lihat ya fenomena di Lombok ini, budaya nyongkolan di saat-saat ini sepertinya sudah mulai jauh dari dari hakikat daripada budaya nyongkolan itu. Nah jadi itu tadi yang saya sampaikan, sudah mulainya degradasi moral, degradasi budaya, adanya akulturasi, percampuran budaya-budaya yang memang kita khawatirkan. Nah salah satu jalan, salah satu hal yang harus kita lakukan di situ adalah perlunya penanaman nilai-nilai budaya, baik itu melalui lingkungan masing-masing, kemudian mulai dari perangkat-perangkat budaya yang ada di satu wilayah, satu desa. Itu penting sekali untuk ditanamkan, karena miris sekali memang kalau kita lihat, kalau saja saya misalkan jalan ke Mataram dari Lombok Timur, banyak kita temukan orang-orang yang nyongkolan, kemudian melakukan atraksi-atraksi budaya itu di luar daripada kekhasan kita sebagai masyarakat suku Sasak. Kemudian yang sudah mulai hilang dan luntur juga ketika kita berbicara tentang budaya merari, ini budaya menyilak itu Mbak, budaya
0: iya,
1: menyilak
0: ya,
1: ini menjadi sesuatu hal yang langka sekali.
0: Pak Hirwan,
1: kita rasakan ya gimana?
0: Iya Pak Hirwan, ini kalau menurut saya nih berdasarkan tata krama dan budaya yang selama ini, menyilak itu jauh lebih berat daripada mengundang kan ya,
1: betul,
0: nilainya.
1: Betul betul.
0: Ya ini kalau kita
1: menyilak ini mempunyai nilai filosofi, nilai histori, bahkan di situ ada nilai kekeluargaan begitu.
0: Yang tinggi
1: kita
0: ya.
1: Kita rasakan
0: langsung datang.
1: Sudah lunturnya nilai budaya menyilak ketika ada salah satu warga akan melakukan hajatan baik begawi dan lain-lain.
0: Sekarang lewat WA selesai ya.
1: Ini yang sangat kita sebenarnya memang efisiensi waktu bolehlah, boleh kita sangat tidak menampikkan itu, tetapi kembali seperti apa saya sampaikan tadi, budaya ini kita tidak dibawakan oleh orang luar, kita dimiliki oleh sendiri, sehingga sangat prihatin kita. Ada grup WhatsApp, ada grup-grup itu tinggal dikirim di situ.
0: Selesai.
1: Memang pada prinsipnya kita tidak menolak perubahan, tidak menolak digitalisasi,
0: tapi jangan ditinggalkan budayanya ya, begitu ya.
1: Betul,
0: di sana ada nilai kan. Apa istilahnya silaturahmi yang begitu tinggi karena datang langsung kemudian dengan bahasa-bahasa tertentu
1: nilainya,
0: ya.
1: Beda nilainya ketika kita datang dipersila oleh keluarga, rasa tanggung jawab
0: untuk hadir ya lebih tinggi ya.
1: Ya. Itu yang sangat kita khawatirkan terkait dengan perubahan-perubahan yang saat ini terjadi di era digitalisasi ini.
0: Iya, saya juga ikut prihatin sih sesungguhnya dan sudah cukup lama orang sekarang mau nyunatan, mau apa istilahnya murisan, kemudian orang mau nikahan sekaligus itu langsung di share di grup begitu ya. Jadi tidak ada yang secara langsung kecuali barangkali yang para tetua ini yang didatangi secara langsung begitu face to face. Itu pun bukan si penyilaknya yang datang. Biasanya kan si penyilaknya itu orang tertentu yang diutus ya Pak Hirwan ya.
1: Betul,
0: yang bersangkutan langsung yang datang. Jadi di situ ada keberagaman, kebersamaan di situ dan keikatan keluarga. Adanya tuh begitu intim rasanya. Kalau sekarang memang tidak ada yang khusus menyilak. Biasanya
1: jarang,
0: dalam satu kampung itu jarang. Itu ya 2-3 orang yang diminta untuk datang menyilak itu ya. Nilai sekali lagi nilai apa istilahnya tuh berat rasanya kalau sampai tidak datang begitu ya. Dibandingkan dengan kita diundang secara langsung lewat telepon atau barangkali secara WA itu ya. Nah ini kalau dia datang langsung tuh wah harus kita datang rasanya.
1: Betul. Jadi memang di sisi lain kita ingin mempertahankan budaya seperti itu, tapi kontradiktif pada saat era di era digitalisasi ini. Justru kalau kita ini sisi negatifnya ya. Justru kalau kita mempertahankan pola budaya yang tadi itu, justru kita dianggap feodalisme. Ini merupakan sebuah ancaman yang sebenarnya memojokkan kita masyarakat ketika seperti tadi harus datang di pesila. Wah, ini kadang kita ya feodalisme lalu dia masa tidak terima, kira-kira begitulah sebenarnya. Itu menjadi satu hal yang kurang tepat sebenarnya di saat kita ingin menata atau mempertahankan kearifan lokal yang kita miliki itu begitu.
0: Nah istilahnya kalau sekarang orang ngundang lewat WA begitu itu serba permisif ya, serba membolehkan. Tapi ditinggalkan adat istiadat yang lama, yang adiluhung lah sesebut seperti itu ya Pak Hirwan ya.
1: Betul. Sasaka di luhung ini yang penting menjadi catatan, karena seperti tadi ke apa nilai luhurnya, nilai sosial. Bahkan kalau kita ingat catatan atau cerita-cerita orang tua dulu itu, kalau orang pergi menyilak itu dari pakaiannya, kemudian dari jam waktunya harus ditentukan.
0: Betul.
1: Kemudian bagaimana mengawali kalimat menyilak kepada seorang tokoh itu pun juga harus betul-betul
0: pilihan-pilihan katanya ya.
1: Dan rapi, ya.
0: Dia pakai peci, bajunya wangi, begitu ya. Itu
1: betul,
0: masih kecil saya masih temukan itu, tapi setelah ini sekarang sudah tidak temukan orang-orang yang menyilak datang langsung itu. Malah kan malu katanya. Nah ini kan meninggalkan adat yang seharusnya tidak ditanggalkan ya.
1: Iya. Itulah sisi lain keprihatinan kita terhadap
0: budaya kita ya.
1: Budaya
0: tapi
1: kita
0: kalau misalnya ini kalau dibilang remeh-temeh, tidak remeh-temeh, ini hal yang prinsip sesungguhnya ya.
1: Itu
0: tapi karena waktu saja
1: prinsip, ya.
0: Ini kan ada kita punya Mas Lombok itu ya, kan ada
1: ya, Majelis Adat Sasak,
0: Majelis
1: ya.
0: Adat Sasak. Nah ini meskipun dia remeh harusnya ini terus diadakan ya, atau terus ya jangan sampai ditanggalkan lah seperti itu ya Pak Hirwan ya.
1: Betul,
0: tapi sekarang
1: betul,
0: kalau melihat situasi dan kondisi tidak ada lagi kayaknya menyilak. Kalau di tempat Pak Hirwan bagaimana, masih adakah menyilak itu atau sama aja di bidang feodal kalau tidak melakukan lewat WA?
1: Hampir di tempat kami juga ini mau pulah sepertinya polarisasi itu. Iya, seperti itu tadi yang saya sampaikan, ketika ada orang atau pribadi dia tidak mau datang gara-gara hanya dipesilak lewat WA, itu udah tadi justifikasi feodalisme itu akan disematkan kepada orang yang sebenarnya akan mempertahankan itu menjadi kontradiktif di masyarakat kita saat sekarang ini.
0: Ya, bahkan orang-orang tua yang pelingsir-pelingsir pun barangkali sudah menerima ya sekarang Pak Hirwan ya. Misalnya mereka diundang lewat WA ini, kenapa? Tidak secara langsung begitu.
1: Sebenarnya itu tadi yang saya sampaikan, itu satu bentuk kekeliruan yang sebenarnya yang coba dipelihara sebenarnya. Sama tadi di Majelis Adat Sasak, kita berharap, tetapi sekarang kita juga melihat Majelis Adat Sasak ketika mengadakan acara cukup lewat WA, cukup lewat undangan-undangan elektronik. Memang secara geografi, secara waktu itu jelas membutuhkan waktu dan tenaga begitu. Tetapi ini penting untuk kita bisa sama-sama. Karena kalau kita tidak, kita yang menjaga, saya yakin generasi bangsa, generasi anak Sasak ini tidak akan pernah mengenal yang namanya budaya menyila. Itu saja yang menjadi perhatian kita.
0: Ini harus dibuatkan semacam acara ya. Oleh Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat sekalian ini. Untuk bagaimana budaya menyila itu tetap ada begitu. Karena itulah ruh dari budaya kita ya.
1: Betul.
0: Nilai silaturahminya ada dan sebagainya.
1: Nanti dari Majelis Adat Sasak Ayahanda Dr. Sajim
0: Sastrawan
1: bisa menyelenggarakan ke ya Sajim Sastrawan, beliau sebagai pemerhati budaya kita juga di Lombok ini.
0: Atau misalnya kita mulai dari tidak usah yang besar-besar, dari diri sendiri aja dulu ketika mengadakan acara. Kita datang gitu ke warga itu. Jadi kita tahu orangnya sedang baik-baik saja atau sedang sakit atau sedang ada di luar daerah, kan kita tahu karena kita mendatangi satu persatu begitu ya.
1: Itu satu hal yang sangat penting sekali. Tadi itu nilai silaturahminya, kemudian nilai semangatnya itu beda ketika kita didatangi oleh utusan keluarga yang begawe untuk bersilat. Pantang rasanya untuk kita tidak hadir.
0: Tidak datang begitu. Ya. Dan di situ ada obrolan-obrolan ringan biasanya begitu ya.
1: Ada cerita-cerita, ada hal-hal yang didiskusikan begitu terkait dengan bukan saja konteks menyilak pada acara itu.
0: Iya. Kalau dulu orang menyilak di tengah kampung itu kan dia datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau sekarang boleh dia kedatang tapi menggunakan moda transportasi seperti kendaraan bermotor roda dua begitu. Itu bedanya ya. Tapi tetap konteksnya menyilak ya. Nah, menyilak. Ini salah satu konteks budaya yang ya muraib lah kita katakan seperti itu Pak Hirwan ya.
1: Betul. Ini sepertinya akan dimuseumkan kan.
0: Iya. Ini hanya ada dalam tulisan-tulisan, hanya ada dalam cerita-cerita ya, begitu. Betul. Hanya ada dalam cerita ayahnya ke anaknya atau dari cucu ke apa kakeknya ke cucunya begitu ya. Nah, dan ini ya bagaimana ya kalau tidak diingatkan kembali oleh para penglingsir, hilang betulan dia, ini Pak Hirwan ya.
1: Ini tidak menutup kemungkinan seperti kita juga di sekolah ya, anak-anak kita ini kan ada belajar muatan lokal, ada beberapa bahasa.
0: Ini yang akan saya tanyakan tadinya, muatan lokalnya masih ada sekarang Pak Hirwan ya?
1: Tradisional Sasak dulu juga banyak mereka tidak tahu begitu, itu yang menjadi sangat kita sayangkan. Penyebutan mata uang kan kalau dulu kita dibilang sama ya selikur, model-model kalimat seperti itu anak-anak sekarang ini heran deh, apa namanya sama Pak Guru, apa namanya selikur, kira-kira begitu.
0: Iya, selai lima likur. Padahal sama ya, 25.000. Saya masih mengenal kata sama itu juga. Ada beberapa yang bahasanya orang-orang tua kita gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak pakai itu, apaan itu, enggak ngerti anak-anak ya. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Hirwan. Nah, kalau mudah-mudahan ya kedepannya ketika Pak Hirwan ketika Pak Hirwan misalnya ada anaknya sunatan dan sebagainya, guru-guru di tempat mengajar itu tidak diundang lewat WA, tapi face to face, secara langsung diundang gitu. Nah, ini kan mau silat juga ya gitu ya. Nanti untuk undangannya barangkali boleh di-share di grup lebih lengkapnya. Tapi kalau awal katanya itu dia apa tangannya itu dihadapkan kayak gimana gitu ya, saya kurang bisa membahasakan itu Pak Hirwan. Yang jelas orang-orang tempo dulu ketika dia mesila halus bahasanya begitu ya.
1: Betul, sangat indih, sangat halus. Adapun bahasa mukadimah menyila itu juga tidak sembarangan, Mbak. Sangat tidak sembarangan, karena bisa saja nanti ketika orang diutus untuk pergi menyila, bahasa penyampaiannya itu ada dua bisa diartikan. Apakah dia datang mengundang atau hanya dia datang bercerita. Itu beda. Karena begini, kalau biasa kalimat yang kita dengar dulu adalah tentu ya menghadiri rumah orang yang akan dipersila, kemudian dipersilahkan duduk, diberikan ngopi, apa segala macam.
0: Ada kemudian mamanya juga kalau dia mau mama ya.
1: Ya betul ya. Kemudian kan langkah pertama itu adalah ya menyampaikan salam dari si hajat pemilik acara bahwa diminta hadir begitu. Itu biasa mukadimah. Tetapi kadang orang juga bisa menyampaikan itu hanya sekedar sifatnya bercerita. Lema arunya, begawi itu, lek bali. Kira-kira itu kan beda konteksnya. Nah, jadi dari sisi kalimat orang menyila itu juga harus betul-betul teliti dan jelas kalimat menyila. Karena kalau orang yang dipersila, kadang yang termat, anin dik tepsila, aku liti tercerita. Kira-kira begitu dalam
0: ya,
1: bahasa.
0: Tidak dia datang ya.
1: Ya.
0: Ada juga kan ketika misalnya dia tidak pernah mesila, kalaupun pernah mesila sekali dua ya. Karena memang semacam dia bukan apa ya istilahnya ya orang tukang mesila ini seperti profesi yang apa istilahnya ya saya membahasakannya Pak Hirwan tuh. Profesi yang secara setiap minggu dia ada saja yang meminta dia untuk menyila gitu, dan si orang yang menyila ini dia tidak mengharapkan apa-apa ya dari orang
1: betul,
0: yang meminta.
1: Betul, sangat ikhlas, tidak ya, meminta ikhlas. Apa-apa.
0: Dia jalan saja kalau ada waktunya, dia akan jalan pagi, biasanya sore begitu, dan
1: apa itu sore?
0: Iya, dia tadi melihat waktu-waktu orang yang akan dipesila itu kadang dua kali dia datang.
1: Sampai ya. Ketemu karena rasa tanggung jawab itu ya. Tadi kan yang menjadi nilai tanggung jawabnya di situ. Pokok lengkap dah.
0: Okay.
1: Kita sangat sedih pada era ini sudah hampir punah budaya menyila kita di Sasak ini.
0: Iya, bahkan yang kita dekat aja paman dan ponakan gitu ketika ada acara si ponakan ini enggak datang ke rumah pamannya tapi lewat WA saja atau lewat telepon begitu ya. Oh iya nanti paman datang. Dia juga enggak merasa diberatkan atau merasa apa ya sedikit ditinggalkan atau diremehkan dengan keponakannya tuh, mungkin karena waktu dan sebagainya. Permisivitas tuh lebih tinggi melewati kanal-kanal digital. Kanal-kanal digital seperti tadi ya, WA dan sebagainya.
1: Ya, tapi itu tadi ya, itu tadi ya. Sekali lagi mungkin pendengar Pro RI memang ada yang menyimak ini sebuah apa fenomena kontroversi bahkan feodalisme. Sekali lagi kita dari pemerhati budaya sekali lagi tidak menolak perubahan, tidak menolak digitalisasi, tetapi yang menjadi kearifan lokal kita terkait dengan apa hal-hal yang menjadi terbaik di masing-masing, mohonlah kita sama-sama pertahankan dan jaga ini demi untuk anak bangsa, cucu keturunan kita, supaya tidak saja mereka hanya mengenal catatan dan cerita tetapi tanpa tahu proses dan maknanya begitu.
0: Iya, tidak ada juga yang membahas ini, tapi berharap mudah-mudahan kedepannya ada yang bahas ya. Begitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang nilai-nilai budaya apa yang kira-kira masih dipegang kuat oleh generasi muda kita saat ini? Apa ada yang masih kuat seperti itu yang Pak Hirwan lihat?
1: Secara menyeluruh, memang ada di beberapa daerah ya, di beberapa wilayah, terutama mohon maaf kita yang masih di pedesaan lah begitu. Terkait dengan kadang budaya gotong royong ya, yang menjadi yang sangat masih kental di pedesaan kita, terutama di wilayah pelosok begini. Anak-anak muda kita, teman-teman muda kita ini memang sebenarnya saya sangat yakin mereka tidak ingin dan tidak begitu saja sebenarnya tanpa tahu atau ingin meninggalkan budaya. Cuman ini

0: Itu mereka-mereka yang berdomisili, barusan saya teringat ini, di orang Bima, saudara-saudara kita orang Bima ini yang berdomisili di Jakarta dulu saya lihat, padahal ada satu orang, kan
1: Ya,
0: dengan segala
1: menjadi
0: kesibukannya nih
1: beban dan
0: mereka-mereka,
1: tanggung
0: apalagi
1: jawab
0: lagi tinggal
1: kita
0: di kota besar,
1: selaku
0: tapi
1: anak
0: menyempatkan
1: muda,
0: diri loh
1: selaku
0: mereka ini
1: tokoh
0: untuk
1: di wilayah
0: membantu
1: masing-masing
0: sesamanya, dan dia
1: untuk
0: datang
1: memberikan
0: di
1: edukasi
0: komplek itu.
1: begitu sehingga
0: Ini
1: mereka
0: harus
1: paham betul,
0: diacungkan
1: mereka tahu
0: jempol
1: betul
0: memang. Tapi
1: mana betul ranah budaya,
0: bagaimana
1: mana
0: kemudian
1: ranah
0: budaya
1: sosial,
0: gotong
1: mana
0: royong
1: ranah
0: jangan
1: agama
0: sampai hilang
1: begitu
0: sama
1: sehingga
0: sekali begitu ya,
1: anak-anak muda
0: Pak
1: kita
0: Irwan
1: ini
0: ya.
1: tetap pada
0: Nah, ini kalau
1: porsi yang
0: itu
1: memang
0: baru
1: seharusnya kita
0: dari satu
1: harapkan
0: sisi.
1: begitu.
0: Oke, yang
1: Apa Irwan,
0: dimanfaat
1: kalau
0: oleh
1: misalnya
0: generasi muda
1: ngomong-ngomong
0: kita.
1: tentang budaya
0: Mungkin
1: gotong
0: mereka
1: royong ini,
0: kalau
1: kalau
0: kita
1: kita
0: ngomong
1: ngomong
0: gotong
1: antar
0: masih
1: muda
0: ada
1: lumayan
0: gengsinya.
1: gengsinya.
0: Buat,
1: Kalau
0: dan
1: dia tidak ada
0: kalau
1: temannya,
0: temannya
1: kita
0: tetap
1: mau
0: tidak.
1: ya datang
0: Kuat
1: ya,
0: iya. Meskipun itu di
1: Nah, ini
0: masjid atau
1: di
0: misalnya di
1: pembangunan
0: pembangunan
1: masjid
0: rumah
1: begitu kelihatan
0: atau
1: betul,
0: buat
1: ya.
0: anak-anak
1: Untuk
0: muda ini.
1: segera
0: Tapi
1: membantu.
0: begitu
1: Kalau sekarang
0: misalnya
1: kan
0: nih,
1: modelnya orang
0: harian
1: pembangunan
0: rumah
1: ya,
0: penduduk atau
1: harian rumah
0: borongan, ini sangat
1: seperti itu
0: jarang
1: ya.
0: orang masih tulang menulang. Kalaupun ada ya bisa dihitung dengan jari.
1: Jadi
0: Saya ingat ini
1: itu tadi
0: budaya
1: yang
0: gotong royong
1: menjadi
0: ini kenapa
1: hal
0: saya
1: yang
0: sebut
1: penting
0: kental,
1: itu memang budaya gotong
0: itu
1: royong itu
0: mereka-mereka
1: di
0: yang
1: masyarakat
0: berdomisili,
1: apa ya?
0: barusan saya
1: Ya
0: teringat
1: kenapa
0: ini
1: kita bicara
0: di
1: hari ini
0: orang
1: tentang
0: Bima,
1: nilai gotong
0: saudara-saudara
1: royong
0: kita orang
1: hilang?
0: Bima ini yang
1: Karena memang
0: berdomisili di
1: dulu pernah
0: Jakarta dulu saya lihat,
1: ada
0: padahal
1: di
0: ada satu
1: lingkungan
0: orang
1: kita,
0: kan dengan segala
1: bukan saja
0: kesibukannya nih
1: bergotong
0: mereka mereka
1: royong di
0: apalagi lagi
1: lingkungan
0: tinggal di kota besar,
1: masyarakat, di
0: tapi
1: tempat
0: menyempatkan diri
1: rumah-rumah
0: loh mereka
1: ibadah,
0: ini untuk
1: bahkan
0: membantu
1: pada saat
0: sesamanya, dan dia
1: ini
0: datang
1: ya
0: di komplek itu gitu.
1: bapak-bapak kita ini
0: Ini
1: petani kerja di
0: harus
1: sawah, di situ
0: diacungkan
1: mereka
0: jempol memang.
1: menyelesaikan
0: Tapi
1: pekerjaan dengan sistem gotong royong
0: bagaimana
1: gitu.
0: kemudian
1: Kalau
0: budaya
1: sekarang
0: gotong
1: harian
0: royong
1: ya
0: jangan sampai hilang
1: iya
0: sama
1: harian,
0: sekali
1: tapi memang
0: begitu ya
1: mungkin
0: Pak
1: kalau
0: Irwan ya.
1: ini
0: Nah,
1: ya
0: ini kalau
1: kadang kita
0: itu
1: sering
0: baru
1: ditegur
0: dari
1: ya
0: satu sisi
1: lain lain waktu lain
0: yang
1: masa kadang
0: dipegang
1: kan
0: kuat oleh
1: kalau
0: generasi
1: waktu
0: muda
1: dulu
0: kita.
1: mungkin
0: Mungkin
1: seperti
0: mereka
1: ini, tapi
0: kalau kita
1: tetap
0: ngomong
1: yang
0: anak
1: menjadi
0: muda
1: konteks
0: lebih
1: utama
0: banyak
1: kita ini
0: gengsinya.
1: marilah kita
0: Kalau dia tidak ada
1: sama-sama
0: temannya,
1: menjaga
0: nggak mau ya
1: nilai-nilai
0: datang ya.
1: kearifan lokal
0: Meskipun itu
1: sampai
0: di
1: kita
0: masjid
1: jadi gotong
0: atau
1: royong,
0: misalnya di
1: kemudian
0: pembangunan
1: budaya-budaya
0: rumah
1: yang lain.
0: Keluar
1: Iya,
0: warganya gitu untuk segera
1: ada.
0: membantu.
1: Tapi
0: Kalau sekarang kan modelnya
1: sangat
0: orang
1: jarang
0: harian
1: kalau kita
0: ya,
1: lihat sekarang.
0: orang
1: Harian
0: borongan
1: gitu.
0: seperti itu ya.
1: Misalnya
0: Bergotong royong itu menjadi nihil ya. Kalau
1: jadi
0: di sawah pun
1: itu
0: sekalian
1: tadi ya,
0: ini
1: yang
0: dulu kalau
1: menjadi
0: hanya dikasih
1: hal yang kita
0: makan,
1: jaga. Memang
0: makan
1: budaya
0: sarapan,
1: gotong
0: dikasih makan
1: royong itu
0: siang
1: di
0: atau barangkali makan sore dan
1: masyarakat
0: kopi
1: apa
0: dan
1: ya.
0: snacknya.
1: Ya kenapa
0: Kalau
1: kita
0: sekarang
1: bicara hari
0: itu
1: ini
0: ada
1: tentang
0: snacknya,
1: nilai
0: ada
1: gotong royong
0: kopinya,
1: hilang?
0: ada makan
1: Karena
0: siangnya,
1: memang
0: plus
1: dulu
0: ada
1: pernah
0: uangnya begitu
1: ada
0: ya.
1: di
0: Harian
1: lingkungan
0: ada yang
1: kita.
0: 20.000, ada
1: Bukan
0: yang
1: saja
0: 100.000
1: bergotong
0: saat dalam
1: royong
0: sehari.
1: di
0: Bahkan
1: lingkungan
0: ada juga yang lebih
1: masyarakat,
0: tergantung
1: di
0: daerahnya
1: tempat
0: Pak Irwan
1: rumah-rumah
0: ya.
1: ibadah, bahkan pada saat
0: Nah,
1: ini ya
0: kalau kita ngomong anak
1: bapak-bapak
0: muda
1: kita ini
0: dan
1: petani
0: budaya,
1: kerja di
0: mereka ini
1: sawah,
0: kan
1: di
0: akan
1: situ
0: menjadi
1: mereka
0: estafet
1: menyelesaikan
0: ya,
1: pekerjaan dengan
0: ya
1: sistem gotong
0: pewaris.
1: royong
0: Nah,
1: ini.
0: kalau sekarang harian memelihara budaya,
1: Iya,
0: penjaga budaya,
1: harian. Tapi memang
0: penjaga
1: mungkin
0: kearifan lokal
1: kalau
0: kita
1: ini
0: gitu
1: ya,
0: ya. Jadi
1: kadang
0: kalau
1: kita sering
0: bukan
1: ditegur ya,
0: mereka, siapa yang
1: lain
0: akan
1: waktu, lain masa,
0: mewariskan,
1: kadang-kadang. Kalau
0: siapa
1: waktu
0: yang
1: dulu
0: akan
1: mungkin seperti
0: menjadi
1: itu, tapi tetap yang
0: apa
1: menjadi
0: ya
1: konteks utama kita
0: keberlanjutan
1: ini marilah kita
0: berikutnya
1: sama-sama
0: begitu. Nah, ini
1: menjaga
0: kan
1: nilai-nilai
0: patut
1: kearifan lokal
0: kiranya
1: kita
0: ya
1: sampai
0: mulai
1: jadi gotong
0: dari
1: royong,
0: hal-hal
1: kemudian
0: kecil
1: budaya-budaya
0: barangkali
1: yang
0: Pak
1: lain.
0: Irwan. Ini kalau Pak
1: Iya,
0: Irwan sebagai seorang
1: ada,
0: guru untuk
1: tapi
0: menanamkan
1: sangat
0: nilai-nilai tradisi budaya kita khususnya anak-anak SD ini kan juga akan menjadi remaja nantinya, dan dari remaja dia akan tahu akar budayanya gitu. Hal-hal yang paling utama, hal-hal yang krusial, hal yang sifatnya remeh-temeh tapi juga itu nanti menjadi cerminan budaya ke depannya yang bisa Pak Irwan lakukan atau kan berikan kepada anak-anak di siswanya seperti apa Pak Irwan?
1: Sejak dini memang kita terutama di dunia pendidikan ya menanamkan nilai-nilai budaya yang memang sifatnya menjadi nilai dasar ya terhadap budaya itu ya, terutama bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama teman, bagaimana mereka berinteraksi dengan bapak ibu guru di sekolah, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang tuanya di rumah. Sekarang kan sudah jarang kita mulai dengar mereka bertiang, berenggih ketika dia panggil, ketika dipanggil.
0: Cukup au
1: atau
0: saja ya.
1: Cukup au saja begitu. Nah, ini juga di sekolah itu dalam hal-hal yang sederhana kita mengajarkan mereka ketika dipanggil oleh pak guru ya paling tidak dia bilang tiang, atau ketika dia ditanya dia bilang enggih. Memang tantangan ini sangat besar sekali. Kenapa? Karena memang dari rumah juga tidak dibiasakan dengan model ucapan-ucapan seperti itu begitu. Kalau saja misalkan karena ini peran lingkungan ini cukup strategis juga Mbak, terkait dengan tata krama, tentang ucapan, tentang budaya, sangat menentukan ya. Tapi paling tidak kita di lingkungan pendidikan sudah memulai untuk memberikan mereka pemahaman-pemahaman, terutama dari sisi sikap, kemudian dari sisi tata krama, dari sisi tutur bahasanya. Itu yang menjadi hal-hal kecil yang sudah mulai kami tanamkan begitu di sekolah.
0: Oke. Nah, ini mudah-mudahan sih seperti itu. Atau kan sekarang kan zamannya konten ya, media sosial gitu. Karena enggak ada salahnya kalau kemudian ada bapak bersama anaknya ketika dia berangkat sekolah, atau ibu guru membuat konten ketika dia bersekolah, di sekolahnya anak-anak diajarin seperti apa. Nah, ini kan pembelajaran yang lebih cepat ya. Bagaimana sudah terpikirkan tidak konteks-konteks seperti itu Pak Hirwan gitu, menyesuaikan dengan zaman lah cara-caranya mendidik anak. Ini mempertahankan budaya dan apa istilahnya itu tidak hanya mempertahankan kebudayaan, adat istiadat gotong royong itu dibuat dalam bentuk konten begitu ya Pak Irwan. Ada kepikiran tidak? Jadi harus futuristik juga
1: kan
0: gitu.
1: Di sekolah terutama di SD Dua Montong Betok ya, kadang melakukan itu juga. Ada yang sudah kami lakukan, dan ada beberapa video konten ya terkait dengan edukasi anak-anak terhadap pemahaman-pemahaman budaya begitu. Itu sudah kami lakukan edukasi, namun cuman itu saja. Hasil yang signifikan itu kadang kita tidak terlalu berharap besar, karena lingkungan juga sangat menentukan kondisi pola daripada anak-anak kita nih. Karena dalam prinsip bahasa Sasak itu Mbak, ada istilah bewacan manis, bertingkah halus, dan beradat tindih. Itu yang penting untuk
0: coba
1: kita
0: diterjemahkan kita, dulu kita, Pak Hirwan, kita saya pernah baru pertama kali dengar meskipun saya notabene orang Sasak. Diulangi dulu.
1: Bewacan manis, bertingkah halus, beradat tindih. Jadi bewacan halus itu bagaimana dia berucap secara halus begitu. Okay. Berucap secara baik, berucap secara sandar, sehingga ketika ucapannya sudah baik, maka bewacan manis, bertingkah halus, pasti perilakunya akan bagus Mbak. Ketika ucapannya bagus, maka pasti tindakannya juga akan bagus di situ. Ini perlu untuk menjadi perhatian. Ketika anak-anak sudah mulai kasar ucapannya, tidak sopan ucapannya, pasti tingkahnya tidak sopan begitu.
0: Oke. Tapi taruhlah misalnya kalau kita ngomong sesederhana mungkin ya Pak Hirwan ya. Saya sama Pak Hirwan misalnya, atau Pak Hirwan sama siapa begitu, dari awal kalimatnya sudah menantang, nanti otomatis kan akan berjaguran juga ya Pak Hirwan ya. Tapi kalau kalimatnya halus, lembut,
1: kalimatnya
0: begitu,
1: tidak halus, sopan,
0: punya nilai tersendiri ya.
1: Tingkahnya halus, ya bagus sudah akan anunya.
0: Besian itu kejadiannya mulai dari kata-kata yang tidak

0: yang serba cepat gitu. Sesuatu yang serba cepat, serba viral, hilangnya juga cepat kan Pak Hirwan. Kita nggak mau kan budaya kita seperti itu. Coba lihat sekarang, taruhlah misalnya sedang viral sebuah apa gitu, lagu-lagu. Itu saja dari pagi sampai sore, 2 hari hilang dia Pak Hirwan. Jadi
1: kita
0: budaya pop seperti itu.
1: Sangat menyayangkan juga betul beberapa lagu yang tidak mendidik ya. Terutama kita nih di salsa kini ada lagu-lagu yang sifatnya mohon maaf dan tanda kutip berisi tentang porno begitu. Berisi tentang etika-etika sosial yang tidak mencerminkan kearifan lokal ya. Jadi sangat kita sayangkan juga ada beberapa lagu Sasak yang tidak memberikan edukasi begitu. Ada salah satu lagu Sasak juga ini milik Semamendengan.
0: Iya. Judulnya itu kan itu balik
1: yang sangat apa ya?
0: Tidak seharusnya ya. Sarkas lah seperti
1: tidak
0: itu
1: ya. Seharusnya. Ya betul.
0: Ada juga lagu-lagu Sasak yang sedang
1: cepat mendapat follower ya, cepat juga dapat.
0: Iya. Cepat hilang ya.
1: Iya.
0: Nah ini
1: tidak.
0: Kita berharap budaya kita
1: tidak lama model lagu-lagu. Coba kalau lagu-lagu Gugur Mayang, kemudian bagaimana lagu-lagu yang mengisi nuansa nasihat itu panjang loh anunya. Kita senang mendengarnya.
0: Iya. Lagu-lagu tempo dulu nggak ada matinya betul, ya Pak. Angin betul, alus betul. Dan sebagainya.
1: Angin alus, ya iya.
0: Itu betul-betul halus dia sama sekarang.
1: Sampai sekarang sama dengan lagu-lagunya Ebit Jade, lagunya anu kan sampai tidak didalekang dimakan zaman lagu-lagu seperti itu.
0: Sifatnya di everlasting. Mudah-mudahan juga budaya kita everlasting ya, abadi begitu di tengah perubahan apapun itu. Bangga sebagai orang Sasak, tapi juga jangan meninggalkan budayanya begitu, tata keramanya yang adiluhung itu ya Pak Hirwan ya.
1: Betul.
0: Pak Hirwan. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitasnya untuk mengajar ya. Mudah-mudahan lancar selalu dan mudah-mudahan penanaman budaya lokal kita dalam Pak Hirwan mengajar dan sebagainya ini tetap bisa diselipkan dalam keadaan apapun ya.
1: Ya, insya Allah kita sama-sama.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Hirwan sekali lagi untuk waktu dan kebersamaannya. Pak Hirwan EPD MPDGR ya. Guru dan juga pemerhati budaya. Mudah-mudahan tetap diperhatikan budaya kita Pak Hirwan ke depan minimal ya di lingkungan tempat Pak Hirwan berada sekarang. Wassalamualaikum Pak Hirwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sahabat-sahabat pendengar Pompata dan Mataram, suara budaya Ntb, suara budaya Nusantara. Demikian program Bruga kita hari ini, nilai budaya di mata anak muda. Nah, kita berharap sih budaya kita ini gak tergerus oleh zaman, tapi tetap tergerus sih, cuma jangan sampai hilang begitu. Orang menciptakan budaya itu nenek moyang kita tempo dulu dengan bersusah payah ya, dan sekarang kita tinggal melanjutkan aja kok susah ya. Terima kasih. Lain kesempatan kita akan berjumpa kembali dalam program Bruga selanjutnya. Saya Diza Pauzi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: ...97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi telah kita dengarkan bersama pendengar Bruga kita langsung dari Pro 4 RRI Mataram terkait topik nilai budaya di mata anak muda dengan Narsum Muhammad Hirwan Effendi MPDGR terkait profesi guru pemerhati budaya ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Mahfud MD dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Jaksa Agung. Faktanya klaim tersebut tidak benar melalui kanal YouTube. Konteks asli video pada unggahan tersebut adalah momen ketika Mahfud MD dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025. Dan dalam kesempatan itu Presiden Prabowo juga melantik 9 anggota komite lainnya mulai dari Otto Hasibuan hingga Tito Karnavian ya. Dan diketahui bahwa posisi Jaksa Agung masih dijabat oleh Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin. Selengkapnya terkait hoax Mahfud MD dilantik jadi Jaksa Agung, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar Singa Raja siang ini masih menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya, Rabu 14 Oktober 2026. Tentunya masih bersama saya Ayu Sundari hingga mendekati nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami akan hadirkan dialog sanksi pidana dalam KUHP yang baru ya. Ini tentu saja bersama host Irna Watigiri. Selamat mendengarkan.

0: jangan sampai kena sanksi.
1: Wajib kita mengenal dan mengetahui tentang narkoba, tapi jangan coba-coba mencoba gitu. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak kenal, bagaimana kita bisa menghindar kan?
2: Paling populer nih 27 ayat A Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Terus pasal 28 ayat 1 tentang hoax di Undang-Undang ITE juga diatur. Terus ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di pasal 65 ayat 3 tuh tentang penggunaan data tanpa izin. Itu kan bisa dikenakan kan, karena wajah itu juga tergolong data.
3: Berupaya untuk menertibkan, memberikan pelayanan yang baik bagi mereka, menciptakan rasa aman bagi mereka. Walaupun mereka sudah terpidana, sudah inkrah, tapi kan tetap kita memberikan pelayanan kepada mereka sebagai warga masyarakat.
0: Saatnya Anda dengar, pahami, dan taati aturan bersama kami dalam program Sanksi. Program edukatif yang membahas hukum, aturan, dan sanksi dengan bahasa ringan dan mudah dipahami. Jangan lupa dengarkan setiap hari Rabu jam 11 siang hanya di Pro 1 RRI Singaraja.
4: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Singaraja siang ini masih bersama saya Irna, dan seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa untuk dialog siang ini di sanksi, kami sudah bersama dengan narasumber kami untuk membahas topik sanksi pidana dalam KUHP baru. Selamat siang Dr. Inyoman Gede Remaja selaku pakar hukum pidana. Om Swastiastu, selamat siang Pak.
5: Om Swastiastu, selamat siang Mbak Irna sama pemirsa RRI Singaraja.
4: Terima kasih Pak Gede sudah bisa hadir untuk kali ini. Ini kan berbicara tentang sanksi pidana dalam KUHP baru. Ternyata udah ada KUHP baru ya. Nah ini harus diketahui nih oleh masyarakat. Seperti Napi Pak, silakan.
5: Terima kasih Mbak Irna. Jadi sebetulnya ini tidak baru sekali sebetulnya ya, karena KUHP yang baru itu diundangkan sebetulnya di 2023. Jadi dengan Undang-Undang 1 tahun 2023, tetapi ada proses sosialisasi selama 3 tahun. Jadi diundangkan dengan Undang-Undang 1 tahun 2023, tapi diberlakukan 3 tahun kemudian. Sehingga efektifnya berlaku itu adalah di 2026. Dan di 2026 itu sudah ada pembaharuan terhadap KUHP ini. Sehingga kita sebetulnya memiliki dua undang-undang. Ada Undang-Undang 1 tahun 2023 dan Undang-Undang 1 tahun 2026 tentang pembaharuan KUHP yang baru ini. Nah ada beberapa hal yang baru yang perlu Bapak Ibu pemirsa masyarakat Buleleng perlu ketahui, bahwa ada prinsip dasar yang berbeda antara KUHP lama dengan KUHP baru, terutama di bagian sanksi. Jadi kalau di KUHP yang lama itu lebih menekankan aspek sanksi itu pada proses penghukuman, pada proses penjeraan gitu. Tetapi di dalam KUHP yang baru ini lebih pada restorative justice. Lebih pada merestorasi, pemulihan keadaan gitu. Dan prinsip dasar yang sangat dipegang dalam KUHP baru ini adalah prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sehingga ada beberapa pengimplementasian berkaitan dengan sanksi ini yang berbeda dari KUHP lama ke KUHP baru. Contoh misalnya, kalau di KUHP yang lama itu hukuman mati menjadi pidana pokok, menjadi bagian dari pidana pokok. Tetapi di dalam KUHP yang baru ini hukuman mati itu benar-benar dirigid, benar-benar menjadi ultimum remedium. Hanya diperuntukkan untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja.
4: Yang fatal gitu.
5: Yang fatal dan seperti apa itu dipergunakanlah hukuman mati itu. Sehingga spesifiknya sangat ultimum remedium. Ultimum remedium itu artinya betul-betul jalan terakhir gitu. Ketika tidak ada jalan yang lain, maka baru terakhir sekali ditempuh itu. Termasuk juga penjara. Jadi penjara kalau di dalam KUHP lama itu menjadi salah satu poin di dalam penghukuman, kalau di dalam KUHP baru ini penjara pun menjadi ultimum remedium. Ada tindak pidana-tindak tertentu yang diperbolehkan hakim tidak menjatuhkan pidana penjara gitu. bisa diganti atau disesuaikan dengan pidana yang lain. Misalnya ada pidana tutupan, ada pidana pengawasan, termasuk juga pidana denda, dan ada pidana kerja sosial. Itu yang di dalam KUHP baru ini. Yang menarik itu kan tadi ada pidana kerja sosial, kemudian ada pidana pengawasan, kan begitu. Itu tergantung pada jenis daripada tindak pidana yang dilakukan. Nah, artinya penggunaan pidana penjara ini menjadi ultimum remedium. Ada alasan-alasan yang memungkinkan orang yang terbukti melakukan tindak pidana itu tidak dikenakan tindak pidana penjara ini. Nah, itu beberapa hal yang baru di dalam KUHP yang baru ini. Dan prinsip dasar memang makna daripada sanksi yang dalam KUHP baru ini adalah bagaimana pelaku tindak pidana itu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Itu kan hampir sama dengan KUHP yang lama ya. Kemudian untuk bisa mencapai keadilan. Yang ketiga, mewujudkan pemulihan. Nah, inilah mewujudkan pemulihan ini dalam praktek-praktek tertentu ada beberapa pidana yang disesuaikan. Misalnya kalau kita di Bali, budaya kita mengenal antara hukum adat itu ya. Jadi kalau misalnya kejahatan-kejahatan dilakukan di tempat tertentu, ada pemulihan keadaan tertentu. Misalnya ada sanksi adat untuk mecaru dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pembinaan kepada pelaku. Jadi kenapa kemudian di KUHP yang baru ini ada pidana pengawasan? Itu yang prakteknya adalah bagaimana orang yang terbukti melakukan tindak pidana itu, dia tetap dibiarkan bergabung dengan masyarakat, tetapi perilakunya diawasi gitu. Itu dalam kerangka melakukan pembinaan kepada pelaku. Jadi pembinaan tidak hanya dilakukan di lembaga pemasyarakatan, tapi langsung dilakukan di masyarakat. Jadi dengan melakukan pengawasan terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana memberikan perlindungan pada masyarakat. Jadi perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban. Itu yang dititik tekankan. Sehingga perbedaannya itu tidak saja kepada aspek penjeraan atau penghukuman tetap kepada pelaku, tetapi bagaimana kelima hal tadi yang saya sebutkan tadi itu bisa tercapai. Begitu Mbak Irna.
4: Oke, baik.
5: Hal yang berbedanya.
4: Berarti lumayan jauh juga ya perbedaannya yang dulu dan sekarang gitu kan hitungannya. Dan apalagi di sini di titik beratkan kepada, maksudnya kayak HAM yang paling utama ya, karena ya, memang betul. Dan ini yang unik adalah kerja sosial Pak Geding, karena memang selama ini kan di Indonesia kayaknya belum melakukan itu kan gitu ya. Kalau di negara lain mungkin sudah, tapi kalau di negara kita nih baru hitungannya ya, kerja sosial tersebut. Itu dalam bentuk seperti apa Pak?
5: Jadi kerja sosial itu begini, dalam bentuk tindak pidana-pidana tertentu, terutama tindak pidana ringan ya, yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun penjara, kemudian divonis oleh hakim di bawah dari 6 bulan, atau kategori maksimal dendanya adalah kategori 2, hakim bisa menjatuhkan tindak pidana kerja sosial. Jadi rumusannya begitu. Pertama, ancaman pidana yang dikenakan kepada perbuatan itu di bawah 5 tahun. Kemudian setelah diancam di bawah 5 tahun, diponis oleh hakim itu di bawah 6 bulan penjara atau denda maksimal kategori 2, itu bisa dikenakan tindak pidana kerja sosial. Nah, kerja sosial pun itu ada pengaturan tersendiri. Itu diputuskan nanti oleh hakim di melalui persidangan apa kerja sosial yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan ada penggantinya ketika kerja sosial itu tidak maksimal atau tidak bisa dilakukan, itu memang diganti dengan pidana kurungan sekian hari gitu.
4: Untuk
5: pengganti terhadap kerja sosial tidak maksimal atau tidak bisa dilakukan. Yang berbeda juga dalam KUHP baru ini, di samping ada pidana, ada tindakan Pak, Bu Irna ya. Di samping pidananya, apa hukumannya berupa pidana yang tadi saya sebutkan, ada pidana penjara, ada pidana tutupan, ada pidana pengawasan, ada pidana denda, dan ada pidana kerja sosial, juga bisa dikenakan tindakan. Nah, tindakan itu tergantung pada tindak pidana yang dilakukan. Sehingga tidak, yang tadi rohnya itu tidak hanya terfokus kepada penghukuman daripada pelaku, tetapi bagaimana pemulihan sebetulnya. Jadi pemulihan akibat daripada tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. baik itu pemulihan terhadap korbannya maupun pemulihan terhadap masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum gitu.
4: Baik. Okay. Baik, pendengar, itu baru di awal dulu kita bahas terkait sanksi pidana dalam KUHP baru, dan menarik sekali karena mungkin walaupun sudah berjalan kurang lebih selama 3 tahun ya Pak ya, hitungannya ya, 2023 ininya, 2006.
5: Kalau berlakunya 2026 memang.
4: 2026 ya,
5: tapi
4: ya, okay.
5: Undang-undangnya di 2023.
4: 23, iya makanya. Yeah. Oke, okay, siap. Kami akan kembali, pendengar, jangan kemana-mana. Jika Anda ingin sharing bersama dengan Dr. Iyun Nyoman Gede Remaja selaku pakar hukum pidana kali ini, silakan Anda bisa hubungi kami melalui telepon 0362244644 atau WhatsApp chat, WhatsApp call 0811-399-9790.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
0: 97,9 FM, 101,2 FM,
7: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Inspirasi Indonesia.
8: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
9: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
8: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Singaraja yang masih mendengarkan dialog siang sanksi hari ini bersama dengan pakar hukum pidana Dr. Nyoman Gede Remaja. Pak, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Gede Remaja bahwa di awal tahun 2023-2026 baru mulai untuk sanksi KUHP yang baru. Nah, ini kan yang menarik tadi juga sudah disampaikan bahwa ini ujungnya untuk HAM ya, dan bahkan kerja sosialnya juga sudah dilaksanakan hitungannya gitu. Jadi berarti apakah penerapan, nah ini ya, pidana denda dalam KUHP baru ini akan lebih efektif dibandingkan pidana penjara untuk jenis tindak pidana tertentu?
1: Nggih. Kalau kelihat efektif atau tidak, tentu itu merupakan bagian dari evaluasi ya. Saya kira kalau dari sisi normatifnya yang dituangkan di dalam KUHP, ini pengenaan pidana denda sekarang ini sepertinya sih lebih efektif ketimbang dengan KUHP yang lama. Kenapa saya katakan demikian? Karena denda di KUHP yang lama itu nilainya itu sudah tidak memungkinkan lagi kita terapkan. Misalnya contoh di KUHP yang lama itu dendanya itu adalah 4.500. Itu jadi sehingga prakteknya itu hampir tidak semua hakim itu tidak menggunakan itu karena angkanya tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian kan gitu ya, Mbak Irna. Tapi sekarang kategori di dalam KUHP yang baru itu memakai sistem kategori di mana ada 8 kategori pidana denda. Mulai dari kategori 1 dengan nilai 1 juta, kategori 2 dengan nilai 10 juta, kategori 3 dengan nilai 50 juta, 4 dengan nilai 200 juta, kemudian kategori 5 500 juta, kategori 6 2 miliar, kategori 7 5 miliar, dan terakhir kategori 8 itu 50 miliar. Dan kalaupun nanti ke depan ada perubahan nilai mata uang lagi, maka itu bisa disesuaikan dengan peraturan pemerintah, menyesuaikan dengan nilai mata uang pada saat itu. Jadi kalau melihat formasinya seperti ini, saya kira ini denda menjadi salah satu parameter hakim untuk menjatuhkan pidana, dan saya kira sangat efektif gitu. Karena seperti tadi saya sampaikan, pengenaan pidana penjara itu menjadi ultimum remedium, menjadi jalan terakhir. Dan jalan yang utama yang hakim bisa terapkan adalah bagaimana memaksimalkan pemberian pidana berupa pidana denda ini dengan kategori yang tadi saya sebutkan itu. Kalau kemudian tidak memungkinkan menggunakan pidana denda ini, bisa digunakan dengan pidana tutupan atau pidana pengawasan gitu. Itu bisa alternatif-alternatif awal yang bisa dikenakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana sebelum ultimum remedium tadi. Ultimum remedium berupa penjara tadi gitu. Jadi kalau saya sampaikan, ada beberapa tindak pidana yang hakim boleh tidak menjatuhkan pidana penjara. Ini ada beberapa kriterianya yang mungkin masyarakat juga perlu tahu ya. Jadi mereka yang melakukan tindak pidana itu boleh tidak dikenakan pidana penjara apabila yang pertama itu terdakwanya adalah anak-anak atau lansia. Jadi lansia itu di atas 75 tahun. Kemudian yang kedua adalah baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jadi bukan merupakan tindak pidana yang berulang ya, atau yang disebut dengan residip gitu. Kemudian yang ketiga, kepribadian meyakinkan tidak mengulang. Jadi dilihat juga kepribadian pelaku, apakah dia melakukan tindak pidana ini memang pribadinya memang dalam tanda kutip jahat, atau memang karena sesuatu dan lain hal dia melakukan tindak pidana itu. Dan keempat, pembinaan di luar lapas itu diperkirakan berhasil sehingga dia bisa dikenakan tindak pidana pengawasan tadi saya sebut, tindak pidana penjara. Kemudian dilihat juga dari konteks dan sifat tindakannya. Yang pertama itu adalah terjadi karena kealpaan atau terjadi di kalangan keluarga. Sehingga kalau tindak pidana itu yang kan kalau dulu kan karena kealpaan menyebabkan orang meninggal gitu kan bisa dipenjara kan. Nah, kalau sekarang dimungkinkan dia tidak dipenjara. Jadi kalau tindak pidana itu berupa tindak pidana karena kealpaan atau tindak pidana yang terjadi di dalam rumah tangga. Atau yang kedua, akibat hasutan kuat atau dorongan oleh korban. Jadi hasutan kuat itu maksudnya mungkin dia karena intimidasi, karena sesuatu dan hal dari yang penyebabnya itu dari orang lain dia melakukan tindak pidana, maka dimungkinkan juga tidak dikenakan penjara atau ada dorongan dari korban.
0: Oh.
1: Nah, ini kan bisa jadi misalnya ada kekerasan seksual gitu yang potensi korban punya pengaruh di dalamnya. Kan seringkali terjadi seperti itu. Jadi korban punya pengaruh terhadap terjadinya tindak pidana itu, maka dimungkinkan pelakunya itu tidak dipidana penjara maksudnya gitu. Kemudian yang ketiga, terdakwa tidak sadar akan menimbulkan kerugian besar. Yang keempat, pidana lebih ringan tidak mengurangi sifat berat tindak pidananya. Dan terakhir, akibat dari keadaan yang tidak memungkinkan terulang lagi. Jadi suatu keadaan yang yang tidak memungkinkan tindak pidana itu terulang lagi. Itu bisa yang bersangkutan tidak dipidana penjara. Atau dilihat dari sisi dampak dan pemulihan, Mbak Irna.
0: Okay.
1: Itu yang pertama, ada kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar. Kemudian terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban. Ini biasanya kan ada proses dalam tindak pidana tertentu, ada proses mediasi ya, restoratif justice antara pelaku dengan korban, misalnya korban penipuan atau korban penggelapan misalnya. Si pelakunya sudah mengembalikan barang nilai yang digelapkan atau nilai yang ditipu itu, ada kemungkinan itu sudah dibayar ganti kerugiannya. Atau misalnya dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, itu dimungkinkan pelakunya tidak dipenjara. Yang ketiga, pidana penjara akan menimbulkan penderitaan besar bagi terdakwa atau keluarganya. Ya, itu beberapa kondisi yang memungkinkan pelakunya itu tidak dikenakan pidana penjara, tetapi bisa dikenakan pidana alternatif lainnya yang tadi saya bilang. Ada pengawasan, ada denda, ada kerja sosial gitu. Tapi yang lebih memungkinkan efektif tadi kan denda ya. Jadi pidana denda yang diancamkan. Kecuali memang tindak pidana tertentu yang tidak mungkin ditoleransi gitu. Misalnya apa? Ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian di ancaman pidananya itu ada ancaman minimum khusus, ada pidana yang ancaman ada minimum, ada maksimumnya. Kemudian tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan bagi masyarakat luas. Yang terakhir adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Jadi misalnya korupsi, itu memang tidak bisa tergantikan gitu. Jadi kalau orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang seharusnya dia diputus dengan pidana penjara, ya tidak bisa tergantikan dengan pidana yang lain gitu. Itu beberapa perbedaan.
0: Baik.
1: Mbak Irna, kaitannya dengan sanksi pidana yang dikenakan di KUHP baru dengan KUHP yang lama.
0: Ya, baik, ini izin bertanya. Oke, terima kasih Bapak Jakaria di Jalak Putih. Maaf baru bergabung, izin Bapak Dokter. Apa ini? Ini kan berarti kalau KUHP baru, ini berarti memberikan ruang ya bagi pelaku dan korban. Seperti apakah bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi pelaku dan korban sebelum menjatuhkan hukuman? Itu sih, terima kasih. Pak Jakaria, terima kasih.
1: Iya, namanya perubahan pasti akan menimbulkan positif negatif ya. Kalau tadi menyampaikan bahwa di KUHP baru ini lebih mementingkan pada sisi kemanusiaan, sisi hak asasi terutama bagi pelaku ini. Sehingga dampak negatifnya tentu apa yang disampaikan tadi, sepertinya memberikan ruang yang lebih besar kepada calon-calon pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana kan.
0: Dilema begitu. Gak sih Pak?
1: ya sepertinya seperti itu. Kan okay, kalau kita lihat karena memang dari sisi implementasinya ini KUHP yang baru ini sepertinya lebih melihat pada sisi pelakunya gitu. Jadi lebih melihat perlindungan hak asasinya itu kepada sisi pelakunya, walaupun sebetulnya KUHP yang baru ini sebetulnya melindungi semua gitu. Tidak saja pelaku, tetapi juga korban. Yang lebih penting lagi adalah masyarakat. Makanya tadi ada sanksi pemulihan. Kalau di KUHP yang lama dengan sistem penjeraan, dengan sistem penghukuman berupa penjara, kadangkala juga menimbulkan efek yang negatif bagi korban. Misalnya salah satu contohnya begini. ada orang penipuan atau penggelapan misalnya, karena yang bersangkutan sudah dipenjara, maka yang bersangkutan tidak mau lagi mengembalikan kerugian yang diterima oleh korban gitu. Itu kan terjadi ketika ada pembalasan seperti itu. Nah, di dalam KUHP yang lama tidak hanya menekankan pada aspek itu, tapi bagaimana caranya pemulihan yang diutamakan. Artinya, apa sih yang dirugikan oleh korban? Kalau yang dirugikan oleh korban adalah berupa uang, bagaimana uangnya itu dipulihkan dulu gitu. Agar uangnya yang dirugikan itu dikembalikan dulu kepada korban, di samping memberikan efek penjeraan agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Atau misalnya, kalau berupa misalnya kita di Bali ada pemulihan kondisi tertentu berdasarkan adat misalnya, di mana kerugiannya itu tidak hanya bersifat material, tapi juga kerugian dalam bersifat imaterial adalah keseimbangan alam itu misalnya, maka yang bersangkutan juga dibebankan pidana berupa pidana adat misalnya, adalah mecaru dan lain sebagainya. Jadi pada intinya sebetulnya di KUHP yang baru ini prinsipnya adalah bagaimana melindungi semua gitu. Melindungi pelaku agar tidak terlalu memberatkan dari sisi dia, juga melindungi korban dan masyarakat pada umumnya gitu. Walaupun tadi Bapak tadi menyampaikan bahwa sepertinya memberikan ruang yang lebih leluasa ini kepada pelaku ketika efek-efek penjeraannya itu tidak menjadi hal yang utama kan gitu. Tetapi kalau kita maknai sebetulnya, kalau implementasi itu positif atau efektif diberlakukan, maka saya yakin semua akan terlindungi. Tidak saja pelaku, tapi juga korban dan juga masyarakat.
0: Oke, baik. Baik, kita break dulu pendengar. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: Pendengar, pernahkah kita mendengar kabar seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan lalu langsung dihakimi oleh massa? Dipukul, diikat, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Tindakan seperti ini dikenal sebagai main hakim sendiri. Sekilas mungkin terlihat sebagai bentuk kemarahan masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Namun, apakah cara itu dibenarkan? Jawabannya, tidak. Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang termasuk mereka yang diduga melakukan tindak pidana berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Main hakim sendiri justru dapat menjadi tindak pidana baru karena mengandung unsur kekerasan dan penganiayaan. Bahkan, orang yang melakukan aksi tersebut bisa dikenai sanksi hukum. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan jika menemukan atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan? Tetap tenang, amankan situasi tanpa menggunakan kekerasan yang berlebihan. Segera hubungi aparat kepolisian atau pihak berwenang. Kumpulkan informasi atau bukti yang diperlukan dan serahkan penanganannya kepada penegak hukum. Dengan begitu, keadilan dapat ditegakkan melalui mekanisme yang benar. Mari bersama membangun masyarakat yang taat hukum.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar, ini makin siang makin agak ini ya, semakin menarik nih. Nah, ini ada yang mau bergabung dulu, Pak. Dokter,
5: silakan.
4: Izin Om Swastiastu, selamat siang.
6: Selamat siang, Mbak Irna.
4: Silakan Pak Nyoman Sudarsana.
6: Halo.
4: Ya, silakan Pak.
6: Nggih. Selamat siang Om Swastiastu, Bapak Dermaja.
5: Selamat siang Bapak.
6: Namanya narasumber. Nggih. Makanya dengan tadi telah banyak disampaikan terkait dengan KUHP yang baru, di mana tentunya pasti ada perubahan-perubahan. Di sini kami ada pertanyaan terkait dengan peristiwa yang baru ini, yang sangat meyakinkan, yaitu terkait dengan pencurian ayam, di mana para pelaku sampai-sampai menghilangkan nyawa seseorang. Itu sudah menyalahi ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Di sini ada pertanyaan, bagaimana sanksi hukum terkait dengan KUHP baru? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa dilakukan restorasi justice? Karena yang meninggal juga melakukan kesalahan, mencuri barang orang, sehingga pelaku yang sampai meninggalkan nyawa orang ini, dia sangat emosi, sehingga terjadilah pengeroyokan sehingga menghilangkan nyawa seseorang. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan KUHP baru ini dapat terus disosialisasikan sehingga masyarakat akan lebih mengetahui terkait dengan isi dari KUHP baru. Sekian, terima kasih Pak Nobel.
4: Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Mungkin langsung ditanggapi izin, Pak.
5: Iya, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Pertanyaan yang sangat menarik dan lagi viral ya, kalau nggak salah kejadiannya di Tabanan ini ya. Okay. Di bagaimana orang yang mencuri ayam, kemudian kedapatan, kemudian dikeroyok kalau nggak salah ya. Dikeroyok dan pada akhirnya meninggal. Dan yang bersangkutan atau korban, korban si ayamnya yang dicuri itu kemudian dijadikan sebagai tersangka pelaku pembunuhan. Begini Bapak Ibu, ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Kal ini sama dengan di KUHP lama maupun di KUHP baru, itu ada rumusan pidana kita. Pidana sama dengan perbuatan ditambah kesalahan ditambah pertanggungjawaban pidana. Nah, perbuatan ya tentu perbuatan aktif dan pasif ya Pak. Aktif itu ya tadi mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Kemudian kesalahan, itu kesalahan itu dibedakan jadi dua kalau dalam KUHP yang lama, ya sekarang juga sama, ada kesengajaan dan ada kealpaan. Nah, yang menarik adalah yang ketiga, unsur yang ketiga adalah pertanggungjawaban pidana. Jadi, apakah yang bersangkutan bisa dipertanggungjawabkan enggak pidananya? Apa yang kemudian bisa menyebabkan orang bisa dipertanggungjawab pidananya? Yang pertama parameternya adalah ada enggak unsur pembenar. Jadi unsur pembenar itu artinya orang melakukan tindak pidana itu dibenarkan dia melakukan perbuatan itu. Misalnya apa? Polisi nembak maling. Itu dia dibenarkan oleh siapa? Oleh undang-undang atau perintah atasan. Kemudian yang kedua, ada nggak unsur pemaaf? Nah, unsur pemaaf ini berkaitan dengan pertama adalah apakah yang bersangkutan mengalami cacat jiwa apa enggak? Kemudian yang ketiga, apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa apa enggak gitu. Nah, terkait dengan kasus pencurian ayam ini, masuk enggak kalau kita lihat dari pertanggungjawaban pidana itu kan mirip ke pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan unsur pemaaf. Unsur pemaaf itu masuk pada kategori apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana karena keterpaksaan apa enggak kan gitu. Jadi ada orang mencuri ayamnya, kemudian dengan alasan dia membela haknya, membela harta bendanya dalam hari ini adalah ayam, dia kemudian melakukan perlawanan. Karena akibat dari perlawanan itu, kemudian terjadilah percekcokan dan lain sebagainya, terjadi pengeroyokan, terjadilah si pelaku itu meninggal dunia, kan begitu kejadiannya kan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah itu memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan karena keterpaksaan apa enggak? Kalau memenuhi, maka yang bersangkutan tidak bisa dipertanggungjawabkan pidananya. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tetap bisa dipertanggungjawabkan pidananya. Untuk mengukur itu adalah lihat antara rentan waktu dengan akibat yang ditimbulkan. Misalnya tadi ada pencurian, pencurian ayam seperti tadi. Apakah pada saat mencuri itu dengan kemudian terjadinya tindak pidana pembunuhan tadi, pengeroyokan tadi, ada rentan waktu enggak? Kalau misalnya ada rentan waktu, ada kesempatan misalnya si korban yang dicuri ini menyelamatkan ayamnya, ayamnya sudah selamat, sudah bisa diambil atau mungkin sudah bisa diselesaikan, tapi tetap dia melakukan pembunuhan, maka artinya di situ ada rentan waktu yang cukup lama. Maka perbuatan pengeroyokan atau pembunuhan itu menjadi tindak pidana yang berbeda. Bukan bagian daripada pembelaan terhadap harta bendanya gitu. Jadi karena seperti itu, maka perbuatan itu bisa dipidana. Jadi menjadi tindak pidana yang berbeda itu. Ada tindak pidana pencurian yang tadi sudah saya katakan sudah dapat terselesaikan. Apakah itu ayamnya sudah ditemukan atau misalnya yang bersangkutan sudah bisa diproses berdasarkan hukum terhadap pencurian yang dilakukan gitu ya. Artinya itu udah satu tindak pidana berupa pencurian. Tapi ketika kemudian itu sudah selesai tindak pidana itu, kemudian dilakukan lagi tindak pidana baru berupa pengeroyokan dan akhirnya terjadi pembunuhan, terjadi kematian itu, maka ini menjadi tindak pidana yang berdiri sendiri. Maka terhadap perbuatan itu tetap bisa dipertanggungjawabkan pidananya gitu. Tidak ada unsur pemaaf terhadap yang bersangkutan. Sehingga rumusan pasal tadi, rumusan pidana tadi terpenuhi. Pidana sama dengan ada perbuatannya. Perbuatannya apa? Adalah melakukan pembunuhan atau pengeroyokan menyebabkan meninggal, kan begitu. Yang kedua ada kesalahan berupa kesengajaan dia melakukan pengeroyokan. Kesengajaan dia melakukan pembunuhan. Dan yang ketiga, unsur pertanggungjawaban pidana bahwa tidak ada unsur pemaaf terhadap perbuatan yang dia lakukan. Maka yang bersangkutan bisa dipidana akibat daripada pembunuhan yang akibat daripada kematian yang disebabkan oleh pengeroyokan tadi gitu. Itu seperti itu Pak Nyoman. Tetapi kalau kemudian pidana itu disebabkan karena ada pembelaan, misalnya saya contohkan motor kita dibegal di jalan, ya kemudian kita saling tarik menarik nih dengan yang begal gitu misalnya. Kemudian karena kita terjadi adu fisik tarik menarik motor tadi dengan yang membegal, mungkin karena sesuatu hal kita menyenggol fisiknya dia, kemudian terjadi hal yang fatal terhadap yang bersangkutan, menyebabkan dia misalnya meninggal akibat senggol-senggolan tadi di satu tempat di satu momen yang sama tanpa ada jeda waktu, maka itu bisa dikatakan sebagai pembelaan terpaksa. Jadi kalau pembelaan terpaksa seperti itu, yang bersangkutan tidak bisa dipertanggungjawabkan pidananya itu. Karena apa? Karena dia melakukan dimaafkan perbuatannya karena melakukan itu karena pembelaan terpaksa gitu. Ini pernah saya dulu menjadi saksi ahli di Groga kasus pembunuhan seperti itu juga. Tuh, jadi rentan waktu dan situasi pada saat itu menentukan apakah itu merupakan pembelaan terpaksa atau itu merupakan perbuatan yang berdiri sendiri gitu. Jadi kalau merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, ya tetap itu merupakan proses yang bisa dipidanakan gitu. Demikian Pak Nyoman. Baik.
4: Luar biasa ya, informasinya banyak sekali. Nah ini yang terakhir nih, karena waktunya kok cepat banget waktunya ya. Tadi Bapak ingin menyampaikan soal HP.
5: Iya, HPH. Baik, dengan undang-undang yang baru ini, baik undang-undang 1 2023 maupun 1 tahun 2026 dengan KUHAP juga yang baru tahun nomor 20 tahun 2026 ini, maka menjadi perhatian yang serius ini bagi teman-teman APH. Jadi apa aparat penegak hukum ya, karena di tiga undang-undang itu memberikan proteksi yang cukup ketat ini kepada teman-teman APH di dalam melakukan tugasnya sebagai perwakilan dari negara. Jadi kenapa demikian? Karena ketiga undang-undang ini kan sejatinya adalah memberikan perlindungan yang lebih besar kepada hak asasi manusia. Hak asasi manusia siapa? Adalah hak asasi manusia terhadap korban, hak asasi manusia pelaku, dan juga hak asasi manusia masyarakat pada umumnya. Jadi karena itu teman-teman APH sebagai perwakilan dari negara itu tidak boleh melakukan tindakan yang sewenang-wenang di dalam melakukan tugasnya penegakan hukum itu sendiri gitu. Ini yang penting untuk diperhatikan oleh teman-teman APH, sehingga proteksi terhadap teman-teman itu mesti harus diperhatikan. Jadi jauh berbeda ini perlakuannya antara KUHP dengan KUHAP yang lama dengan KUHP dan KUHAP yang baru ini. Ini lebih tugas teman-teman APH tentu lebih berat karena proteksinya lebih tinggi di situ. Seperti itu, okay. Mbak Irna.
4: Baik. Pak, ini kita ada waktu 3 menit, Pak, dari apa yang kita bahas yang ini kan luar biasa sekali nih. Ada sanksi pidana dalam KUHP baru. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar kami? Silakan, Pak.
5: Terima kasih. Ya, tentu kita sebagai manusia yang bagian daripada makhluk sosial, tentu kita hidup di masyarakat tidak bisa sendiri ya. Nah, kita harus hidup bersama, dan karena kita hidup bersama, maka kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat. Mari kita bersama-sama jaga kepentingan kita masing-masing, kebutuhan kita masing-masing, dan juga kita menjaga kepentingan dan kebutuhan orang lain. Ketika itu sama-sama kita sudah saling menyadari, maka saya yakin perilaku yang menjurus kepada tindak pidana itu akan bisa terhindarkan kalau kita sudah sama-sama saling menyadari antara kepentingan kita dengan kepentingan orang lain agar bisa berjalan bersamaan gitu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
4: Baik, terima kasih Bapak Dr. I. Nyoman Gede Remaja selaku pakar hukum pidana, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi serta mendengarkan acara ini. Kami tutup dengan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lies Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah. Dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senna Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisung.

0: Kit 71. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Kemenangan ini membawa Suarez kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odense Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Nia Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding lain.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia.

0: rusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.

0: semua Indonesia.
1: That's why this game was important.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nir Abdul Gloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabur.

yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare

0: mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang, sari berita. DPRD Kabupaten Buleleng menyepakati penertiban dan pembongkaran reklame tanpa izin di kawasan Jalan Diponegoro Singaraja. Sementara itu, antrian BBM yang mengular di Buleleng membuat warga kehilangan waktu berjam-jam untuk mencari nafkah, meski Gubernur Bali memastikan stok Pertalite dan Pertamax mencukupi kebutuhan masyarakat. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang, edisi Rabu 14 Oktober 2026, di samping berita lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. DPRD Kabupaten Buleleng menyepakati penertiban dan pembongkaran reklame tanpa izin di kawasan Jalan Diponegoro Singaraja untuk mendukung penataan kota yang tertib dan sesuai ketentuan.
2: Ada di Diponegoro, itu ada berapa yang tidak berizin.
3: DPRD Kabupaten Buleleng mendesak penertiban reklame tanpa izin di kawasan Jalan Diponegoro Singaraja sebagai bagian dari penataan wajah kota. Melalui gabungan Komisi 2 dan Komisi 3, DPRD bersama instansi terkait menyepakati pembongkaran papan reklame yang terbukti tidak mengantongi izin. Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat RDP Selasa 13 Oktober 2026, menyusul pengawasan penataan kawasan perdagangan dan infrastruktur perkotaan. Ketua Rapat Wayan Masdana SE menegaskan, penataan kawasan harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan, termasuk pada keberadaan reklame yang tidak berizin. DPRD berkoordinasi dengan Dinas PUPR Perkim, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMTPST yang menindaklanjuti reklame yang terbukti melanggar aturan. Penertiban ini diharapkan tidak mengganggu aktivitas usaha dan pertokoan di sekitar Jalan Diponegoro, sekaligus memastikan pemanfaatan ruang publik berjalan sesuai dengan peruntukannya.
2: Untuk penataan yang Diponegoro, jadi kami ada beberapa permasalahan dalam penataan sekarang ini agar tidak terganggunya pedagang yang ruko ada di sana. Nah, ada beberapa kendala terhadap ada billboard yang ada di Diponegoro. Itu ada beberapa yang tidak berizin, sudah disepakati dari Pak Kadis PU dan Pol PP, perizinan itu akan dibongkar segera sehingga penataan yang Diponegoro itu tidak lagi ada kendala-kendala dalam penataan berikut.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Buleleng Nyoman Gedewandira ADST turut menyoroti pentingnya perencanaan penataan kawasan secara menyeluruh agar tidak dilakukan secara terpisah-pisah.
4: Kami yakini bahwasanya 60% keberhasilan sebuah pembangunan itu bersumber dari perencanaan yang baik. Maka oleh karena itu, saran kawan-kawan tadi kepada Kadis PU agar di awal sudah membuat perencanaan mulai dari kawasan titik-titik nol ini sampai ke pelabuhan. Nah, masalah besok pengerjaan atau pelaksanaan daripada pembangunan itu sepenggal atau sepotong-potong sesuai dengan dana yang ada, tentu sudah ada perencanaan yang komprehensif.
3: DPRD Buleleng mendorong instansi terkait segera menindaklanjuti kesepakatan penertiban reklame tanpa izin melalui pemeriksaan perizinan dan pembongkaran sesuai dengan prosedur. Langkah ini diharapkan menciptakan ketertiban tata ruang serta mendukung penataan kawasan Jalan Diponegoro agar lebih rapi dan tertata tanpa mengabaikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
1: PMK Buleleng memastikan pasokan BBM masih aman dan terkendali meski terjadi antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Antrean dipicu keterlambatan pasokan dari Depo Manggis akibat kapal tanker yang terlambat tiba.
5: Hari ini beberapa titik SPBU ada antrean. Tapi kalau kita lihat di sini 4 titik pantauan kami hari ini normal ya, walaupun ada beberapa antrean dan...
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan pasokan bahan bakar minyak atau BBM di wilayahnya masih aman dan terkendali meskipun terjadi antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Antrean tersebut dipicu keterlambatan pasokan dari Depo Manggis akibat keterlambatan kedatangan kapal tanker. Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Sedak Perinkop UKM Buleleng Dewa Made Sudiarte saat melakukan pemantauan di sejumlah SPBU di wilayah kota Singaraja pada Selasa kemarin. Sudiarte menjelaskan keterlambatan pasokan telah terjadi sejak 2 hari sebelumnya sehingga sejumlah SPBU belum menerima BBM sesuai kebutuhan. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan kepada konsumen dan memicu antrean kendaraan di berbagai lokasi.
5: Secara garis besar terkait dengan pasokan minyak, sampai dengan hari ini masih aman terkendali karena Pertamina sudah menjamin bahwa untuk kebutuhan pasokan BBM Bali khususnya ya, dan Beleleng termasuk Bali umumnya, stoknya aman terkendali. Nanti mungkin karena hari ini kenapa ada antrean, karena mungkin kemarin belum dapat ngisi minyak gitu kan. Mungkin hari ini beberapa titik SPBU ada antrean. Tapi kalau kita lihat di sini 4 titik pantauan kami hari ini normal ya, walaupun ada beberapa antrean, dan mungkin nanti malam atau sampai besok pagi minyak sudah maksimal.
6: Ia mengatakan Pemkab Buleleng telah berkoordinasi dengan Depo Manggis dan pemerintah Provinsi Bali untuk menindaklanjuti kondisi tersebut. Pertamina juga telah mengupayakan percepatan sandar kapal tanker agar distribusi BBM ke seluruh wilayah Bali termasuk Buleleng kembali maksimal. Menurut Sudiarte, pasokan yang diterima sejumlah SPBU untuk jenis BBM tertentu seperti Pertalite dan Solar yang biasanya mencapai 16 kiloliter sempat berkurang menjadi 8 KL. Pada Selasa kemarin pasokan masih sebesar 8 KL, sedangkan tambahan pengiriman dari Depo Manggis dijadwalkan kembali masuk pada malam hari. Sudiarte juga menegaskan tidak ada kebijakan pembatasan pembelian BBM bagi masyarakat. Ia mengimbau masyarakat agar tidak panik atau membeli BBM secara berlebihan karena gangguan yang terjadi berkaitan dengan distribusi bukan kelangkaan stok.
5: Kita himbau kepada masyarakat, mohon jangan panik lagi. Jadi untuk yang stok BBM semua, baik yang subsidi maupun non, jadi dijamin dan dipastikan aman. Ya, jadi beli sesuai dengan kebutuhan, jangan membeli secara berlebihan, nanti mempengaruhi nanti.
6: Terkait pembelian BBM menggunakan jerigen, Sudiarte menjelaskan bahwa penyaluran tetap mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Pembelian untuk kebutuhan tertentu seperti nelayan, pertanian, UMKM, dan pengrajin harus dilengkapi rekomendasi sesuai ketentuan agar dapat dilayani oleh SPBU. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Antrian BBM yang mengular di Buleleng membuat warga kehilangan waktu berjam-jam untuk mencari nafkah. Meski Gubernur Bali Wayan Koster memastikan stok Pertalite dan Pertamax mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 2 pekan ke depan.
7: Dari jam 5 antriannya sudah penuh, Pak. Terus terang, saya tadi lihat, Pak ya. Saya sebelum ke sini sudah ada yang antri.
8: 3 jam menunggu di tengah antrian kendaraan yang mengular belum juga membuat Putu Natih bisa mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM. Warga Kampung Anyar yang bekerja sebagai kuli itu sudah mengantri sejak pukul 5 waktu Indonesia Tengah di SPBU Jalan Gajah Mada, Singaraja demi memastikan kendaraannya tetap bisa digunakan untuk mencari nafkah. Natih mengaku antrian sudah panjang ketika dirinya tiba di lokasi. Bahkan kendaraan telah mengantri sejak sekitar pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah pagi hari. Barisan kendaraan terlihat memanjang hingga kawasan utara RRI Singaraja dan ke arah selatan melewati sekolah hingga sekitar Alfamart, diperkirakan mencapai 500 meter.
7: Dari jam 5?
5: Jam 5, Pak.
7: Iya, antreannya sudah penuh, Pak. Terus terang, saya tadi lihat, Pak ya, saya sebelum ke sini sudah ada yang antri dari sekitar jam setengah empat sampai sekarang. Saya terus terang itu saya masih penuh juga. Antrian kendaraan dan mobil. Antrian kendaraannya tadi saya lihat sampai di utaranya RRI.
5: Utaranya RRI.
7: Ya, yang di selatan sampai lewatnya sekolah SDTK sampai Alfamart. Nah, ke sana.
8: Kesulitan mendapatkan BBM tersebut dirasakan warga ketika antrian panjang terjadi di sejumlah SPBU di Buleleng dalam beberapa hari terakhir. Antrian di Singaraja dilaporkan terjadi setidaknya sejak 12 Oktober setelah pasokan di sejumlah SPBU terbatas dan sebagian warga kesulitan memperoleh bahan bakar. Situasi serupa juga terlihat pada 13 Oktober di SPBU Jalan Gajah Mada di Kelurahan Banyu Asri dan di Jalan Ahmad Yani. Di tengah kondisi tersebut, Natih mengaku terpaksa membeli Pertamax untuk menunjang aktivitasnya ketika pilihan BBM yang biasa dia gunakan sulit diperoleh. Ia berharap distribusi segera normal agar warga tak perlu menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU, terlebih bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada mobilitas sehari-hari.
7: Ya mudah-mudahan, Pak, tidak ada semacetnya begini, masyarakat itu supaya nyaman dan nyaman.
5: Bisa beraktivitas
7: seperti biasa. Aktivitas masyarakat itu supaya enak, supaya jangan sampai takutnya saya ini masyarakat sampai lama begini, tidak kuat masyarakat yang begitu, saya bilang. Yang begitu, takutnya emosinya, Pak.
8: Menanggapi antrian panjang yang meluas di Bali, Gubernur Bali Wayne Koster memastikan ketersediaan Pertalite dan Pertamax sebenarnya mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 2 pekan ke depan berdasarkan pasokan yang telah tiba dijadwalkan masuk kembali. Pada 13 Oktober, pasokan yang tiba mencakup 19,2 juta liter Pertalite dan 3 juta liter Pertamax, disusul pengiriman tambahan secara bertahap.
9: Stok minyak BBM, Pertalite dan Pertamax itu tersedia bisa mencukupi kebutuhan, melebihi kebutuhan yang normal di Provinsi Bali ini.
8: Untuk mempercepat pelayanan, pemerintah daerah bersama Pertamina menyiapkan pengoperasian depo dan 92 SPBU di Denpasar serta Badung selama 24 jam, menambah armada distribusi dari 90 menjadi 105 unit, serta mengupayakan pengawalan mobil tangki menuju SPBU. Direktur Utama PT Pertamina, Persero Simon Aloysius Mantiri, juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menjelaskan bahwa salah satu kapal tanker mengalami kendala pada jangkar saat proses bongkar muat, sehingga jadwal yang direncanakan pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah mundur hingga sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah.
10: Tentunya pertama-tama atas nama PT Pertamina Persero, saya selaku Direktur Utama menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya khususnya bagi warga Bali atas kejadian antrian yang beberapa hari ini kita alami bersama, khususnya di SPBU-SPBU yang berada di wilayah Bali.
8: Meski jaminan pasokan telah disampaikan, warga seperti Natih masih berharap pemulihan distribusi segera terasa di lapangan, termasuk di Buleleng. Bagi masyarakat yang harus bekerja setiap hari, ketersediaan BBM bukan sekedar persoalan stok, melainkan kepastian agar waktu tidak habis di antrean dan kebutuhan mencari nafkah tetap terpenuhi. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyalurkan hampir 600 ribu liter air bersih kepada 1.048 kepala keluarga yang terdampak kekeringan di 7 desa dan 14 banjar sejak Mei 2026.
3: Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyalurkan hampir 600 ribu liter air bersih kepada 1.048 kepala keluarga atau KK yang terdampak kekeringan. Krisis air yang berlangsung sejak Mei 2026 tersebut kini meluas hingga 7 desa dan 14 banjar. Distribusi air bersih dilakukan BPBD Jembrana bersama sejumlah instansi terkait secara bergiliran karena tingginya kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung penyaluran, pemerintah telah menempatkan tandon air di 18 titik strategis dan menyiapkan sekitar 15 terpal sebagai tempat penampungan tambahan dengan kapasitas tandon berkisar 2.000 hingga 5.000 liter. Penanganan ini juga mendapat dukungan dari Palang Merah Indonesia atau PMI Polres Jembrana dan unsur batalion. Berdasarkan asesmen BPBD, sebagian besar wilayah terdampak berada di sekitar kawasan hutan dengan sumber air berdebit kecil. Kondisi tersebut diperparah kerusakan jaringan pada pipa air akibat banjir pada Juli lalu. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memperbaiki jaringan pipa serta menyiapkan penambahan 4 unit pompa air, termasuk 3 unit yang direncanakan mendapat dukungan Kejaksaan Tinggi Bali di Banjar Pancar Dawe yang dibangun dengan dukungan Polres Jembrana. Pemkab Jembrana juga berkoordinasi dengan dinas terkait dan Balai Wilayah Sungai untuk mengupayakan pembangunan pompa air di kawasan persawahan. Menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Januari mendatang, masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok agar ketersediaan air bersih dapat dimanfaatkan secara optimal.
2: Warisan budaya Kibarak Panji Sakti kembali diangkat melalui pegelaran Harmoni Budaya Panji Sakti yang memadukan seni pertunjukan, olahraga tradisional, dan kuliner otentik Buleleng pada 16 hingga 17 Oktober 2026 di Taman Bung Karno Singaraja.
4: Budaya Panji Sakti dalam balutan olahraga tradisional, kuliner otentik. Jadi ada pagelaran budaya di situ.
5: Terima kasih. Jadi sesuai dengan visi misi kami di Sanggar ya, tentu yang pertama adalah pembinaan.
6: Nilai-nilai luhur Kibarak Panji Sakti tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah Buleleng, tetapi juga dihidupkan melalui kreativitas seni dan keterlibatan masyarakat. Semangat tersebut diwujudkan dalam pagelaran Harmoni Budaya Panji Sakti yang akan berlangsung di Taman Bung Karno Singaraja pada 16 dan 17 Oktober 2026. Ketua Pelaksana Dr. Made Agus Wijaya kepada RRI Singaraja menjelaskan kegiatan ini merupakan kolaborasi yang menggabungkan tiga unsur utama yakni pagelaran budaya, olahraga tradisional, dan kuliner otentik. Salah satu kuliner khas yang turut diperkenalkan adalah beracah dari Kecamatan Seirit.
4: Budaya Panji Sakti dalam balutan olahraga tradisional, kuliner otentik. Jadi ada pagelaran budaya di situ. Nah, jadi kami melihat bahwa nama besar Panji Sakti itu tidak sekadar kita kenang, tetapi selalu kita implementasikan, kita ejawantahkan, kita aplikasikan. Nah, pada kesempatan ini kami menggelar tiga hal sekaligus. Ada pagelaran budaya, ada olahraga tradisional, dan ada kuliner otentik. Nah, inilah yang akan kami harmonikan, selaraskan gitu. Ya, bagaimana budaya yang adiluhung, dalam hal ini kami bekerja sama dengan Sanggar Suara Mustika.
6: Pagelaran tersebut turut menggandeng Sanggar Seni Suara Mustika yang akan menampilkan berbagai pertunjukan tari dan tabu selama 2 hari. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Pekan Apresiasi Seni serta melibatkan Seka Dharmasanti Desa Bengkale melalui pementasan tari dan janger kolo. Owner Sanggar Seni Suara Mustika Madewira Okta Admadi mengatakan keterlibatan anak-anak dalam kegiatan kesenian menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan budaya. Menurutnya, Sanggar tidak hanya menjadi tempat mengembangkan kemampuan seni, tetapi juga membentuk karakter generasi muda.
5: Terima kasih. Jadi sesuai dengan visi misi kami di Sanggar ya, tentu yang pertama adalah pembinaan, kemudian pengembangan dan juga pelestarian seni budaya begitu. Jadi salah satu kegiatan reguler kami adalah mengkhusus pada pelatihan seni tabo dan seni tari gitu. Jadi di zaman sekarang, jadi anak-anak sekarang sudah banyak yang ikut gabung di Sanggar kami. Itu menjadi bukti bahwa anak-anak sekarang memang mulai antusias dan tertarik terhadap seni budayanya sendiri gitu. Itu jadi kami selain kegiatan reguler kami juga sering pementasan pada event-event pemerintah juga.
6: Melalui kolaborasi antara akademisi, seniman, pemerintah daerah, dan masyarakat, pagelaran Harmoni Budaya Panji Sakti diharapkan menjadi ruang pelestarian tradisi sekaligus memperkenalkan kembali identitas budaya Buleleng kepada generasi muda. Masyarakat juga dapat menyaksikan kegiatan tersebut melalui siaran langsung kanal YouTube RRI Singaraja Official. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pencegahan kekerasan terhadap anak perlu dimulai dari lingkungan keluarga melalui pengawasan dan komunikasi yang terbuka. DWP Buleleng mensosialisasikan inovasi Besti Buleleng dari Dinsos P3A untuk meningkatkan pemahaman orang tua dalam melindungi anak.
3: Bisa berkomunikasi pada anak-anaknya bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di luaran sana.
4: Sehingga... Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Buleleng mendorong penguatan peran orang tua dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui inovasi Besti Buleleng yang dikembangkan Dinsos P3A Buleleng. Program ini diharapkan membantu orang tua meningkatkan komunikasi dengan anak serta mengenali potensi kekerasan sejak dini. Ketua DWP Buleleng Dewi Suyase mengatakan edukasi tersebut memberikan pemahaman kepada para ibu mengenai pentingnya mengawasi anak dan membangun komunikasi terbuka agar anak mampu mengenali serta mengantisipasi berbagai bentuk kekerasan.
3: Anggota dan wanita persatuan Kabupaten Buleleng bisa lebih mengontrol anak-anaknya di rumah, ya, terus bisa berkomunikasi pada anak-anaknya bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di luaran sana, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa dicegah oleh para orang tua, sehingga anak-anak pun paham, bisa mengantisipasi dirinya agar bisa berbuat lebih baik ke depan.
4: Menurutnya, pemahaman mengenai perlindungan anak perlu ditanamkan sejak dini, baik melalui lingkungan keluarga maupun pendidikan. Dengan demikian, anak diharapkan mampu mengenali situasi yang beresiko dan mengambil langkah untuk melindungi dirinya. Ia berharap sosialisasi Besti Buleleng dapat diperluas ke sekolah-sekolah dan berbagai organisasi DWP di lingkungan organisasi perangkat daerah atau OPD. Penyebaran informasi secara berkelanjutan dinilai penting agar semakin banyak orang tua memahami upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.
3: Harapan ke depan tentu program atau sosialisasi ini tetap diberikan gitu ya di masing-masing institusi, kemudian ke sekolah-sekolah, bahkan di tiap-tiap unsur OPD DWP itu akan diberikan sosialisasi seperti ini, sehingga getok tular atau penyebaran terhadap informasi-informasi terkait dengan Besti Buleleng dan juga pencegahan kekerasan dan perlindungan pada anak ini dapat diberikan kepada seluruh anggota DWP khususnya dan masyarakat pada umum.
4: Melalui perluasan edukasi tersebut, DWP Buleleng mendorong keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak serta memperkuat upaya pencegahan kekerasan sejak dari rumah. RRI Singaraja, Sukma Sumampar melaporkan.
2: Usaha bubur manis menjadi pilihan Ayu Diah Aprilia untuk membantu perekonomian keluarga berawal dari berjualan secara daring dengan modal terbatas. Kini usahanya terus berkembang hingga memiliki stand penjualan sendiri.
5: Pengalaman awal-awal buka itu ya Mbak ya, kadang itu kan ada khawatir kan, kira-kira yang saya jual ini laku.
6: Berawal dari kegemaran mencoba berbagai kuliner, Ayu Diah Aprilia berhasil mengembangkan usaha bubur manis yang telah dirintis sejak tahun 2017. Owner Ayu Diah Bubur ini mengawali usahanya dengan menjual sekitar 30 bubur candil dan sumsum yang diantarkan langsung bersama suaminya kepada pelanggan. Ayu mengungkapkan bahwa keputusannya berwirausaha juga didorong keinginan membantu perekonomian keluarga. Meski sempat mencoba berbagai jenis kuliner, ia akhirnya memilih fokus pada bubur manis karena lebih nyaman dalam proses pembuatannya dan memiliki peminat yang cukup banyak. Ayu mengakui keberanian mencoba serta keterbukaan menerima kritik dan saran pelanggan menjadi bagian penting dalam mengembangkan usahanya.
5: Pengalaman awal-awal buka itu ya mbak ya, kadang itu kan ada khawatir kan, kira-kira yang saya jual ini laku nggak ya, kayak gitu, bisa diterima nggak ya di masyarakat gitu, ada yang mau beli nggak ya dagangan kita gitu kan. Tapi kan di situ balik lagi, kalau kita nggak berani mencoba, nggak mau menerima tantangan itu kan, nanti kapan kita maju. Dari sanalah kita, saya berusaha untuk terus menerima saran, kritik dari pelanggan kita. Misalkan ada yang kurang, Mbak Ayu kurang ini, oh iya gitu. Ya menerima semua masukan dari pelanggan juga sih.
6: Seiring perkembangannya, usaha Ayu kini mampu menghasilkan sekitar 80 hingga 100 porsi untuk penjualan daring setiap hari. Sementara penjualan melalui stand ditargetkan mencapai 70 hingga 80 porsi. Namun menjalankan usaha sekaligus mengurus keluarga menjadi tantangan tersendiri baginya. Ayu menyiasatinya dengan mengatur waktu produksi setelah menyelesaikan keperluan anak-anak dan keluarga. Ia juga tetap mempertahankan layanan pemesanan daring yang menjadi awal perjalanan usahanya.
5: Kalau saya khususnya itu ya mbak ya, saya ambil kerjaan itu setelah saya selesai ngurus anak-anak. Jadi jam saya jualan itu ngambilnya setelah saya selesai ngantar anak sekolah, nyiapin bekal mereka, ngantar ayahnya anak-anak, buatin bekal kayak gitu, baru lanjut dah. Habis ngantar sekolah ke pasar, masak, ngantar-ngantar kiriman kayak gitu. Jadi diusahakan biar gak berbenturan lah jam kerjanya. Kalau jualan online itu kan juga lebih fleksibel dia ya mbak ya, jamnya ya mbak ya.
6: Di tengah kenaikan harga bahan baku, Ayu juga berupaya mempertahankan harga jual buburnya pada kisaran Rp6.000 hingga Rp8.000 per porsi tanpa mengurangi ukuran sajian. Baginya, menjaga kepercayaan pelanggan dan memastikan usaha tetap berjalan menjadi prioritas. Kisah Ayu menunjukkan bahwa usaha rumahan dapat terus berkembang melalui konsistensi, kemampuan mengatur waktu, serta kemauan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Mendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perkirawan cuaca Maria. Selamat siang Maria, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
7: Selamat siang pendengar RRI, berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 32 km per jam, suhu udara berkisar antara 19 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 95%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembali ke studio RRI. Terima kasih.
2: Terima kasih Maria, selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM, RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: yang lagi rindu siapa sih? Pasti kesemuanya saling merindukan ya, apalagi dengerin Persatu RRI Singaraja. Wah, luar biasa. Dan saatnya bedangdutan pendengar untuk hari ini. Monggo atensinya yuk nantikan di 24644 atau di WA Call Persatu. Sebelum menyapa ke Armada, ada siapa di 24644? Halo, bedangdutan.
1: Halo, bedangdutan juga. Gimana kabar Mbak Eni ini?
0: Dengan Ayu Sundari, Pak Alvin ya?
1: Iya betul, di Lombok.
0: Gimana Lombok hari ini Pak Alvin? Apakah SPBU-nya masih pada ngantre?
1: Oh, enggak, masih aman.
0: Oh, masih aman ya, baik. Gimana, mau dengerin lagunya siapa?
1: Lagunya Gerimis dari Iis Ariska.
0: Gerimis, belum datang gerimisnya ini.
1: Belum.
0: Ada kok ini, kalau gerimis melanda hati sama, sebentar, yang ada malah Murni Chania, Cinta Dalam Gerimis, Vetivera, gerimis mau?
1: Itu aja yang bisa selesai.
0: Vetivera?
1: Oh iya, iya.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Ya. Salam buat Kinanti, Bunda Maya, Pak Banu, Pak Ijo, Pak Cip, Pak Mualim, Pak Ahmad Abdullah, Bunda Manda, Bunda Bunga, Bunda Ari Bete, Ari Semeru, Si Eli, Blitawan, buat semua-semua dan Mbak Salsa.
0: Oke, Pak Alvin. Dengan Ayu Sundari, Bapak.
1: Pak Ayu ini.
0: Iya.
1: Suara kayak Pak Salsa. Ayu.
0: Iya.
1: Kenapa saya dibilang cantik, mau tahu?
0: Siapa dibilang cantik?
1: Mbak Ayu kemarin itu.
0: Pengen tahu saya, lihat di TikTok ya.
1: Karena semua yang nama-nama Ayu itu jarang jelek.
0: Jangan gitu, itu anugerah namanya Pak ya.
1: Ya buat semua nih Mbak Ayu.
0: Oke, siap.
1: Oke, Mbak Ayu selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Alvin yang ada di Lombok. Setelah dari Lombok kita ke Pancasari nih cari stroberi, ada Kak Armada. Halo, siang medangdutan.
2: Halo, lucu Pak Alvin.
0: Iya, lucu Kak.
2: Apa panggil Mbak Eni, Mbak
0: Salsa. Kayaknya Pak Alvin belum makan siang itu, jadi gagal fokus.
2: Mungkin belum ngopi.
0: Ngopi ya, benar. Gimana Kak Armada, sudah ngopi?
2: Ngopi, nggak ngopi, ngeteh aja.
0: Oh, ngeteh aja, oke. Gimana, mau dengerin lagunya siapa? Lagi tampan ya?
2: Jangan dah, nanti bosan.
0: Nanti bosan. Terus, tak tunggu di TikTok ya?
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Lagunya itu... Siapa tuh?
0: Siapa?
2: Yang
0: mana?
2: Yang pas sayang-sayangnya tuh.
0: Oh, pas sayang-sayangnya atau karena susayang nih? Pas sayang-sayangnya.
2: Tapi lain tema yang ditinggal pas sayang-sayangnya ya.
0: Sebentar, ada masih dicarikan. Pas sayang sayangi Dara Ayu nih. Mau?
2: Safira Inema.
0: Safira Inema ada, ditunggu.
2: Oh iya. Ya, salam dadada Pak Alpe, ada Pak Madari Bawu.
0: Disenggol sama Mbak Mini nih.
2: Ada Mbak Mini di Bubunan, juga Bu Bunga, Bu Ketut, Pak Tuayang, ada Pak Ketut Maliase, ada juga Bang Li. Terus Pak Banu, Pak Bambang kok gak pernah kelihatan ya?
0: Mas Bambang lagi sibuk di hijrah nih.
2: Oh hijrah. Semoga saat lalu Mas Bambang ya.
0: Iya.
2: Dan juga Pak Pipit. Tuh Nenek Jero di Sari Mekar. Ada Semain Mangdi. Ada juga, siapa tuh? Kenaro. Bu Indi lagi satu ya. Ya, dan semua pendengar setia. Ya, dari Singaraja untuk Kak Ayu, makasih banyak Kak Ayu.
0: Oke, terima kasih Kak Armada, ditunggu lagunya. Halo, medangdutan.
3: Medangdutan, Mbak Ayu Sundari Sashi.
0: Pak Jero Maliarse kah ini? Betul. Aduh, niki penglingsir tiangnya pun api gatrane niki Pak Jere.
3: Bon dalam panas mecetar.
0: Panas mecetar. Terus sempat antre nggak di SPBU?
3: Aduh, kemarin antre. Tadi saya udah di Alo RRI sudah saya sampaikan.
0: Oh gitu. Iya. Soalnya lagi trending topik ya. Jadi rame Alo RRI hari ini. Iya. Oke. Gimana mau dengerin lagunya siapa Pak Jero? Aduh, sayang sekali keputus Pak Jero di chat mantan ya lagunya ya. Sebentar kita carikan dan putarkan nggih. Untuk Bunda Janura harap sabar nunggu antriannya, Bundaku sayangku cintaku. Terus Mbak Mini juga. Widi Made yang ada di Tokyo, Pak Syamsul, Bu RBT, Pak Arya di Pangkung Paruk, serta ke semua pendengar yang ingin ikutan nanti ya, setelah lagu dari Fethi Vera, Safira Inema. Dan ini lagunya Pak Juru, apa yang direquest ya? Monggo di chat mantan Pak Juru kita carikan, nggih.
4: Goyang, goyang, goyang.

Kalau ditanya bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, mungkin banyak yang langsung menjawab bahasa Inggris. Jawabannya memang tidak sepenuhnya salah, tapi ada fakta menarik di baliknya. Kalau dihitung dari jumlah penutur asli, bahasa Mandarin menempati posisi pertama dengan lebih dari 900 juta penutur. Namun, jika menghitung total penutur, baik penutur asli maupun yang mempelajarinya sebagai bahasa kedua, maka bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Inilah yang membuat bahasa Inggris sering disebut sebagai bahasa internasional, mulai dari dunia pendidikan, bisnis, teknologi, hingga pariwisata. Bahasa ini menjadi alat komunikasi yang menghubungkan orang-orang dari berbagai negara. Jadi, belajar bahasa asing bukan sekadar menambah kemampuan, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan untuk mengenal dunia, bertemu orang baru, bahkan memperluas peluang karir. Menarik bukan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial, tweets berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Faktanya klaim tersebut tidak benar, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 lalu seperti diberitakan di artikel kompas.com berjudul Solo diusulkan pisah dari Jawa Tengah dan jadi daerah istimewa, dan ini syarat bentuk provinsi yang tayang 25 April 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan terdapat usulan menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru, namun hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. Selengkapnya terkait hoax Solo bakal jadi provinsi di tahun 2027, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar masih di Medangdutan. Selamat siang untuk Kakek Dago yang ada di Bakti Serage. Mau kirim salam ke Wak Daeng, Pak Banu, spesial untuk grup asik-asik. Kalau diizinin Kakek Dago mau gabung lagi, semoga rezeki datang dari segala arah. Oh, astungkare, amin. Iya wes, enten ono lagu ini enek waktu tak puterke ya Kakek Dago ya. Sebelum oh tapi menyapa Mbak Mini, ada siapa nih di 24644? Halo Medangdutan. Aduh kok keputus kah? Silakan dicoba lagi. Halo Medangdutan.
1: Halo Medangdutan, Ayu.
0: Iya. Selamat siang.
1: Ketemu lagi Ibu Ketut.
0: Ibu Ketut. Oke, sehat Ibu, sudah makan siang Ibu?
1: Sudah dua kali.
0: Oh, sudah dua kali, tak kira dua piring untuk makan siang aja. Oh, enggak ya.
1: Iya. Ayu udah makan?
0: Oh, sudah tadi Ibu jam 11 mendahului makan ya.
1: Sudah habis maturan tadi.
0: Oh, gitu. Nggih, Mak. Rahajang niki ya, Rahine Bude Cemengklau ya?
1: Ya.
0: Oke. Gimana? Mau dengerin lagunya siapa?
1: Ya, lagunya Bulan Bersinar Lagi ya.
0: Rembulan Bersinar Lagi.
1: Ya, spesial untuk Pak Ketut Jero Mariate bersama Ibu Jero ya.
0: Iya.
1: Ada juga Bu Komang, Pak Komang Armade, Pak Putra Krisna juga. Terus ada juga Bu Manda, Bu Janura.
0: Iya.
1: Ada juga Bu Maya. Terus ada juga Bu Komang Ari Semeru, Bu Desa Rezini, Bu Resmi, dan Bu Manda juga, Bu Bunga, Bu Mimi, Liana. Ya, ke semuanya aja dah.
0: Oke.
1: Ayu, selamat tugas. Makasih.
0: Terima kasih untuk Ibu Ketut. Setelah dari Tejakula, kita ke Bubunan. Mbak Mini yang sedang menikmati engse banyu plus. Apa tadi, lupa itu lauknya ya. Pokoknya 4 sehat 5 warak ya Mbak Mini ya. Halo Medangdutan Mbak Mini.
2: Medangdutan, selamat Ayu.
0: Iya.
2: Dengan ayam goreng.
0: Oh, sebanyu sama ayam goreng. Oke, ayamnya upin-ipin ya.
2: Ya.
0: Baiklah. Gimana?
2: Habis mandi, makan,
0: tidur.
2: Sekarang waktunya tarik selimut.
0: Oh, tarik selimut. Oh, Zaskia Gotik.
2: Ya.
0: Oke, siap, disiapkan. Heeh.
2: Iya. Dia yang baru saja Bu Ketum, makasih callingannya ada Bu Bunga, Bu Manda, Bu Juru Puspa, kemudian ada Ce Eli, Bu Desa, Bu Resmi. Siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Pokoknya yang lagi dengerin, mungkin ada yang sudah nguling, grup asik-asik ke semuanya tanpa terkecuali buat Ayu tarik selimut. Dadah
0: tarik selimutnya bobo manis. Halo Medangdutan.
3: Medangdutan kembali siang-siang.
0: Alhamdulillah siang-siang sudah balik re. Pak Ciber mah kabar.
3: Mau tahu
0: bedo orang Madura tahu.
3: Dua gelok lah, tengah bulan bersedih.
0: Iya, enggak apa-apa. Gimana lancar, Pak Cip?
3: Alhamdulillah. Iya, diberi kesehatan, nyampe lagi kemuncar. Dan juga dipertemukan lagi dengan penyiarnya RRI, Sinyar Raja.
0: Asik. Oke, gimana mau dengerin lagunya siapa?
3: Ranting yang kering. Iya, panasnya kayak gini.
0: Oh, iya benar, semua pada gersang ini.
3: Iya, tapi walaupun gersang dimuncar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ikannya masih panin. Biasa-biasa
3: ikannya
0: aja.
3: Ikannya panin. Hah? Ikannya panin kalau panas.
0: Oke deh. Iya. Yeah.
3: Salamnya buat Pak Mimi barusan.
0: Lupa pinjem.
3: Apalagi tak tahu masuk setengah bulan ini. Walaupun masuk lupa Pak Mimi.
0: Oke.
3: Ada Pak Bano juga yuk melong Pak Paico nyuman negara nyuman netep nyuman astawa Mr. Mahmud Pak Dimas Mas Wawan juga ada Beli Tawan Beli Made juga ada Bu Resmi Bu Janura juga Mbak Yeni aku sudah nyampe di Muncar Mbakku Mbak Yeni Mbak Bunga ini sudah keluar-keluar lagi di RRI.
0: Oke, pokoknya Pak Cip tengseng terus ini, tengseng terus.
3: Ya harus dihibur gitu dulu dong.
0: Oke.
3: Tengah bulan susah saya.
0: Bagus, bagus.
3: Iya buat Mbak Kartini, Bu Kartika, Bu Yuda, Bu Desa Redini, juga Bu Mandal. Juga ada Nenek Jero, Nenek Puspa, Gayatri, dan kesemuanya dah, tanpa terkecuali. Salam kompak persahabatan dari Pak Cip Munda.
0: Okay.
3: Walaupun tidak disebut satu persatu, tapi saya tidak mengurangin rasa persahabatan dan persaudaraan. Buat Mbaknya ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Hati-hati nanti kalau bulan jalan, semoga lancar rezekinya.
0: Amin, amin, amin.
3: Ya tak tunggu lagunya ya, Pak.
0: Iya, siap.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Pak Cip. Wah, lama nggak dengar suaranya Pak Cip ya. Yang lainnya masih selalu setia tentunya bersama Persatu RRI Singaraja. Untuk Pak Dewantara mau kirim salam ke Bu Bunga. Nah, Bu Bunga plastik ini gimana kabarnya? Sudah membaikkah ini tenggorokannya? Karena ada gangguan radang tenggorokan. Bu Bunga ini lagi serak-serak basah. Mau kirim salam ke Bu Bunga plastik katanya ada Armada, Mas Ramadan, Pak Banu, Pak Inggris, Wak Daeng, Pekak Olala, Pak Samong, Bu Yuda, Bu Desa Redini, Mbak Mini Celi, Ken Arok, Nini Jero, Bu Kartika, Kartini, Pak Sumping, Bu Juru Puspa, Bu Resmi ucapannya salam sayang Rahayu dari aku Nyoman Dewantara Pedawe. Oke siap, suksema Pak Dewantara Rahayu Mewali. Selamat siang untuk Pak Kerti di DPHE hadir medangdutan. Enggak kirim salam, belum punya teman, cuma mendengarkan lagu dangdut dari RRI Singaraja. Oke, sukseme. Doa dari DPHE moga RRI tetap jaya di udara dan buat penyiarnya terima kasih. Terima kasih kembali untuk Pak Kerti di DPHE. Salam sehat selalu sekeluarga. Bunda Janura sedang mengetik, nanti saja dibaca chatnya ya.

0: pinjam hapusnya dong.
1: Tapi kok udah selesai pakai, balikin ya.
0: Kalau adek lupa gimana?
1: Ya enak aja, ini kan punya kakak.
0: Iya, nanti adek balikin.
1: Nah, itu baru anak Pancasila.
0: Kok anak Pancasila, bukannya anak mama papa?
1: Anak Pancasila itu maksudnya adek gak ngambil barang milik orang lain. Habis pinjam apapun dibalikin sama yang punya, gitu loh.
0: Oh.
2: Berjiwa Pancasila bisa dimulai dari hal sederhana. Jujur, saling menghargai, dan bertanggung jawab.

0: Untuk Widi Made Suksemu sudah dikirimkan videonya, video singkat. Sempat-sempatnya merekam ya. Sedang di tempat kerja atau di mana ini atau lagi santai ya. Sebelum menyapa Mbak Nur Hayati. Ada siapa nih di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo.
0: Aduh, sudah membaikkah ini Bu Bunga?
1: Baru sedikit
0: tadi didoain juga sama Pak Cip, dapat salam ya, spesial dari Pak Cip. Cepat pulih ya Bu Bunga ya.
1: Mau nyala ya.
0: Iya.
1: Ada Ibu Ketut, terus ada Pak Gerodanya, ada Pak Jeru, ada Pak Cip ya, Pak Banu, ada Mas Alvin, Bu Maya, Bu Mercia, Kukau Lala, Dewan Sare, ada Wadaeng, ada Widi Made, ada Ibu Resmi, Ibu Manda, Ibu Janura, siapa lagi, ada ya semuanya. Lagunya, Mak.
0: Apa itu?
1: Apa,
0: apa?
1: Nasi Padang.
0: Oh, goyang nasi Padang, oke.
1: Ya, buat Ibu Desa ya. Selamat sore saja ya semuanya. Buat Mbak Rama Tegas, makasih.
0: Terima kasih Bu Bunga. Semoga lekas pulih, lekas membaik ya suaranya kembali seperti semula. Nur Hayati, selamat siang Medangdutan. Halo, Mbak Nur Hayati.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Beb.
0: Waalaikumsalam Beb. Sudah makan siang Beb?
2: Dua kali.
0: Ini beduang piring. Ini bisa enggolek kan Bu Resmi nih, Bu Resmi Citra Lestari ini.
2: Makannya kene jani Beb.
0: Langsung energinya, langsung semangat.
2: Langsung, sekarang langsung.
0: Oh gitu, tapi tetap kok sekarang kok tambah ini, turun berat badannya Mbak?
2: Dapat turun, tapi sekarang udah naik lagi dikit-dikit.
0: Oh gitu, siap. Gak apa-apa, yang penting tetap konsisten, apa-apa dijaga ya, sehat.
2: Yang sehat, bisa nyari kerja biar dapur tetap ngebul.
0: Betul, jangan lupa apa Mbak?
2: Tin-tin-tin,
0: telolet.
2: Lalu,
0: iya
2: sampai
0: deh.
2: Kapanpun pasti ingat dengan itu.
0: Oke. Okay. Ya, gimana?
2: Beb, lagunya dulu ya.
0: Apa judulnya?
2: Lagunya Tatitut.
0: Tatitut. Ayo ting-ting ya.
2: Iya,
0: ya,
2: ting-ting.
0: Oke.
2: Okay. Ya, deh, salam-salam dulu Beb ya.
0: Silakan.
2: Yang barusan ada Bu Bunga, semoga juga cepat sembuh. Ada Mbak Mini, Pak Cing, Wak Daeng, Bu Aribete, Mbak Eli, Bu Resmi, Bu Ketut Tejakula, Pak Putu Wayang, Pak Jero Tajun, Pak Geroda, Pak Jero Maliarse, Pak Jero Ribawe, Blima Dewidi, Pak Ketut Samong. Terus ada Pak Nyoman Dewantara, ada Mbak Mercy juga.
0: Oke.
2: Siapa lagi Bang Anwar, pokoknya yang di seberang sana, di Madura sana semuanya tanpa terkecuali. Pak Agung Ame juga bagaimana kabarnya, lama gak kedengaran di udara, moga sehat selalu. Ya deh semuanya aja deh dulu Beb.
0: Oke.
2: Mr. Mahmud yang ada di Geroga Beb. Terima kasih atas waktunya. Kalau pulang hati-hati, Bu Janur yang ada di Bangli juga ya. Bu Janur semoga selalu sehat, ini Gero juga. Ya deh Beb.
0: Yoi.
2: Terima kasih waktunya Beb ya. Kalau pulang hati-hati, aku pengajian dulu, habis pengajian baru OTW ke Anduran.
0: Oke, siap. Dilancarkan ya, deh, semuanya, Beb.
2: Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau pulang hati-hati. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Mbak Ari. Sehat selalu. Halo, Medangdutan.
3: Halo.
0: Halo, iya Bu Kartini ya.
3: Iya.
0: Sehat Ibu, sudah makan siang?
3: Udah dua kali.
0: Sehat. Oke deh, gimana?
3: Ya, Ayu sehat ya.
0: Sehat juga Ibu Astungkare.
3: Ya, semoga sehat sekeluarga ya Mbak Ayu ya.
0: Gimana?
3: Sumbang, ya.
0: Apa?
3: Mimpi buruk ya.
0: Mimpi buruk, oke.
3: Selamat ya. Ada Bu Ari Semeru ya, selamat siang. Aku pernah nelpon kok 3 kali nggak diangkat.
0: Oh mungkin lagi sibuk melayani pasien. Ya.
3: Pernah aku nelpon tapi tak pernah diangkat.
0: Sama siapa?
3: Sama Mbak Ari.
0: Mbak Nur Hayati. Ini Bu Kartini komplain sampean.
3: Pernah nelpon
0: gak diangkat-angkat piye to Mbak Nur Hayati?
3: 3 kali Enggak, ngapain, cuma kangen aja.
0: Oh, cuman pengen komunikasi, oke deh.
3: Ya, komunikasi sehat.
0: Ya, ntar telepon-teleponan ya, Bu, ya?
3: Ya.
0: Oke.
3: Salam lagi sama Pak Nyoman Dewantara, ya. Selamat siang. Ada juga Pak Cip. Ada juga Pak Nyoman Armada.
0: Ya. Ini disenggol sama Bunda Janura ini.
3: Ya, selamat siang Bunda Janura, ya. Semoga sehat-sehat aja. Ada juga Pak Banu, ada juga Jijan Lare, ya. Selamat siang, ada juga Ditawan, ya. Selamat siang, di tembok gitu.
0: Iya, itu saja, Bu.
3: Ya, merci, Bu. Merci, ya, sama Bunda Gemini, ya. Selamat siang. Bu Ari, dua-duanya, ya. Selamat siang, semoga sehat-sehat aja. Ya, itu aja Damak, ya.
0: Oke.
3: Selamat bertugas, selamat siang. Terima kasih.
0: Terima kasih Rahayu Muwali untuk Ibu Kartini. Untuk Bunda Janura katanya mau kirim salam ke Mbak Pipit, Bu Ari BT, Mbak Ari Semeru, Ci Eli, Mbak Ira, Bu Bunga, Bu Nyoman Banyuning. Oh iya, Bu Nyoman Banyuning ini lama enggak kedengeran ya. Kemana ibu Bunda ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu ya. Dan Bu Ketut Ejakula, Pak Juro Ribawa, Haji Mangku Maliarse, Armada Widi Made, Pak Astawa, Pak Inggris, Pak Kaulala. Nggih, sukses meniki Bunda Janura. Salam sehat selalu. Untuk Bu Ari BT, selamat siang medangdutan, ikut gabung aja katanya. Salam ke grup asik-asik happy ke semuanya. Sukses sama Bu Ari, selalu sehat ya Bu Ari ya. Mudah-mudahan luka di kakinya juga cepat sembuh.

Pernah gak sih makan pisang, sibuk menarik-narik serabut putih yang menempel di buahnya? Banyak orang merasa serabut itu mengganggu. Sebenarnya, serabut putih itu bukanlah bagian yang mengganggu. Mereka adalah jalur nutrisi di dalam pisang yang membantu menyalurkan zat gizi dari kulit ke buah saat pisang masih tumbuh. Semacam pipa kecil pengantar makanan bagi buah. Lucunya, meskipun banyak yang sebal dengan kehadirannya, serabut putih itu bisa dimakan dan justru mengandung nutrisi seperti serat dan antioksidan. Jadi, sebenarnya tidak perlu repot-repot dibuang ya.

0: Ya, untuk Mbak Mini katanya mau kirim salam ke Pak Cip dan juga Pak Dewantara. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin ikutan kembali di Medangdutan, ayo nantikan di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 ya. Untuk Pak Jerori Bawe katanya baru dapat istirahat pukul 8 sampai 14. Piodalan Budi Wage Klau. Oh, kenten nggih. Nanti pukul 18 sampai 24 kembali lagi. Mogi sareng sami kena rahayu labde karya lan jagate santi trepti. Matur suksema niki Pak Jerori Bawe, kena rahayu sekeluarga nggih. Sebelum menyapa Bu Desa Redini, ada siapa nih di 24644? Halo, Medangdutan.
1: Halo, Medangdutan. Asik-asik.
0: Asik, Ra. Besok apa iki? Pokoknya sing asik-asik elo aing.
1: Asik-asik iki ya teko genteng to.
0: Teko genteng, Bunda Mercy to iki.
1: Oh,
0: lagi
1: Bunda Mercy
0: gembira
1: genteng.
0: Oh, pokoknya gembira Ria Bunda Mercy. Ya apa kabar ya bundaku sing ayu?
1: Kabar iki bunga melati, bunga waru, jumpa lagi sama Mbak Ayu.
0: Iya, matur nuwun.
1: Lagune rupiah, salame dhisik ya.
0: Lagune rupiah.
1: Rupiah
0: sing nyanyi sapa iki? Merian Dani 1000 rupiah, Merian.
1: Roma Irama kuwi.
0: Bang Roma to? Sik tak golek ana sik koleksine Bang Roma apa ayo Bun ya.
1: Ya salame
0: dhisik
1: ya.
0: Mangga.
1: Salam dhisik Kak. Karo Pak Jero Maliarsa, wadahe Pak Nyoman Negaro. Bu Mini, Bu Resmi, Pak Cip, Bapak Ijo, Bu Janura, Ci Eli, Bu Kartini, Bu Kartito, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, Pak Ketut, Pak Mahmud.
0: Sepurane bundaku, mersiku, cintaku, sayangku, gak enek rupiahe Bang Roma lho. Sing liyane apa judule?
1: Narapidana enek, Dok.
0: Sik tak golek ana maning. Narapidana.
1: Pokoke salami kabeh karo dulur-dulur sing ning erek ning Singaraja ya.
0: Gak enek lho.
1: Kabeh.
0: Bunda Mercy.
1: Ning opo-opo wis kono wis.
0: Pokoke bebas saya tak kirim ono ya.
1: Ayo wis.
0: Wis siap.
1: Ya wis ngono ae. Salam karo Pak Mahmud ya, Dok.
0: Nggih, Bun.
1: Lek tekon kandhanan no mae gambiran ngomong ngono, Pak Mahmud genteng, mae cedhek kok e.
0: Cedhek lah ana. Oke, siap.
1: Nggih,
0: waalaikumsalam. Bunda Mersiku sing ayu, pokoke sing semangat ya bundaku. Halo Medangdutan Bu Desa Redini Everyday berbunga-bunga. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Bunda, ini kenapa kok putus-putus? Di mana dirimu berada? Di lantai ya, mana?
2: Di lantai satu.
0: Ya. Oh, di lantai satu. Tak kira di lantai delapan nih.
2: Saya ada fungsi ya. Lagunya digabung aja dah.
0: Digabung aja, oke siap.
2: Ya, kasihan lagi nyari-nyari. Salam kenal ya, Bu Mercy di Jawa ya.
0: Ya, genteng gambiran.
2: Oke, tanya.
0: Gambiran.
2: Ada Bu Bunga, Ibu Ketut, Bu Resmi, Ci Eli, Bu Mini, Ibu Ari BT, Ari Semeru, Pak Samong, Pak Jerry Maliarse, Belima Dewidi, Bu Janura, okay. Ibu Jero Puspa, pokoknya ke semuanya ada ya.
0: Siap.
2: Buat Mbak Ayu Singayu, matur suwun.
0: Sami-sami bundaku Singayu, Bu Desa Redini. Halo, Medangdutan ini juru kunci ya. Halo? Halo? Lah kok hilang?
3: Ini Ayu
0: ya? Iya, Bu Yuda. Bu Yuda ya? Sehat Ibu?
3: Ayu?
0: Iya. Apa itu?
3: Akhirnya Dina Marian aja.
0: Apa?
3: ABC.
0: ABG?
3: ABC.
0: ABC?
3: Ya, saya sering minta sih.
0: Yang nyanyi siapa ya? Dina Mariana? Ini versi dangdut kah?
3: Iya, nanti ya.
0: Oke, siap.
3: A, B, C yang gitu kan. Salamnya bagi semuanya aja deh.
0: Oke.
3: Terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih untuk Bu Yuda juru kuncinya ya. Aduh sayang sekali Widi Made ini kalah cepat. Sukseme sudah merekam videonya. Sehat-sehat selalu ya Widi Made ya. Tapi karena keterbatasan waktu untuk Widi Made yang belum sempat on air di Medangdutan bisa antar di Lopina ya. Terima kasih mendengar yang sudah nonton di live TikToknya RRI Singaraja, yang sudah dengerin di Pro 1 RRI Singaraja, yang sudah beratensi juga pokoknya untuk kesemua keseluruh pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya. Semoga kita senantiasa sehat dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa untuk Anda yang punya keluhan kesehatan bisa dengerin Wahyu Amerta Herbal ya besok ya, dialog interaktifnya seputar kesehatan manfaat herbal. Jangan lupa besok ya pendengar ya, hari Kamis 15 Oktober 2020 26 tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Anda juga bisa kunjungi Wahyu Amerta Herbal setiap Kamis di Jalan Asem Kembar Banjar Apit Anturan Singaraja. Hubungi 081-91-66-12450. Jangan lupa pendengar, semangat dan tetap sehat. Dan tentu saja sampai di sini jumpa kita di Singaraja siang ini dengan berakhirnya Medangdutan hari ini, sekaligus juga izin dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya, Rabu 14 Oktober 2026. Nanti ada Mbak Irna yang bertugas ya di Singaraja sore dan juga ada rekan lainnya di Singaraja malam nanti hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut

0: Ratu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yang kulit tunyi bengong, Gen. Kengken nih, ada masalah.
2: Ada aneh, Gen, hidup deh. Aman bemekremasi, maritlah masalah.
1: Ada di mekremasi nih. Nah, denak jengat gitu. Mai ngopi malu, pang tuun dan sini.
2: Mi, kopi apa nih? Tumen ngasanin?
1: Nah, ini kopi baru nih, Yan. Ada nih kopi bubuk cap manik sari.
2: Ih, cek jan.

Dengan aroma yang harum, rasa yang mantap, dan harga yang bersahabat, Kopi Cap Manik Sari kini hadir untuk menjadi produk andalan keluarga. Dapatkan Kopi Bubuk Cap Manik Sari di toko

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sore, pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Kembali dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Singaraja sore ini bersama saya Irna hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Lanjut untuk request lagu-lagu kesayangan Anda untuk lagu-lagu pop Indonesia di Lopina lagi sore pilihan Anda. Terima kasih untuk Bu Deresmi yang sudah bergabung di sosial media kami, Mbak Mini S juga. Terima kasih Mbak Nyoman Bije, oke hadir, terima kasih, selamat sore semuanya. Halo, selamat sore Lopina. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore, Lopina lagu sore pilihan Anda, iya. Bersama Irna.
0: Apa kabar? Iya. Siap, mau lagu apa ini?
1: Demi Cinta.
0: Demi Cinta dari?
1: Krispati.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salam-salam ya. Bagaimana kabar buat Mr. Mahmud, Papa Dimas, kemudian Ken Aro, Pak Samo. Ya, pokoknya Mas Banyu juga. Mas Ramadan, Arman. Lagunya, pokoknya kesemuanya deh.
0: Oke deh.
1: Yang lagi dengerin acara ini buat Inna, selamat berduka.
0: Terima kasih. Sama-sama. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga Ibu ya, Bunga.
2: Selamat
0: sore. Senang-senang banjir.
2: Iya. Tadi ada Bu Mini ya.
0: Iya betul.
2: Ada Teli, ada Mbak Ari 12 ya. Lagi ada Senara. Lagunya ya Mbak aja ada milih.
0: Oke.
2: Okay. Yang cewek ya.
0: Yang cewek, oke. Okay.
2: Iya. Buat Ibu Janura ya. Terus ada Ibu Resmi semuanya buat Mbak sama Tiga, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Bu Bunga. Halo, selamat sore Lopina.
3: Sore tadi ada Bu Bunga ya.
0: Iya.
3: Mbak Mini. Sama Bu Resmi, sama Bu Manda, sama Pak Lili. Siapa lagi ya tadi? Pak Daeng ya. Kak Gaul juga. Ada Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Astam. Ya. Ya tadi mentang dutan
0: udah. Udah, oke.
3: Okay. Sekarang saya minta lagu ya.
0: Apa tuh?
3: Jantung Hatiku dari Lila ya.
0: Oke.
3: Okay. Oke, okay, Mbak Erna selamat tugas, makasih banyak.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Selamat sore Ibu Desari Dini, Bunga Plastik yuk. Govinda Sel, terima kasih. Kita langsung dengarkan lagunya yuk.
4: Pilihan Anda, Lopina, hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore untuk yang baru saja bergabung bersama kami. Semoga semuanya selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, serta dilancarkan juga untuk bisa ikutan di Lopina ya. Terima kasih untuk Bli Govinda. Tadi udah disenggol. Disenggol-senggol mulu, ntar jatuh. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga.
1: Iya, ada Kak Armada ya.
0: Ini siapa?
1: Ibu Bunga.
0: Lah, tadi bukannya udah masuk?
1: Belum.
0: Tadi siapa?
1: Gak tahu.
0: Kok bisa? Tadi bukannya udah masuk, kita lagu Rosa.
1: Oh, udah ya?
0: Ya Allah, Ibu.
1: Iya, iya.
0: Iya, maaf ya Ibu Bunga. Dia lupa saking berderet ya ininya ya. Apanya sih acara requestnya ya. Tadi medangdutan, terus sekarang Lopina. Selamat sore dulu untuk Pak Nyoman Dewantare. Terima kasih callingannya untuk Bu Jero Puspan. Ini Jero Bunga Plastik Armada, Pak Inggris, Pak Wadaeng, Pak Nyoman Astawu, salam persahabatan. Mbak Nur Hayati, makasih callingannya. Terus Ibu Desa, ayo Ibu Desa, Ibu Resmi, ayo kalau mau ikutan. Selamat sore Ibu Jero Puspa Tegal Mawar. Salamnya buat Bu Mini, Bu Bunga, Pak Armada, Bunda Mercy, Ibu Desa Redini, Bu Yuda di Sangket, kompak selalu Peter Pan ya. Oke. Halo, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga Ibu Desa Redini.
2: Lagunya dulu ya.
0: Apa
2: Hijau
0: ya?
2: Daun.
0: Hijau Daun.
2: Mm-hmm. Ya, nyalam dulu ya, okay. Kadek Armada, Bu Bunga, Cik Eli, Bu Resmi, Bu Ketuk, Bu Janura, Pak Broda, Pak Samong, pokoknya kesemuanya dah ya.
0: Iya.
2: Buat Cik Irna, selamat tugas, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Ibu Desa. Halo, selamat sore Lopina.
3: Ya, Lopina, selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Boleh berkenalan dengan siapa ini?
0: Alah, udah kau sudah kenal.
3: Sorry salah pencet, tadi nggak mau ikutan.
0: Loh, terus, yaudah kalau nggak mau ikutan tutup ya, makasih.
3: Jangan ngambek.
0: Oke, Bli Govinda, mau lagu apa?
3: Apa ya, nama saya aja lah, Govinda.
0: Oke, yang mana?
3: Mbak Penyiar Bawa Lari, Lampung.
0: Oke.
3: Salamnya buat semuanya deh. Di sini informasi panas mencetar ini. Ada hujan nggak di Bali nih?
0: Enggak, belum. Kalau di Singaraja belum.
3: Belum. Oke lah kalau gitu.
0: Iya deh. Oke. Terima kasih. Sama-sama.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Yuk, yang mau ikutan lagi masih ada kesempatan dan waktu. Terima kasih untuk Baron Comeback. Ada Wirnawayan, Hai Rasha, Kalista Farah, thank you. Siapa lagi? Siapa lagi yang bergabung adalah ada Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina. Selamat lagu pilihan saya juga. Sendiri Mbak Irna cantik. Selamat sore.
0: Terima kasih Ibu Resmi yang jegek.
1: Request lagunya Cassandra ya, Cinta Boleh. Terbaik.
0: Oke, siap.
1: Oke, salamnya untuk semua-semua aja yang lagi monitor. Makasih yang sudah calling-calling. Oke, Mbak Irna, Mbak Irna cantik, selamat sore.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Bu Resmi. Oke, apa nih Anak Agung Syamsul Anwar Bali, terima kasih. Yang komen lagi tadi siapa ya? Ada Dek Damarta tadi udah nyanyi ya, Noah, tadi Peter Pan ya, Noah. Kita putarkan Noah. Oke, kita putarkan Noah Menunggumu. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Ada lagi, selamat sore dulu deh untuk yang apa nih. Terima kasih ya, ini ada yang komen. Oke. Ya udah, pokoknya terima kasih buat semuanya. Pak Made dari bawah jangan ngetik Pak, yuk telepon Pak, mumpung kosong Pak Made. Boleh, ayo jangan ngetik, mendingan telepon. Oh iya, hari ini ada yang sedang melaksanakan persembayangan juga ya. Selamat ya, selamat melaksanakan persembayangan. Kalau gitu saya akan segera akhiri karena nanti kami akan ajak Anda untuk ke segmen berikutnya. Ada informasi tentang terkait inflasi dan investasi. Dan saya juga akan menyampaikan lintas Bali Nusa Tenggara Barat untuk hari ini jatahnya RRI Singaraja pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti dilanjutkan dengan acara-acara berikutnya ya. Terima kasih untuk yang bergabung. Siapa lagi nih tadi? Pak Nyoman Dewantara mau lagu apa ya? Lupa saya. Tidak ada. Oke, terima kasih Pak Dewantara. Bunyi gong. Oh, ada bunyi gong ya. Mau lagu apa Pak Maderi Bawa, nanti chat aja, nanti saya bacakan ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang juga yang udah ikutan di live kami. Terima kasih banyak. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Om Swastiastu Rahajeng Sanje Ke Irna penyiar RRI Singaraja Bali. Request CINTA Bagindas. Oke, ditunggu. Terima kasih.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstik effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstik, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Namun mohon maaf untuk live di sosial media kami. Kami akan segera turun karena nanti kami akan hadirkan acara selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di Lopina, lagu sore pilihan Anda ya. Saya mau sapa dulu deh penelpon terakhir kayaknya nih. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga Nini Jero.
1: Hai, ingetan dan banemunya nih.
0: Terima kasih Nini Jero sudah bergabung di sebagai juru kunci. Sampun.
1: Selamat hari raya, kentan hari raya nanti ada Nini di sini. Kedua di Kelau.
0: Yang merayakan ya.
1: Unas lagu nih.
0: Lagu napin ini udah full sih sebenarnya, cuman apa ya? Apa nih?
1: Pelan-pelan oke enggak?
0: Oke. Oke deh.
1: Ada yang ada mungkin?
0: Nggih.
1: Kan kita ngede masuk nini jeruk. Jalan-jalan cuman bedek, Den. Cieli Kampung Baru. Ari Semeru. Akhirnya biar Faturis. Di Bondalem.
0: Iya.
1: Dewantara. Salsa. Eni. Ayu Sundari. Selamat bertugas.
0: Jaga-jaga mau kejar. Terima kasih Nini. Selamat sore. Terima kasih juga untuk Daniel Saketu di Putra Putra Timur hadir. Ibu Nima Deswartini. Terima kasih Surya. Thank you Surya. Terima kasih buat semuanya. Sebentar lagi saya turun dari live sosial media kami. Namun saya masih bertugas untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nini Jero untuk lagunya. Selamat mendengarkan.

Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikemanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomia butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.

0: Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat adalah buku pertama Mark Manson yang merupakan seorang blogger yang punya 2 juta lebih pembaca. Buku ini menceritakan tentang Harles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, pejudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah. Tapi hal itu tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Tumpukan kertas-kertas semakin menggunung yang berisi penolakan, cacian tentang karya-karyanya. 30 tahun berjalan tanpa arti, hampir seluruh waktunya dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, judi, dan perempuan. Hingga pada usia 50 tahun, seorang editor di sebuah penerbitan menaruh minat yang aneh terhadap dirinya. Sampai akhirnya, ia sukses dengan judul novel pertama, Post Office, didedikasikan untuk tak seorang pun. Popularitasnya melampaui harapan setiap orang. Walaupun ia sudah sukses, ia tetap menjadi dirinya sendiri. Sukses tidak mengubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik. Baginya, cuek dan masa bodoh adalah cara sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Buku ini adalah kisah nyata dari hidupnya yang selalu diterpa oleh kencangnya badai, dan karena itulah ia menjadi semakin kuat dalam meraih cita-cita. Itulah mengapa bersikap bodo amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan dunia, dengan tidak mengambil pusing ketika mempunyai masalah dan merasa buruk. Jika ada yang ingin diapresiasi dalam buku ini, tentu yang pertama kali adalah penerjemahnya. Selain gaya penerjemahan yang luwes dan tidak kaku, diksi-diksi yang digunakan juga sangat berterus terang. Tidak ada sensor ataupun penapisan sehingga mampu menyampaikan maksud dari penulis asli. Kedua, nilai-nilai dalam buku ini juga seharusnya membuka mata dan pikiran serta membuat diri tersadar bahwa tidak semua hal di dunia harus diperdulikan. Ada kalanya seseorang harus bersikap bodo amat terhadap hal-hal di sekelilingnya. Bukan karena tidak punya rasa simpati dan empati, melainkan hal tersebut memang tak layak untuk diberi perhatian. Waktu terlalu berharga untuk dihabiskan pada sesuatu yang remeh, temeh, dan tidak bernilai. Catatan kecil pada sebuah seni untuk bersikap bodo amat mungkin hanya di bagian typo. Buku berlabel terlaris nomor 1 di Indonesia dan dunia masih memiliki banyak typo di beberapa halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Mendengar Pro 1 RRI Singar aja. Berbicara tentang inflasi dan investasi, topik ini menarik dibahas dari sisi ekonomi sehari-hari. Kenapa? Seperti harga kebutuhan naik. Nah, bagaimana juga dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan bagaimana investasi bisa membantu menjaga nilai uang dalam jangka panjang. Nah, sedangkan untuk informasi terkait inflasi di Indonesia dari data September 2026 yang dirilis 1 Oktober 2026, ya ini sumbernya dari Badan Pusat Statistik ya, inflasi tahunan masih berada dalam sasaran Bank Indonesia itu sebesar 1,5 hingga 3,5%. Jadi seperti itu. Nah, apa artinya bagi masyarakat? Nah, harga kebutuhan. Kenaikan harga dapat membuat pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari bertambah. Daya beli, jika pendapatan tidak meningkat seiring kenaikan harga, jumlah barang dan jasa yang bisa dibeli akan berkurang. Nah, tabungan, uang yang hanya disimpan tanpa menghasilkan imbal hasil, itu dapat kehilangan daya beli secara bertahap. Di Bali, inflasi tahunan pada September 2026 tercatat sebesar 3,79%, lebih tinggi daripada angka nasional. Secara bulanan, inflasi Bali tercatat 0,32%. Nah, apa hubungan inflasi dengan investasi? Inflasi dan investasi ini saling berkaitan, pendengar, karena investasi dapat membantu meningkatkan nilai aset, tetapi hasilnya tidak selalu mampu mengalahkan inflasi. Misalnya, contohnya, jika Anda memiliki uang 10 juta dan inflasi tahunan 3,28%, secara ilustratif barang yang sekarang 10 juta itu bisa membutuhkan sekitar 10,328 juta setahun kemudian jika harganya naik dan lajunya sama. Karena itu investor perlu memperhatikan imbal hasil real, yaitu keuntungan investasi setelah memperhitungkan inflasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dulu, teman-teman selalu dekat denganku. Namun, semua berubah ketika aku mengidap HIV. Segala hinaan telah kudengar. Aku dijauhi. Bahkan tak ada seorang yang mau dekat denganku. Rasanya ingin kuakhiri saja hidupku. Tapi ini semua salahku. Yang ingin coba-coba ketika seorang teman menawarkan kenikmatan jarum suntik. Aku pun terlalu menikmati masa itu dengan bergonta-ganti pasangan. Teman, jangan sampai salah langkah sepertiku. Cukup aku saja. Kamu, jangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Pendengar, apakah Anda pernah merasa hari ini belum dimulai rasanya kalau kita belum minum kopi? Nah, ternyata rasa ingin minum kopi terus-menerus ada hubungannya dengan kafein. Kafein bekerja dengan menghambat adenosis, yaitu zat kimia di otak yang membuat kita merasa mengantuk dan lelah. Akibatnya, kita merasa lebih segar dan waspada setelah minum kopi. Kalau kopi dikonsumsi secara rutin, tubuh bisa beradaptasi dengan kafein. Akibatnya, tanpa kopi kita bisa merasa lebih lelah, mengantuk, sulit fokus, bahkan mengalami sakit kepala. Inilah yang membuat seseorang merasa harus minum kopi lagi. Dan ternyata tubuh kita terbiasa dengan asupan kafein. Sebenarnya boleh menikmati kopi, tapi tetap perhatikan jumlahnya dan jangan sampai kopi mengganggu tidur atau membuat kita bergantung untuk bisa beraktivitas. Karena ngopi boleh jadi rutinitas, tapi jangan sampai jadi satu-satunya sumber tenaga kita.
1: FM
2: 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak orang yang masih mengurung diri dan menyembunyikan penyakit kankernya. Tidak semua masyarakat mengetahui gejala dan upaya untuk melakukan penanggulangan kanker yang terjadi. Banyak penderita yang datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah parah. Hal tersebut tentu juga akan menghambat proses penyembuhannya. Dalam buku Aku Menang Atas Kanker memberikan sebuah gambaran pola hidup yang sehat, upaya pencegahan kanker, mendeteksi kanker, dan pengobatan penyakit kanker. Terdapat tulisan mengenai kisah seseorang yang berhasil sembuh dari penyakit kanker. Dr. Alvita Dewi Siswoyo, beliau adalah seseorang yang pernah menderita dua jenis kanker, yaitu retinoblastoma atau kanker retina, dan primitive neuroectodermal tumors atau kanker syaraf. Beliau terus memotivasi dirinya bahwa kebahagiaan, kesuksesan, dan kesembuhan tidak akan bisa datang sendirinya tanpa kita berani memperjuangkannya. Kisah yang dituangkan dalam buku ini diharapkan menjadi motivasi untuk orang-orang yang sedang berjuang dalam melawan kankernya. Kesembuhan akan muncul dari semangat disertai usaha medis dan juga doa. Buku Aku Menang Atas Kanker, karya Yayasan Kanker Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, terbit tahun 2013 dengan ketebalan 159 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja aja, sesaat lagi kami akan sampaikan lintas Bali Nusa Tenggara Barat dan akan dilanjutkan dengan Kilo Pancasila. Dan pendengar, untuk selanjutnya kembali hadir playlist kami hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya pukul 18 kami akan ajak Anda umat Hindu Sedharma untuk sama-sama mengaturkan puja Trisandya. Saya kembali untuk Anda di Tembang Dewata. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Jadi selain dari kita dan impor, Bali itu punya terminal namanya Terminal Konsinyasi ya. Terminal yang terima langsung dari kilang maupun impor.
2: Nah, terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, trennya kalau saya lihat dari tahun ke tahun semakin menarik ya.
3: Selamat sore pendengar. Antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Singaraja akibat kekosongan stok BBM sejak Senin malam. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng mendorong peningkatan budaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 14 Oktober 2025. Bersama saya, Irnawati Kiri.

0: Pendengar, antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Singaraja akibat kekosongan stok BBM sejak Senin malam di tengah upaya Pertamina memperkuat pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali.
1: Memang juga kalau terjadi sesuatu insiden akan dialihkan dari
2: antrian kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Singaraja, Bali pada Selasa 13 Oktober 2026 setelah beberapa SPBU terpantau mengalami kekosongan BBM sejak Senin malam sehingga masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan bahan bakar. Berdasarkan pantauan RRI, sejumlah SPBU mengalami kekosongan BBM jenis tertentu dan hanya beberapa yang masih menyediakan solar. Kondisi ini terjadi di tengah upaya PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memperkuat pasokan BBM ke Bali melalui kedatangan kapal pengangkut yang membawa 18.000 kiloliter Pertalite dan 2.500 kiloliter Pertamax. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, kedatangan kapal tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat stok dan mempercepat distribusi BBM ke SPBU. Pertamina juga terus memantau tingkat konsumsi dan kondisi persediaan di setiap wilayah untuk menentukan prioritas penyaluran.
1: Jadi selain dari kilang dan impor, Bali itu punya terminal namanya terminal konsinyasi ya. Terminal yang terima langsung dari kilang maupun impor. Di Bali itu posisinya di terminal Manggis di Karangasem. Itu terminal besar yang bisa menerima kapal dengan tonase besar yang langsung dibongkar di Manggis. Kemudian nanti dari Manggis baru didistribusikan ke baik ke fuel terminal Sanggaran maupun AFT Ngurah Rai.
2: Tingginya kebutuhan BBM menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi di Bali. Rata-rata konsumsi Pertalite di wilayah ini mencapai sekitar 2.200 kiloliter perharinya. Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026 melalui terminal BBM Sanggaran dan Manggis dengan total muatan mencapai 26.200 kiloliter. Ahad juga menjelaskan pasokan BBM di Bali didukung terminal-terminal BBM yang menjadi titik penerimaan dan penyaluran sebelum bahan bakar didistribusikan ke SPBU. Pertamina mengoptimalkan pembongkaran muatan kapal dan penyaluran dari terminal sekaligus mengevaluasi kebutuhan berdasarkan perkembangan stok dan konsumsi di masing-masing wilayah.
1: Jadi memang Bali punya terminal konsinyasi besar dan itu juga menyuplai ke NTB dan NTT. Terdekat terminal besar untuk konsinyasi ada di Banyuwangi, Terminal Tanjungwangi, yang memang juga kalau terjadi sesuatu insiden akan dialihkan dari Tanjungwangi ke terminal lain di Bali.
2: Di tengah antrean kendaraan dan khawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM, kelancaran distribusi menjadi faktor penting agar pasokan segera menjangkau SPBU yang membutuhkan. Pertamina mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan, tidak melakukan pembelian berlebihan, serta memantau informasi melalui kanal resmi Pertamina. Namun perkembangan pasokan di masing-masing SPBU tetap menjadi perhatian masyarakat hingga distribusi kembali berjalan normal. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Pendengar, seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Jembrana mendadak mengalami kelangkaan pasokan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan Pertamax. Kondisi yang berlangsung sejak Minggu sore 11 Oktober 2026 membuat aktivitas warga lumpuh dan memicu keluhan massal.
3: Banyak sih yang beraktivitas kan, kayak pedagang gitu kan, semua mengeluh.
4: Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Jembrana mendadak mengalami kelangkaan pasokan bahan bakar minyak, BBM, jenis Pertalite dan Pertamax. Kondisi yang berlangsung sejak Minggu sore ini membuat aktivitas warga lumpuh dan memicu keluhan massal. Berdasarkan pantauan di lapangan, sebanyak 14 SPBU yang beroperasi di wilayah Jembrana kompak kehabisan stok BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat tersebut. Ditemui RRI Senin kemarin, Made Dwi Sugiatmaja, karyawan salah satu SPBU di kawasan Pendem Jembrana, membenarkan kondisi tersebut.
5: Kalau subsidi bersubsidi itu Pertalite dari jam 5 sore kemarin. Kalau bagian pertama ini dari jam 8 sudah kosong.
6: Sampai saat ini
5: belum ada pengiriman.
6: Belum pengiriman ya. Yang ada saat ini apa aja masih?
5: Yang ada saat ini untuk stok cuma ada Pertamina dan sama Pertamax Turbo. Banyak sih yang beraktivitas kan, kayak pedagang gitu kan, semua mengeluh. Di samping itu juga sih harga Pertamax Turbo lonjak.
4: Dampak kelangkaan ini dirasakan langsung oleh para pengendara. Banyak warga yang kehabisan bahan bakar di tengah jalan dan terpaksa mendorong kendaraan mereka hingga berkilo-kilometer karena pedagang eceran di sepanjang jalan turut kehabisan pasokan. Salah satu korban kelangkaan, Yayan, buruh proyek asal Bandung yang bekerja di Jembrana, mengaku harus mendorong sepeda motornya sejauh hampir 5 km demi mencari bahan bakar.
7: Cari ke warung-warung, nggak ada, Pak, eceran. Jauh saya dari stopan yang sana, dorong sampai sini juga, nggak ada.
6: Pertama sama Pertalit kosong juga semua ya?
7: Kosong semua. Ada juga barusan turbo. Ya kepaksa dibeli.
6: Oh berarti terpaksa beli yang turbo ya?
7: Ya udah capek dorong Pak.
4: Hal senada disampaikan oleh warga lainnya, Niwayan Kartini. Tanpa adanya pilihan lain di SPBU, ia terpaksa merogoh gocek lebih banyak untuk membeli Pertamax Turbo yang harganya mencapai hampir Rp20.000 per liter, jauh lebih mahal dibandingkan Pertalite maupun Pertamax biasa.
8: Tidak ada yang lain persediaannya. Pertamax biasa, ada. Pertalite ada. Ya, ini walaupun mahal karena kepentingan.
4: Saat ini kesediaan stok BBM di SPBU Jembrana didominasi BBM jenis Pertamax Turbo, Pertadek, dan Solar. Pengendara dan pelaku usaha kecil berharap pihak terkait segera mendistribusikan kembali pasokan Pertalite dan Pertamax agar mobilitas serta mata pencarian warga tidak terus terganggu. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng mendorong peningkatan budaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. Sepanjang tahun 2026, sebanyak 34 sekolah telah mengundang BPBD untuk memberikan edukasi kebencanaan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
9: Nah, terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu yang terpenting. Dan waktu pelaksanaan juga, seperti yang Bapak sampaikan tadi.
10: Kesadaran sekolah terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan. Kepala Pelaksana BPBD Buleleng I. Gede Suyasa di SMK Negeri 1 Singaraja mengungkapkan jumlah sekolah yang mengundang BPBD meningkat dari 28 sekolah pada 2025 menjadi 34 sekolah hingga Oktober 2026. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran warga sekolah terhadap ancaman bencana. Terlebih, Buleleng memiliki 9 jenis ancaman bencana, sehingga pelajar perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan mitigasi sejak dini. Ia menekankan 3 hal penting yang harus dimiliki pelajar, yakni mengetahui ancaman bencana, mau menyebarluaskan informasi, serta mampu menerapkan langkah kesiapsiagaan.
9: Nah, terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, trennya kalau saya lihat dari tahun ke tahun semakin menarik ya. Karena di tahun 2025, kita menerima undangan yang sama sampai bulan Oktober ini, jumlahnya cuma 28. Tetapi 2026, trennya meningkat ya, menjadi 34 sekolah yang mengundang kita. Itu artinya sudah mulai tumbuh rasa keingintahuan, sudah mulai tumbuh ada rasa tanggung jawab di dalam diri. Maka saya harapkan nanti adik-adik yang sudah ikut bergabung di tempat ini, saya hanya menargetkan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kalian tahu terhadap ancaman bencana yang dapat mengintai kita sewaktu-waktu.
10: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Singaraja KD Agus Jaya menjelaskan pihaknya menerapkan 3 pendekatan dalam pembangunan budaya siaga bencana, yakni pembiasaan melalui simulasi, pembelajaran kebencanaan, serta keterlibatan seluruh warga sekolah. Simulasi yang sebelumnya dilaksanakan sekali setiap semester juga direncanakan meningkat menjadi minimal 2 kali dalam 1 semester. Menurutnya, latihan tersebut penting mengingat kondisi sekolah memiliki bangunan bertingkat dan sejumlah lorong yang relatif sempit. Karena itu, simulasi perlu dilakukan secara berkala agar siswa maupun tenaga pendidik memahami prosedur keselamatan sesuai kondisi lingkungan sekolah.
9: Itu yang terpenting. Dan waktu pelaksanaan juga, seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu tidak lagi setahun sekali, tidak lagi satu semester sekali saja, tetapi harapannya minimal satu semester itu 2 kali. Dan ini periodik akan dilaksanakan. Tidak di tahun ini. Karena siswa kan bergantian kan, kalian akan tamat nanti, lalu ada lagi adik-adik kelas, terus seperti itu. Jadi ini ya tetap akan dilaksanakan, itu yang terpenting. Dan yang selanjutnya, Bapak ingin mengetuk kesadaran kalian, ini ya.
10: BPBD Buleleng menyatakan kesiapan mendampingi sekolah dalam pelaksanaan simulasi sesuai karakteristik ancaman bencana di masing-masing wilayah. Melalui edukasi dan latihan berkelanjutan, kesiapsiagaan diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan formalitas, tetapi berkembang menjadi kebiasaan yang melekat pada seluruh warga sekolah. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
11: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan House RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya, musim kemarau yang masih berlangsung membuat masyarakat Bali perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana. Kebakaran dan kekeringan menjadi dua hal yang perlu diantisipasi baik melalui upaya pencegahan maupun kesiapan menghadapi keadaan darurat.
12: Nah ini menurut kami ini masih angka yang cukup perlu harus kita cermati kembali, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan.
13: Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman di Provinsi Bali selama musim kemarau. Hingga 12 Oktober 2026, BPBD Provinsi Bali mencatat 82 kejadian kebakaran dengan luas area terdampak mencapai sekitar 352 hektar. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan mengatakan, potensi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan resiko kebakaran serta kekeringan di sejumlah wilayah.
12: Kemarin perkiraan BMKG itu puncak kemarau ini kan di Agustus ya. Agustus, iya. Tetapi perkiraan lanjutannya itu sampai dengan akhir tahun ini pun masih akan ada potensi kemarau gitu ya. Masih di apa namanya cukup tinggi gitu. Dan dari kondisi faktual di lapangan juga setidaknya dari pencatatan laporan di Pusdalop itu sudah ada sampai dengan 12 Oktober ini sudah tercatat sebanyak 82 kejadian.
14: 80.
12: Dan untuk area terdampaknya itu seluas sekitar 352 hektar. Nah ini menurut kami ini masih angka yang cukup perlu harus kita cermati kembali, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan.
13: Selain kebakaran hutan dan lahan, BPBD Provinsi Bali juga mewaspadai kebakaran permukiman dan kekeringan yang telah berdampak pada masyarakat. Hingga 12 Oktober 2026, kekeringan tercatat terjadi di 6 kabupaten dengan dampak terhadap sekitar 4.500 kepala keluarga yang tersebar di 26 desa.
12: Saat ini itu sudah ada kekeringan sampai dengan 12 Oktober ini di 6 kabupaten yang dampaknya mencapai 4.500 kakak. Dan ada tersebar di 26 desa.
13: Suryawan mengingatkan masyarakat untuk menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membakar sampah sembarangan serta memastikan instalasi listrik tetap aman. Masyarakat juga perlu membiasakan diri mengenali jalur evakuasi dan menyiapkan kebutuhan dasar untuk menghadapi keadaan darurat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Sistem peringatan dini banjir dipasang di sejumlah titik Tukat Mati. Pemasangan early warning system di sepanjang alur Tukat Mati menjadi mitigasi mengantisipasi potensi banjir di kawasan yang terdampak luapan air.
15: Upaya peningkatan peringatan dini, pemasangan sirene peringatan dini banjir.
16: Mitigasi mengantisipasi potensi banjir di sejumlah kawasan yang sering terdampak luapan air terus digenjot. Salah satunya pemasangan sistem peringatan dini banjir di sepanjang alur Tukat Mati Badung. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali Iputu Sutawijaya kepada RRI di Denpasar mengatakan, pemasangan sistem itu menjadi upaya mitigasi mengantisipasi potensi banjir di kawasan yang sering terdampak luapan air. Ia menjelaskan dengan adanya early warning system akan memberikan peringatan lebih awal kepada masyarakat sebelum air meluap ke pemukiman, sehingga waktu penyelamatan yang tepat akan meminimalisir dampak bencana. Selain itu, dengan sistem peringatan dini itu akan memungkinkan petugas memantau kenaikan debit air dan curah hujan dari hulu ke hilir secara otomatis dan akurat. Sutawijaya menekankan langkah ini sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dengan sistem otomatis berupa sirene maupun aplikasi deteksi dini.
15: Tahun ini mulai bulan September kemarin kami juga memasang 6 sirine lagi, yaitu di aliran Tukat Mati di wilayah Kelurahan Seminyak, Legan, dan Kute.
16: Sutawijaya mengatakan sistem peringatan dini ini dirancang merespon kenaikan debit air dari tinggi normal. Ia menjelaskan sirine akan memberikan tanda peringatan awal jika debit air naik 60 cm yang menandai waspada. Sementara sirine berbunyi dengan narasi status siaga jika debit air naik 100 160 cm. Sedangkan status awas atau evakuasi sirene berbunyi saat kenaikan debit air 260 cm dengan pemberitahuan darurat awas banjir. Peringatan lebih awal diharapkan memberikan waktu bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipasi.
15: Kami berharap dengan terpasangnya alat ini tentunya bisa menjadi pendukung untuk meningkatkan keselamatan mereka. Harapannya nanti ketika ada potensi banjir, maka alat ini akan berbunyi untuk memberikan tanda sehingga mereka mampu merespon sesuai dengan arahan yang berbunyi dari alat peringatan yang kita pasang itu.
16: Sistem peringatan dini banjir telah dipasang di sepanjang alur Tukat Mati yang menjadi kawasan langganan terdampak luapan air. Ketika permukaan air mulai mencapai batas tertentu, sirene akan berbunyi secara berkala sebagai tanda awal kewaspadaan. Jika ketinggian air terus meningkat dan mendekati batas penuh, bunyi sirene akan berlangsung lebih lama sebagai peringatan lanjutan. Masyarakat di sekitar bantaran Tukat Mati diimbau untuk tetap tenang namun waspada apabila mendengar bunyi atau aktivasi sirene dan bersiap melakukan langkah evakuasi mandiri jika kondisi air sungai terus meningkat. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar mengusulkan penerapan sistem prasmanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sekolah. Usulan ini disampaikan sebagai salah satu alternatif untuk meminimalkan risiko keracunan makanan yang terjadi di sejumlah sekolah. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
14: Yang sudah mencoba untuk memberikan pelayanan dengan
17: penerapan sistem prasmanan makan bergizi gratis MBG dapat dilakukan melalui kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dengan sekolah-sekolah penerima manfaat. Dengan sistem ini, setiap sekolah perlu menyiapkan fasilitas prasmanan sesuai jumlah siswa yang dilayani. Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar di Mataram menegaskan, jika satu SPPG melayani hingga 2.000 siswa di 10 sekolah, maka fasilitas prasmanan harus disiapkan di masing-masing sekolah tersebut. Disebutkan, aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses memasak hingga makanan dikonsumsi oleh siswa.
14: Pertama, dari hasil sementara, bahwa untuk mengurangi adanya makanan yang keracunan, terutama sekali banyak siswa-siswa yang kadang mulai makanannya dari sejak mulai proses masak dan lain sebagainya sampai dengan kesiswanya itu terjadi keracunan. Nah, ini untuk menghindari hal-hal seperti yang sudah kita ketahui bersama, banyak sekali terjadi keracunan di beberapa sekolah.
17: Muazzim berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan program MBG. Meski demikian, penerapan sistem prasmanan perlu mempertimbangkan kesiapan fasilitas, tenaga pelayanan, serta pengawasan keamanan pangan agar program berjalan efektif dan aman bagi para siswa.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng akan menata trotoar Jalan Diponegoro dengan melarang aktivitas perjualan di area pedestrian dan mengarahkan pedagang masuk ke pasar demi menciptakan kawasan pertokoan yang lebih tertib dan nyaman.
18: Di depan toko-toko itu menjadi lebih rapi, lebih tertata, tidak boleh ada pedagang di kawasan trotoar itu.
19: Pemerintah Kabupaten Buleleng menata kembali kawasan Jalan Diponegoro Singaraja dengan mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki. Penataan ini juga mencakup penertiban aktivitas pedagang agar kawasan pertokoan lebih rapi, tertata, dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng Insinyur Iputu Adipta Eka Putra STMM menjelaskan penataan tersebut merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali kawasan yang dahulu menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat. Kondisi kawasan yang mulai sepi pada malam hari disertai persoalan sampah dan saluran yang tersumbat menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam penataan tersebut, pedagang yang selama ini memanfaatkan trotoar untuk berjualan akan diarahkan masuk ke pasar. Langkah ini dilakukan agar fungsi pedestrian kembali sebagaimana mestinya dan tidak mengganggu ruang gerak pejalan kaki maupun aktivitas di kawasan pertokoan.
18: Kita sudah bekerja di lapangan, kita akan menata kembali pedestrian di sana, di depan toko-toko itu menjadi lebih rapi, lebih tertata. Tidak boleh ada pedagang di kawasan trotoar itu, nanti pedagang masuk ke pasar mereka. Nah, untuk di areal parkirnya, karena saat ini malam juga sepi di sana, jadi ke depan akan dibuat aktivitas semacam kayak kuliner sana. Jadi tapi mobile dia hanya bermanfaat dari jam 6 malam sampai dengan bisa sampai subuh sana.
19: Selain penataan trotoar, pemerintah daerah juga merencanakan pengembangan aktivitas kuliner malam di area parkir Jalan Diponegoro. Konsep yang disiapkan berupa sentra kuliner bergerak seperti food truck yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan makanan dan minuman mulai pukul 18 waktu Indonesia Tengah hingga dini hari. Menurut Kadis Adipta, rencana tersebut diharapkan dapat menghadirkan pilihan aktivitas baru bagi masyarakat sekaligus membagi keramaian kota. Dengan demikian, penataan Jalan Diponegoro tidak hanya berorientasi pada estetika kawasan, tetapi juga membuka peluang bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Penataan ini diharapkan mampu mengembalikan kenyamanan kawasan pertokoan sekaligus mendorong aktivitas perdagangan yang lebih teratur. Pemerintah daerah menargetkan Jalan Diponegoro dapat kembali menjadi kawasan yang menarik untuk dikunjungi tanpa mengabaikan fungsi fasilitas publik dan kebutuhan pejalan kaki. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Singaraja akibat kekosongan stok BBM sejak Senin malam. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng mendorong peningkatan budaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
11: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Okelah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall?
1: Terus?
0: Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1,

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ini adalah pengalaman yang mungkin memang harus selalu diwaspadai untuk siapapun bagi kita semua, bahwa tetap harus berhati-hati dimanapun, apapun, dan kapanpun. Nah, ini terkait kebakaran melanda tumpukan serabut kelapa di area perusahaan CV Duta Agro Seratindo, Desa Cupel, Kabupaten Jemberane, Selasa 13 Oktober 2026. Hingga pukul 19 WITA, petugas pemadam kebakaran bersama personil TNI masih berupaya menjinakkan api yang membakar area sekitar 35 are tersebut. Kasatpol PP Jemberane Iketut Eko Susilo AP mengatakan proses pemadaman membutuhkan penanganan intensif karena api cepat menyebar di tumpukan serabut kelapa. Sejumlah armada pemadam dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api sekaligus mencegahnya meluas. Kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 11 WITA ketika petugas keamanan dan buruh perusahaan melihat asap tebal dari tumpukan serabut kelapa di gudang halaman belakang. Upaya pemadaman secara mandiri sempat dilakukan menggunakan air dan peralatan seadanya, namun api dengan cepat membesar sehingga sulit dikendalikan, dan salah seorang buruh kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Regu 2 Damkar Satpol PP Jemberane segera menuju lokasi setelah menerima laporan. Dalam penanganan tersebut, 4 unit armada Damkar Jemberane dikerahkan, yakni armada Altora, tangki merah, hinotembak, dan tangki silver. Pemadaman juga mendapatkan dukungan 2 unit armada dari TNI. Hingga pukul 19 WITA, petugas masih melakukan pemadaman. Sementara itu, penyebab kebakaran masih belum diketahui dan masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Dan berdasarkan laporan sementara, kebakaran menghanguskan serabut kelapa dengan luas area terdampak diperkirakan mencapai 35 are. Kerugian material ditaksir sekitar 50 juta dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.
1: Pendengar, Museum Sunda Kecil, sejarah tentang bekas pelabuhan Buleleng sejak abad ke-18 sebagai pusat perdagangan, masa penguasaan Bali oleh Hindia Belanda pada tahun 1846, dan terpilihnya kota Singaraja sebagai pusat pemerintahan tentang pembangunan pelabuhan, terminal, kantor, dan jembatan di Buleleng.
2: Tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio dui ni. Sane mangkin ngiring piar sayang tembang selantur nyanyi.

Dongeng Kijang dan Siput atau Kakul. Dongeng tersebut menceritakan Kijang sebagai sosok yang sombong karena memiliki kecepatan dan kelincahan. Sedangkan Siput adalah sosok rendah hati meskipun gerakannya lambat. Namun memiliki kecerdikan untuk mengalahkan Kijang dalam perlombaan lari. Permainan ini mirip seperti permainan halang rintang yang dilakukan secara beregu. Masing-masing regu terdiri dari 4 orang anak dan menggunakan peralatan sederhana, yaitu tali yang direntangkan secara tinggi, menyesuaikan tinggi para pemain, dan 4 bendera kecil. Anak-anak yang bermain akan mengambil bendera dengan melewati tali. Pertama, mereka harus merayap, kemudian dilanjutkan dengan melompati tali. Selama merayap itu, disimbolkan sebagai Siput yang berjalan lambat. Dan saat melompat, disimbolkan sebagai Kijang yang lincah. Pemenangnya adalah regu yang berhasil mengumpulkan bendera tercepat.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja Raja, selamat malam, tetap semangat. Sedikit informasi, saya tadi baru saja dapat keluar di depan kantor kami di RRI Singaraja Raja. Antrian BBM masih terjadi, bahkan sampai di depan kantor kami tadi sore sempat sudah batasnya sampai di pertigaan Gajah Mada dan Telkom ya, atau enggak di depannya Kodim, tapi sekarang makin memanjang. Nah, ini fenomena yang terjadi di Bali, dan pastinya Pertamina sendiri meminta maaf soal antrean BBM di Bali. Dan ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, yang meminta maaf kepada warga Bali atas antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dalam beberapa hari terakhir. Pertamina mengakui gangguan distribusi dipicu kendala teknis kapal pengangkut BBM dan peningkatan konsumsi BBM bersubsidi. Dan Simon menjelaskan salah satu penyebab terganggunya distribusi BBM adalah kendala teknis pada bagian jangkar kapal pengangkut saat proses bongkar muat. Gangguan tersebut membuat jadwal kapal yang semula direncanakan sandar dan melakukan bongkar muat pada Senin 12 Oktober mulai pukul 6.30 mundur hingga sekitar pukul 22 WITA. Selain kendala teknis, Pertamina juga mencatat peningkatan konsumsi BBM bersubsidi, khususnya Pertalite. Perbedaan harga yang cukup jauh dengan BBM non-subsidi turut mendorong peningkatan penggunaan produk bersubsidi tersebut. Meski demikian, Simon menegaskan kendala teknis dan peningkatan konsumsi bukan alasan untuk membenarkan antrian BBM yang terjadi di Bali. Pertamina, kata dia, langsung berkoordinasi dengan Pertamina Patraniaga dan pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat penanganan. Informasi ini saya kutip dari RRI.co.id.

Bali punya kain tradisional yang sangat istimewa, bernama kain geringsing. Kain ini hanya dibuat di desa Tenganan Karangasem dengan teknik dobel ikat, yaitu proses rumit di mana benang diikat dan diwarnai dua kali sebelum ditenun. Teknik ini hanya ditemukan di tiga negara di dunia, Indonesia, Jepang, dan India. Pengerjaannya seluruhnya dilakukan dengan tangan dan bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nama geringsing berarti tidak sakit, karena kain ini dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menolak penyakit dan energi negatif. Oleh karena itu, geringsing sering digunakan dalam upacara adat dan ritual penting di Bali. Warna kain ini hanya tiga, merah, kuning, dan hitam. Merah melambangkan api, kuning sebagai angin, dan hitam adalah air. Ketiganya juga mewakili Trimurti Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sebuah simbol budaya yang indah dan syarat makna spiritual.

0: kembali Sane Konggahang saking stasiun Radio Doni. Sane mungkin ngiring PR sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi

0: percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Di era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan, terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna, sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya, karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media, hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja pukul 19:30, itu berarti kami akan hadirkan Mimbar Agama Hindu bersama Igede Widiantara Esos dengan topik Budu Wage Klau, memuliakan kemakmuran, meneguhkan rasa syukur, dan mengamalkan Dharma. Dan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Dan Singa Raja malam ini akan ditemani oleh Mbak Tris hingga pukul 24. Saya Irna pamit, kasih ucap terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Para pendengar Radio RRI Singaraja, berjumpa kembali bersama kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dalam acara Mimbar Agama Hindu. Bersama saya Nimade Sumiasih dan Igede Widiantare. Hari ini kita berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, yaitu Buddha Wage Klau memuliakan kemakmuran, meneguhkan rasa syukur, dan mengamalkan Dharma. Pak Gede, hari ini kan kita merayakan Hari Suci Buddha Wage Klau atau Buddha Cemeng. Nah, Hari Suci ini sering dikaitkan dengan kemakmuran, rejeki, dan penghormatan kepada Betara Rambut Sedana. Namun, apakah sih makna dari Buddha Wage Klau ini hanya sebatas memohon kekayaan dan kelancaran usaha, ataukah ada pesan spiritual nih yang lebih mendalam untuk kita renungkan?
1: Wah, sungguh pertanyaan yang menarik ya. Pada kesempatan kali ini kita membahas sesuatu yang memang cukup relevan ya, yang memang bertepatan di hari ini juga terkait dengan Buddha Wage Klau. Sebenarnya begini, kalau beli sebenarnya senang sekali kalau diajak membahas terkait dengan hari suci-hari suci agama Hindu seperti Buddha Wage Klau salah satunya. Apa sebab? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita tidak bisa terlepas dari berbagai jenis yadnya yang kita lakukan. Nah, begitu juga dengan Hari Buddha Wage Klau ini, yang sering dikaitkan dengan hari di mana kita memuja Tuhan dalam wujud kesejahteraan yang beliau berikan. Nah, kita tentunya membutuhkan kesejahteraan. Kita membutuhkan berbagai macam penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kita, baik itu keluarga, pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang memang sangat kita perlukan untuk menunjang kehidupan kita. Akan tetapi, kita juga perlu memahami bagaimana ajaran Hindu menuntun kita di dalam memperoleh semua itu, bagaimana kita mengelolanya, dan juga bagaimana kita menggunakan segala sesuatu yang kita dapatkan, baik itu berupa kekayaan ataupun hal lainnya, secara benar sesuai dengan ajaran-ajaran Dharma begitu.
0: Nah, kalau seperti yang sudah kita laksanakan nih, beli gede ya, di mana bahwasanya Buddha Wage Klau ini kan merupakan hari suci yang jatuh pada hari Rabu atau Buddha. Nah, dalam Pancawara Wage dan tepatnya juga pada buku Klau. Dalam tradisi Hindu Bali, hari ini juga dikenal sebagai Buddha Cemeng atau Buddha Wage Klau kan kenten. Nah, pada hari ini seperti yang kita semua ketahui bahwa umat Hindu itu kan melaksanakan persembahyangan sebagai bentuk wujud bakti kita, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, di mana manifestasinya itu sebagai Betara Rambut Sedana kan kenten. Nah, dalam hal ini Beli Gede, apa sih sebenarnya yang perlu kita pahami dari pemujaan ini seperti ini ke?
1: Ya, kalau menurut Beli sih, hal pertama yang perlu kita pahami ya tentunya bahwa di dalam ajaran agama Hindu, kegiatan keagamaan tidak boleh berhenti pada pelaksanaan ritual semata. Kan banyak tuh saat ini lebih fokus pada ritual-ritual saja. Nah, tetapi ritual itu sesungguhnya merupakan sarana untuk memperkuat serada dan bakti kita sebagai wujud bakti kita. Nah, sekaligus mengingatkan kita pada kewajiban untuk memperbaiki perilaku kita. Karena di dalam setiap proses pembuatannya tentu ada usaha, kemudian ada pengendalian di sana. Ketika kita mengaturkan persembahan pada Buddha Gitlahu atau Buddha Cemeng orang juga menyebutnya, kita hendaknya merenungkan dari mana rezeki yang kita peroleh, kemudian bagaimana kita mendapatkannya. Kemudian untuk apa rezeki ini? Nah, bagaimana kita menggunakannya? Misalnya seorang memiliki usaha, nah, tentunya mendapatkan itu dari berbagai macam usaha yang dilakukan seperti berdagang, kemudian menjual apa ataupun bekerja sama di bidang apa, kan tentunya hal-hal yang memang diusahakan untuk mendapatkan harta. Nah, ia memperoleh keuntungan setiap transaksi yang dilakukan. Nah, keuntungan itu tentunya ada peruntukan-peruntukan yang memang sesungguhnya di dalam ajaran agama itu sudah ditentukan sesungguhnya. Hanya saja mungkin kita yang sering lupa dengan itu. Nah, pada hari suci ini, nah, bukan hanya menghaturkan persembahan saja yang kita lakukan, tetapi ada hal-hal yang memang perlu kita renungkan. Apakah selama kita memperoleh harta ini atau penghasilan ini, menjalankan usaha sudah sesuai dengan ajaran Dharma? Sudah jujurkah kita melakukan itu? Kemudian kalau bergerak di bidang pelayanan, apakah sudah kita memberikan pelayanan yang baik? Apakah tidak merugikan orang lain? Begitu juga dengan seorang pegawai, petani, pengrajin, maupun pekerja lainnya. Setiap pekerjaan tentunya memiliki nilai apabila dilaksanakan dengan ketekunan, dengan kejujuran, dengan rasa penuh, dengan rasa tanggung jawab begitu.
0: Oh, sejatinya sangat luar biasa sekali ya, Beli Gede ya. Kita tidak hanya diajak untuk beritual, tapi kita juga harus mampu memahami, kan, seperti ini ke. Nah, jadi hari suci Buddha Wage Kelau ini berarti mengajak kita untuk tidak hanya memohon agar diberikan rezeki seperti ini ke Beli Gede ya, tetapi juga mempersiapkan diri agar kita mampu mengelola rezeki tersebut dengan baik, kan, seperti ini ke. Sebab kekayaan yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar, tentu itu tidak akan sejalan dengan nilai-nilai Dharma, kan, seperti ini.
1: Iya, benar sekali itu. Jadi kita perlu menyadari, intinya kita menyadari bahwa kemakmuran bukan sekedar tentang banyaknya uang yang kita miliki, bukan seberapa megah tampilan kita, seberapa wah bangunan yang kita miliki, bukan itu. Kemakmuran juga berkaitan dengan kemampuan bagaimana memenuhi kebutuhan secara layak, ya, secara layak, bukan memenuhi keinginan, kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian bagaimana menjaga keharmonisan keluarga, karena kan nggak lucu kalaupun kita banyak memiliki harta tetapi keluarga kita kurang harmonis. Mm-hmm. Nah, ini perlu dipertanyakan, apa sih penyebabnya, kan, seperti itu. Kita diajak untuk introspeksi diri. Mm-hmm. Kemudian kita mendapatkan kehidupan yang tenang. Mampukah apa yang kita miliki membuat kita tenang? Nah, tapi kalau semua berdasarkan Dharma, didapatkan berdasarkan Dharma, tentunya pasti akan memberikan ketenangan, tidak ada kekhawatiran. Nah, memiliki kesempatan untuk membantu sesama kita dengan kita memiliki kemampuan lebih, tentunya itu adalah suatu kesempatan kita untuk berkarma baik, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama kita. Nah, seseorang mungkin saja memiliki banyak harta, tetapi jika ia selalu merasa kurang dan terus menerus merasa tidak memiliki kecukupan, nah, tentunya tidak akan pernah merasa damai. walaupun sudah memiliki banyak sekali tabungan, misalnya banyak memiliki aset, tetapi ketika dia selalu merasa kurang, maka justru itu menjadi sebuah kekurangan yang tidak akan bisa membuat kita merasa bahagia. Maka kekayaan itu belum tentu membawa seseorang itu ke dalam kebahagiaan. Bisa saja akan memberikan dampak sebaliknya kepada orang itu. Nah, bekerja dengan jujur, nah ini yang disarankan, mampu untuk memenuhi kebutuhan, selalu bersyukur dan peduli kepada sesama. Kenapa? Karena dengan cara itu kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermakna, bukan hanya sekedar hidup begitu, Bu Madi.
0: Oh iya, benar sekali ya Bli Madi ya. Nah mungkin kalau yang rasa, mungkin kita bisa satu petik satu benang merahnya Niki Bli Madi ya, dimana kita bisa merenungkan bahwasanya kita jangan hanya mengejar kemakmuran di luar diri, Kenton ya, tetapi kita juga harus mampu membangun kemakmuran di dalam diri, mungkin seperti ini ke. Jadi sangat luar biasa sekali jika kita mampu memahami makna spiritual dari pelaksanaan hari suci ini, kan Kenton belia. Nah, beli gede. Tapi ngomong-ngomong nih, ada tidak landasan sastra yang merujuk perayaan hari suci ini, Bligede?
1: Oh tentu, kalau kita berbicara terkait dengan hari suci, kita tidak bisa terlepas dari berbagai macam sumber sastra. Nah salah satunya di dalam Lontar Sundari Gama dijelaskan bahwa Buddha Wage ngaraning Buddha Cemeng kalingani adnyane suksme pegating indriya betari manik galih sire mayoga nurunaken sang yang ongkare merte ring sanggar muang ring luring aturu astawa kene ring seri nyinyi kunang duluring diane semadi ring latri kale. Nah hari ini menegaskan bahwa secara garis besar kutipan tersebut menjelaskan bahwa Buddha Wage sebagai momentum penyucian atau pendalaman kesadaran pikiran dan bagaimana pengendalian indria. Nah, tradisi ini juga dikaitkan dengan pemujaan kepada Betari Manik Galih dan penghormatan terhadap sumber kehidupan serta kesejahteraan begitu.
0: Wah, sudah sangat kompleks sekali ya Bli Gede ya dijelaskan dalam rujukan sastra Lontar Sundari Gama tersebut. Nah, kalau tidak salah kan di sana kita diajak untuk mengendalikan indria kan Genten ya. Nah, lantas mengapa sih pengendalian indria dan penyucian pikiran itu begitu penting dalam pembahasan hari suci yang berkaitan dengan kemakmuran ini, Bli Gede?
1: Ya, itu karena salah satu tantangan terbesar dari manusia bukan bagaimana ia memperoleh sesuatu, tetapi bagaimana mengendalikan keinginannya setelah memperoleh sesuatu itu. Nah, mari kita perhatikan kehidupan sekarang, contohnya. Seseorang mungkin sudah memiliki pekerjaan yang layak, penghasilan yang baik, kemudian rumah, keluarga. Namun, ketika melihat orang lain mempunyai kendaraan baru, memiliki rumah lebih besar, memiliki usaha yang lebih maju, kemudian berbagai hal yang kita rasa kita tidak memiliki. Nah, di situ akan muncul perasaan iri hati, kemudian keinginan untuk memiliki hal yang sama, bahkan memiliki hal yang lebih. Itu yang menjadi permasalahan sesungguhnya. Nah, keinginan itu sebenarnya manusiawi, sah-sah saja. Akan tetapi, jika kita ingin meningkatkan kesejahteraan ataupun apa istilahnya, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya perlu adanya penjagaan kepada diri atau mengendalikan diri. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai keinginan tersebut menguasai pikiran kita dan jangan sampai mendorong kita melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Dharma. Contohnya, seseorang ingin mendapatkan keuntungan lebih besar karena tidak mampu mengendalikan keinginannya, ia mulai mengurangi kualitas barang, kemudian memberikan informasi yang tidak benar kepada pembeli, melebih-lebihkan misalnya, kemudian barang yang sudah kurang layak untuk dipakai dibilang bagus, atau mengabaikan hak-hak orang lain. Nah, pada awalnya ia mungkin memperoleh keuntungan itu, bahkan mungkin besar yang dia dapat. Namun, jika kebiasaan ini selalu dilakukan secara berulang-ulang, maka kepercayaan orang lain dapat hilang. Kemudian hubungan sosial pun menjadi rusak. Nah, disinilah kita memahami pentingnya pengendalian indria itu. Kita boleh memiliki keinginan, tetapi keinginan harus diarahkan oleh kebijaksanaan, karena indria itu sangat sulit untuk dikendalikan. Begitu, Bu Mandi.
0: Oh iya, iya, berarti sangat luar biasa sekali dampaknya, Bli Gede, ya, kalau kita tidak mampu mengendalikan indria kita, kan seperti itu. Iya. Jadi pengendalian indera itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh bekerja keras, kan seperti ini, ke ya. Bukan berarti tidak boleh memiliki cita-cita, ataupun bukan berarti kita tidak boleh meningkatkan taraf hidup, kan seperti ini, ke. Iya. Tetapi bagaimana pengendalian indera itu membuat kita mampu mengarahkan keinginan kita agar tetap berada dalam batas-batas dharma, kan seperti ini, ke ya. Nah, jadi jika kita kaitkan dengan lontar Sundari Gamet tadi, Bli Gede, ya, pelaksanaan Buddha Wagi Kelau hendaknya menjadi apa namanya kesempatan untuk kita menata kembali pikiran kita, mungkin seperti ini, ke ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai kita rajin bersembahyang, memohon kesejahteraan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari justru kita ini dikuasai oleh keserakahan dan keinginan yang tidak terkendali, mungkin seperti ini, ke Bli, ya.
1: Iya, karena yang namanya hidup tentunya pasti ada banyak keinginan, rasa kekurangan, pasti itu ada. Nah, kita juga melalui upacara-upacara yang kita laksanakan, yang diwariskan oleh leluhur kita, kita dapat memaknai bagaimana kita menyucikan pikiran. Nah, hal ini sebagai salah satu upaya untuk membebaskan diri dari berbagai jenis keserakahan itu. Dari kecemasan yang berlebih, kemudian rasa iri hati, kemudian pikiran yang selalu membuat kita merasa kurang sehingga kita membanding-bandingkan secara terus-menerus kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Misalnya ketika kita mendapatkan penghasilan, kita belajar untuk mengelola uang dengan bijaksana, kemudian kita memenuhi kebutuhan pokok, menyisihkan dana untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk berpunya, untuk bersedana, menabung, kemudian menyimpan sebagai salah satu persiapan nanti, nah, serta membantu keluarga serta orang lain apabila itu memungkinkan. Jangan juga memaksakan. Nah, kita boleh berbuat baik, tetapi sesuaikan juga dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita memaksakan diri yang justru nanti ujung-ujungnya menjadi permasalahan buat kita. Gitu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan. Kita tidak harus mengikuti semua keinginan yang muncul. Kita belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Kan itu yang harus kita kelola. Kemudian di dalam ajaran Hindu pun kita juga diajarkan di salah satu kitab suci, yaitu di dalam Sarasamuscaya, juga disebutkan demikian. Seperti hakikatnya bagaimana kita mendapatkan penghasilan itu kemudian harus dibagi menjadi tiga hasil usaha itu. Yang satu bagian guna mencapai dharma. Kemudian yang kedua untuk memenuhi kama atau biaya kehidupan, kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga diperuntukkan bagi perputaran ekonomi. Jadi ini diolah kembali, dikelola kembali agar berkembang menjadi usaha-usaha yang nantinya menghasilkan. Nah, di situ juga nanti ada sebagian untuk bersedana. Nah, bersedana itu yang memang diajarkan oleh ajaran agama kita. Artinya rezeki itu adalah bukan hanya milik kita seorang. Mm-hmm. Nah, tetapi di situ juga ada hak-hak untuk orang lain. Kemudian untuk semua makhluk melalui yadnya dan lain sebagainya.
0: Iya. Berarti sudah jelas sekali Bli Madia bahwasanya di ajaran kita sudah diajarkan jangan sampai kita menggunakan rezeki itu sendiri gitu ya. Kita juga harus berbagi dengan sesama, tapi juga dilihat ke seberapa mampu kita untuk berbagi kan, Genten.
1: Tentu harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai memaksakan diri kan.
0: Iya betul. Nah, Bli deh, di sini saya punya satu pertanyaan nih yang menarik untuk kita renungkan bersama. Apakah kekayaan itu hanya berarti uang saja, Bli?
1: Tentunya kekayaan itu bukan hanya uang ya. Jadi berbagai hal yang kita sadari itu juga menjadi sebuah kekayaan. Uang memang penting. Karena apa? Membantu kita memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Akan tetapi kehidupan manusia tidak hanya terdiri atas kebutuhan material, kesehatan, keluarga yang harmonis, pikiran yang tenang, persahabatan yang tulus, kesempatan belajar, serta kemampuan melakukan kebaikan juga merupakan anugerah yang patut disyukuri. Kesehatan kita saat melakukan sesuatu juga harus disyukuri. Kita bisa makan juga harus disyukuri. Kemudian bisa bangun pagi hari, itu juga menjadi sebuah kekayaan. Karena Tuhan itu tidak hanya memberikan kita berupa materi saja gitu. Bayangkan misalnya seseorang memiliki banyak uang tetapi kesehatannya bermasalah. Kemudian hubungan di rumah tangga misalnya tidak baik. Nah, buat apa? Kan gitu jadinya. Buat apa uang itu? Kalau juga toh habisnya untuk kita berobat nantinya. Kemudian diperuntukkan untuk yang tidak penting. Kan ini menjadi permasalahan sesungguhnya. Karena kalau berupa uang itu bisa menjadi semacam pisau bermata dua. Bisa berakibat positif, bisa berakibat negatif. Begitu juga pikiran kita. Bagaimana kita mengarahkan pikiran kita begitu. Jadi itu nantinya akan menentukan bagaimana kesejahteraan itu sesungguhnya.
0: Iya. Luar biasa sekali ya Bli ini ya. Nah, berarti pelaksanaan Buddha Wage kalau ini dapat kita jadikan momentum seperti ini ke Bli ini ya. Dapat kita jadikan momentum untuk menyeimbangkan kebutuhan material dan spiritual gitu Bli ya. Nah, kita bekerja untuk memenuhi kehidupan, tetapi kita juga jangan sampai pekerjaan itu membuat kita melupakan keluarga, melupakan kesehatan, kewajiban beragama, dan maupun mengakibatkan kita lupa kepedulian kita terhadap sesama. Jadi seperti ini mungkin Bli Dea.
1: Iya betul. Jadi karena kekayaan juga sebaiknya itu menjadi sarana pendukung untuk melaksanakan dharma. Nah, dihasilkan dengan jalan dharma, tapi juga untuk mendukung pelaksanaan dharma itu. Ketika memiliki rezeki yang lebih, misalnya kita dapat menggunakan untuk membiayai pendidikan anak, membantu orang tua, mendukung kegiatan keagamaan sesuai kemampuan, menjaga lingkungan, dan menolong orang lain yang memang membutuhkan. Kita tidak harus menunggu kaya dulu untuk berbuat baik. Orang yang memiliki penghasilan sederhana pun dapat berbagi melalui tenaga, melalui perhatian, pengetahuan, ketulusan. Jadi kita tidak perlu menunggu memiliki banyak harta, memiliki harta yang melimpah untuk hidup dalam ajaran dharma. kita dapat memulainya dari hal-hal yang sederhana, dengan jujur dalam bekerja, menghargai pasangan dan anak-anak, menghormati orang tua kita, tidak memiliki rasa iri terhadap keberhasilan orang lain, kemudian selalu bersyukur dalam berbagai keadaan. Nah, ini semoga melalui renungan pada mimbar kali ini ya, di Budo Wagi Klau, kita mampu membangun keseimbangan antara kekayaan material dan kekayaan spiritual, begitu Bu Mandi.
0: Wah, luar biasa sekali ya, belia, jika

0: semoga ide Sang Yang Widiwasa gitu beliau senantiasa melimpahkan tuntunannya kepada kita semua agar kita bisa memperoleh kesejahteraan yang membawa kebahagiaan bagi kita semua. Nah, di dalam kita menjalani kehidupan kita juga, semoga kita juga mampu berjalan di atas berdasarkan landasan-landasan nilai Dharma, kan gitu belia. Yeah. Dan semoga juga kita mampu menggunakan setiap anugerah, setiap hal yang dianugerahkan oleh ide Sang Hyang Widi ini sebagai kebaikan untuk kita bersama. Jangan hanya kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, mungkin seperti ini ke beliau.
1: Iya, betul-betul.
0: Nah, baik pendengar radio RRI Singaraja dimanapun berada dan umat sedharma yang berbahagia, sekian acara Mimbar Agama Hindu hari ini. Semoga apa yang kami diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga hal ini tidak hanya berhenti pada sebatas pemahaman kita, tetapi jangan lupa untuk diimplementasikan seperti ya, kebelia juga diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada yang kurang berkenan di hati pendengar semuanya, karena tentunya kita semua sudah tahu bahwa kita sebagai manusia tentunya tidak sempurna, kan gitu Bli. Jadi kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami tutup dengan mengaturkan paramesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi. Om.

0: Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.

0: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
2: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
1: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengundang udara untuk Indonesia
2: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
3: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
5: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
4: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
5: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
6: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
5: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
8: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
7: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
8: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
9: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
8: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan diberikan. Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Perianto Hongkodiwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansa, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansa mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tangkian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
10: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tangkian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tangkian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
11: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansa telah memaksa Tangkian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
12: Terdakwa Febri Adriansa melalui Perianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tangkian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
11: JPU juga mendakwa Febri Adriansa telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
13: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
14: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesap, kita suruh pulang. Artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
13: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumba Muhammad melaporkan.
3: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
17: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said the choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fatih said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
18: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
19: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
18: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
17: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
19: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
17: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
3: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
20: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
21: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
20: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
21: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
0: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita melakukan memang gelar ANEP harian kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain karena masing-masing daerah kan sudah dibagi kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
21: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata dengan 52 di antaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
0: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini karena memang dari ranah kami itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 di antaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
21: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker dan Suci Indriani dari renang serta Leli Marlina dari tenis meja.
22: Ya, kalau harapan kita ya
2: menyampaikan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo kuat juga sih.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yehyan, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yehyan menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
4: Sosial Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini, yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Jadi pendengar Pro 1, untuk menemukan komunitas yang unggul, baik untuk pengembangan karir, hobi, dampak sosial maupun bisnis, kita perlu menyesuaikannya dengan minat spesifik dan tujuan Anda. Mengingat apa saja yang perlu dilakukan ya untuk membuat komunitas itu bernilai unggul. Ada juga beberapa ciri-ciri sebuah komunitas bisa dikategorikan sebagai unggul dan tepat untuk Anda. Yang pertama, visi dan nilai yang jelas, kemudian aktivitas yang konsisten, serta budaya saling mendukung. Nah, jadi itu dia ciri-ciri dari sebuah komunitas yang bisa dikatakan sebagai unggul dan tepat untuk Anda.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Cuaca buruk tidak dapat dihindari, demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah, karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pintar, tapi aku malas belajar.
6: HMLLMMM. You mau pintar ya?
5: Iya, bisa kan?
6: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
5: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pintar?
6: Ya.
5: Beuh, keren men.
6: Tapi ada satu efek sampingnya.
5: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
6: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
5: Hah?
6: Gimana?

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja ya. Selamat malam pendengar. Waktunya kami akan ajak Anda ya untuk menuju Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti acara Ruang Rindu Berjaringan. Selamat malam pendengar, selamat mengikuti.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa persona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Wik wik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: dan malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: fresh sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Guys,
1: mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: banget. Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: gitu,
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lama, cita-citaku
0: kepingin jadi dokter.
1: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: ya,
1: dan
2: Muksin dan Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
0: Oke.
2: Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang
2: 10
1: lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: Ya, Alemong ya.
0: Alemong apa Alemong itu?
2: Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu,
2: akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku nggak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan, tetap aja aku sambil mencari. Gitu ya. Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan nggak pada suatu harinya,
2: aku lagi rekaman di sama temanku ya Rudianto ya, itu Emerald Bell-nya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih bang?
2: Oas pencipta lagu.
1: Dia ngomong apa bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83,
1: lama.
2: Menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali. Tiada kabar, tiada berita ya kan. oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya nggak boleh kali ya.
4: Loh, jadi sekian lama itu nggak ketemu lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
4: Oh, iya,
2: orbitannya
4: betul,
2: beliau kan.
5: Betul, betul, betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
4: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
5: Oke.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, yeah, kayak sama sama Ita misalnya. Ada dia, ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
4: juga
2: salah.
4: Juga loh.
2: Aku padamu
4: takkan berubah.
5: Oke.
2: My faves banget itu.
5: Terus
4: terima kasih Bang Uci.
5: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen ya, banget
4: karena
2: ya
4: karena tadi
2: kan?
4: Bang Oas tadi nyebut nama iya. Mbak Liz ya okay.
2: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
5: Betul banget, disebut, saya juga mencari-cari
2: Liz Menawati, nah ini dia aku bilang ya kan, mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
4: Serius?
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
5: Waduh
2: ya, ngobrol selain kangen lepas kangen sama akhirnya besoknya kita
4: ada ya gayung bersambut tadi Bang Oji gitu. Menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah ya alhamdulillah inilah hasilnya.
5: Itu dari pihak Bang Oji ya.
4: Kalau Mbak Liz,
5: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia gimana? Belum kiamat gimana rasanya waktu itu?
4: Kaget nggak tiba-tiba Bang Oji nelfon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya katanya.
4: Pentung itu di apa ya?
5: Iya di pentung.
4: Pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung. Cari
3: kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film, saya mondok juga dong
5: okay.
3: karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio,
5: dua-duanya bintang radio ya oke
3: okay. Tapi ternyata Bang Oji luar biasa.
4: Oh, masya Allah. Betul, betul. Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
5: Moncer.
4: Oh, filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng, memang suaranya
4: setuju.
3: Bagus. Setuju. Gitu makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja, yang bener nih. Lo tahu nggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh, mampus deh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Dan kode Lala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku, tapi lagu Jawa. Udah ada niat juga. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
5: Emang iso.
4: Bang Oji iso, bahasa Jawa.
2: Ya kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Masih cengkok, salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
3: ngomong. Gue bilang gitu, malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
4: dunia kiamat ya. Gitu ceritanya.
5: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
6: Pak Ahmad. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
5: Iya. Silakan Pak Ahmad.
6: Selamat malam, Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
5: Selamat malam, Pak Ahmad.
6: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
5: semangat. Amin.
6: Alhamdulillah. Yang tamunya siapa itu?
4: Mbak? Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo, Pak Ahmad.
6: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
5: Siap, langsung pertanyaan.
4: Silakan Pak Ahmad,
6: salam
4: langsung.
6: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
5: Salam kenal kembali.
4: Salam kenal.
5: Dengan senang hati.
6: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
5: Oke, okay.
4: Ditampung ya, ya pertanyaannya Pak.
5: Itu aja.
6: Penjelasannya. Salam-salam boleh.
5: Silakan tiga orang.
6: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini. Ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
5: Okay.
6: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Bang Leman ya juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
5: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
7: Selamat malam Kak Yudi.
5: Selamat malam juga. Siap. Langsung.
7: Pas hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
5: Oke, okay, silakan. Okay. Langsung.
4: Silakan Bidan Luis. Ya,
7: izin Mbak Li sama Bang Oji.
5: Iya.
7: Ya. Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
5: Masa bodoh. Masa bodoh.
4: Lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget.
2: Mau marah masa bodoh.
7: Itu yang
5: keberapa? Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
7: Tadi udah diputer. Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
5: Iya. Yeah.
7: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
5: Sama-sama salto kayak.
7: Bang Haji, kita janjinya mana? Udah okay. Mau 2027 belum injek sorong.
5: Siap, terima kasih ya.
4: Oke.
5: Mohon doa. Tiga orang.
7: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Krimnya Bidan Luis.
4: Oke.
7: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi.
5: Dini okay.
7: Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye bye.
4: Oke, okay, bye bye.
5: Semangat. Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
8: Halo.
5: Iya, dengan siapa ini? Halo.
4: Halo.
5: Halo.
4: Cewek kayaknya.
5: Cewek kayaknya. Halo. Iya,
4: ya,
5: dengan siapa ini?
8: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
4: Ini
8: rindu.
4: Ayu.
5: Oh, Ayu.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Ayu, silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
4: Dengan Bang Oji Saputra, silakan Ayu.
8: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
5: Betul.
8: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
4: Iya, betul banget.
8: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, titisan orang usia atas.
2: Iya betul.
8: Tadi sudah ceritain juga dan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
5: Oke.
8: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya karena notasinya tuh kan
4: ikon
2: banget ya.
4: Sudah ikonik banget, betul.
5: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
8: Saya menanya sama Mang Ozi, nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
5: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
4: Ditunggu ya Ayu.
8: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
5: Mbak Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
8: Ya Mbak Lis, tetap berkarya ya, berdua sama Mang Ozi, tetap sukses. Siap. Ya. Saya harapin yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Tuhanida, Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
5: Terima kasih.
8: Salam untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi. Terima kasih.
5: Sama-sama Ayu.
4: Terima kasih.
5: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica. Ya, selamat malam Ica.
9: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
5: Nonton? Hah?
4: Halo Ica.
5: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
4: Langsung keputus.
5: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
10: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
5: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
10: Sama Elsa Maria, kembali lagi.
4: Oh iya, Elsa.
5: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
10: Bintang tamunya siapa, Om?
4: Ada Bang Oji Saputra,
5: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
4: Silakan nih, Cak.
10: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
4: Betul. Betul.
10: Iya. Iya. Yang sama Ria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
5: Iya. Siap.
10: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
5: Lis. Silakan, apa ya, pertanyaannya?
10: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
5: Oke,
10: buat Tante
5: siap.
10: Sama Om.
5: Ditunggu ya nanti ya.
10: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
5: Oke.
4: Oke.
5: Ya. Siap.
10: Dan boleh kirim-kirim salam.
5: Silakan ya, tiga orang ya, Elsa.
10: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
5: Amin. Amin.
10: Dan
5: amin.
10: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
5: Siap.
10: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
4: Siap.
10: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya dia dari Pro 1 ND, semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
5: Terima kasih, Elsa.
10: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
5: Oke, siap.
10: RRI sekali di udara
5: tetap di udara. Baik.
10: Selamat
5: malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
4: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
11: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
11: Selamat malam,
5: Bang Ozi dan Mbak Lis
4: Minawati dan Bang Ozi.
11: Mbak Lis Minawati.
4: Ya.
11: Dan Bang Ozi, selamat malam.
5: Malam.
11: Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
4: Lagi nonton.
11: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Ozi.
5: Yeah.
11: Bang Ozi ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
4: Betul.
11: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
5: Siap.
11: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
5: Siap.
11: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain pop?
5: Oke.
4: Oke, nanti dijawab.
5: Ditunggu ya.
4: Oke, silakan Bang.
5: Silakan tiga orang.
11: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
5: Oke, terima kasih.
11: Makasih,
4: Bang.
5: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
4: Iya, kan mereka pengen menyapa.

0: yang
1: itu. Ya memang, memang berjodoh dia iya. di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya enggak sia-sia.
0: Iya,
1: masih
0: penantian 10 tahun iya, loh.
2: Gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
1: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lucia. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Ya, Bang
0: Ozi. Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
0: Tetep lah.
2: Horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah rajin. Iya. Kayaknya sudah melebur ya.
2: Melebur ya.
1: Ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas. Benar.
1: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan apa iya, takut gitu. Tuh dasarnya udah penakut takut loh bener berarti okay. sukses membawakan
2: ya,
1: karakter
2: sukses menakut-nakuti ya lanjut ada Elsa di NTT tadi pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa tahun dan berapa? Judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Uji dan
0: kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
2: Dari
0: cuma
2: kecil ya?
0: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
2: Barengan.
0: Ya beda daerah
1: beda
0: aja.
1: Daerah aja. Oh. Tapi tahunnya sama loh Mas.
0: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
1: Ya. Oke. Okay. Okay.
0: Nah, terus sedikit lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama hap sampai Pak Hadi
0: ya, bener.
1: HP musik
0: nah itu tahun 90-an
1: ya 90-an ya itu kita, aku taunya lagu Sungguh kalau nggak salah gimana? tunggu Bang Oji kalau nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya.
0: Pernah
1: sama HP record.
2: Ih. Oh iya.
1: Oke. Warna ya Mas Oji.
2: Genrenya apa?
1: Lagu pop
2: ya.
1: Iya.
0: Duh. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
2: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Cintanya
3: Remaja. Gitu. Sama
0: itu
3: sih
0: dari paling hits ya Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Iya, sudah Sujan. Pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di
2: siap.
1: Lalu ya.
2: Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
0: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah kenal banget.
1: Iya, sukses
0: udah.
1: Sekarang di segala bidang pernah
0: dalam semua usia yang 64 tahun ini.
1: Wow,
2: enggak
1: nyangka loh.
2: Kelihatan ya kan?
1: Iya, enggak kelihatan kan ya. Pemirsa.
0: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
2: Oke.
1: Okay. Amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
2: Oh iya, enggak bagi-bagi.
1: Enak
2: banget.
0: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang enggak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia dibawa makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
3: Ya, enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
2: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
0: Weh, tapi siap, jujur siap, aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
1: Oh ya?
0: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Betul, betul.
0: Jadi
2: semangat.
0: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
1: Bu Ketum. Ketum.
2: Oke.
1: Ya deh, aku panggilnya Bu Ketum aja.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong loh. Aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener Mbak loh. Bulu berindu.
1: Betul banget
0: tuh. Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Ita juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Oji
3: ya.
1: Juga
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya
1: dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Langsung ya dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di studio RRI. Iya betul. Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Pertinyi ini
4: yang saya tanyakan mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya. Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja, mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Benny Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh,
1: silakan Mbak
5: Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua nih?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya.
5: Oke, salam kenal ya dari orang Manado.
0: Salam
5: langsung ke pertanyaannya.
6: Untuk
5: Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Bentar,
0: Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Ayo, oke, pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi, ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya, ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa. Terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap. Untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng. Terima
0: alhamdulillah.
6: Kasih banget.
0: Iya dong. Mas,
6: bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan ya, Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
0: ya.
6: Sama Mbak Lili, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah. Sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, yeah. Bang Oji.
0: Iya.
6: Yeah. Apa, kan suaranya tetap nih berdua ya, dari betul. Zaman dulu kayaknya. Sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga
1: aduh
6: semua tuh, ya.
0: Saya dari akhir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah jadi saya mau tanya sama yeah. Bang Oji juga yeah. Mbak Lis
1: yeah.
6: Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke okay.
6: Gitu.
0: Siap okay. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan hmm. Dan ada yang berdua gitu di satu album itu rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh siap, okay.
1: Siap.
0: Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
2: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
1: Oh,
6: terima kasih banyak, bener, calon sukses, ya kan?
1: Ya. Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Oh, oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah. Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam Bu buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Okay. Mbak Mbak Ita,
1: yes.
6: Suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang
0: iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhum Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ih, capek deh.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh begitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
7: Iya. Iya, makanya aku nggak tahu. Aku nggak tahu lagu-lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: siapa lagi?
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok gak tumbuh-tumbuh sih rambutnya?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Loh, gimana sih Ica ini? Oh.
2: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya loh.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ca ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini boleh. Untuk Mbak Ita sama Mas Budi ya.
0: Oke.
7: Siang malam aku pantengin Pro Satu, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita

0: Waalaikumsalam.
1: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ipa Purnamasari.
1: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
0: Iya, aku kangen loh.
2: Rindu berbagi rindu memori lewat pagi.
1: Siap, Mbak Har.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
2: Ya.
0: Langsung Mbak.
1: Langsung Mbak.
0: Bintang tamu kita.
1: Jangan pakai diem.
0: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
1: Pertanyaan.
2: Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
1: Saya.
2: Ke Ancol yuk Bang.

0: Iya, masya
1: apa
0: Allah.
1: nyanyi bisa,
0: Iya.
1: main film
2: Main
1: bisa,
2: film bisa,
1: nge-host juga bisa,
2: iya. Nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap, Mas.
0: Kenapa?
3: Persaingan tadi, Mas.
2: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Antara, iya, Bang.
1: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
0: Oke, siap ditunggu ya.
2: Oke, nanti
1: di band film atau yang lain-lainnya.
0: Siap.
1: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
0: Oke.
1: Bisa berapa hari?
0: Siap. Gitu ya. Siap. Ditunggu ya Mbak Arianti.
1: Selalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Odi Rahputra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
0: Amin.
1: Aja sih. Terima kasih ya Roh Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pak Kangen. Itu ya untuk semuanya,
2: Mbak.
1: Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
2: Ada Teteh Dinda.
0: Silakan Teteh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
0: Siap.
2: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lalai.
0: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan Mbak Lis.
5: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
5: Oh, alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi nah.
2: Betul.
5: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng gak?
4: Senang banget.
5: Alhamdulillah.
4: Dapet banget gitu feelnya tuh.
5: Oh, masya Allah, makasih ya, Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
0: Gitu. Ya iyalah, masa nggak niat?
5: Ya benar.
2: Iya,
5: ya.
2: Penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Lis.
4: Maksudnya
2: 10 tahun loh.
0: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
5: Iya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
2: Betul, setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
2: Betul, setuju Mbak Teteh Dinda.
4: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Lis itu yang irama bosas, bosas itu.
0: Kenapa Teteh mau rekaman bosas juga Kak Teteh?
4: Mat ya.
0: Ya wis. Apa yang ditanyakan?
4: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
0: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya, untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Lis?
0: Oh, oke.
2: Okay. Dengan bosas.
0: Oh, bosas ya.
4: Sukses. Siap. Sehat terus, bahagia lahir batin dan keluarga masing-masing.
2: Sama-sama.
4: Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun
2: siap,
4: lagu lawas.
0: Ya. Terima kasih Teh.
2: Siap Teteh.
4: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat Horat.
0: Terima kasih.
4: Kalau begitu dilanjut. Thank you. Selamat malam.
2: Oke, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun.
2: Oke.
0: Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
2: Oh iya betul.
0: Oke, oke, oke.
2: Beda-beda.
5: Ini kan kalau lagu ini kan kita ngerimain yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
2: unyu-unyu.
5: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya.
2: Tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan.
5: Iya. Nah, jadi gini, sekali

0: mendayung sekali mendayung dua pulau,
1: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benijo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
0: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu, lupa ya berapa ya. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
1: Ya.
0: Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
1: Indah Permatasari. Oh, oke oke.
2: Iya, Indah Permatasari.
1: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
2: Iya. Seru ya,
1: kan? Sampai 6 seri loh.
0: 6 Si Manis bukan.
1: Tapi,
0: 6 seri,
1: 6 Si Manis, ya.
2: Bang Uji itu aslinya penakut atau pemberani?
0: Saya sebenarnya penakut.
2: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
0: aku tuh syuting
2: banget. Film horor.
0: Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa, karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu gitu kan ya? Daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan
2: ya,
0: gitu.
2: Antara lokasinya. Ini dan ke kamar mandi.
0: Kamar mandi itu kamar mandi yang nggak pernah dipakai kan.
1: Oke oke oke oke.
3: Ya kan.
2: Gak kebayang.
3: Gak deh, nggak mau bayangin.
2: Gak mau bayangin.
1: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benijo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga
2: dan tadi bisnisnya tadi Mbak Liz?
3: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Sesudah dunia belum kiamat ini.
0: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar.
2: Ini YouTube-nya aja yang nonton ini udah puluhan ribu.
0: Iya,
2: 36 ribu dalam 36 waktu 3 minggu itu banyak banget
0: tuh. Iya benar, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Makanya kita juga di luar ini kita ya.
2: Di luar prediksi
0: ya. Karena melihat dari ini kayaknya
2: kamu kapok enggak?
1: Lanjut dong.
0: Insyaallah dilanjutkan.
1: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Ya kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
0: lebih yang
1: suka
0: seneng ya,
1: nyanyi atau film?
0: Iya nyanyi dong ya, nyanyi. Karena nyanyi itu cash and carry.
1: Oh begitu.
2: Kalau sudah gitu kadang-kadang mundur dibayar
1: kan tabungan.
2: Dan capek banget.
0: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
2: Itu yang kadang deg-degan.
0: Ngeselin gitu.
1: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
0: sekalian curhat di sini.
2: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
0: Ngalamin ya.
2: Oh, pernah.
1: Berapa kali main film?
2: Dua kali doang.
1: Dua kapok ya.
2: Kapok.
1: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
2: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Menyesuaikan.
0: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya loh.
2: Betul, setuju.
0: Gitu. Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
2: Iya loh Mbak Liz sekarang jadi
0: tadinya malu jangan malu-maluin.
1: Oke, ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Ozi kok gak tumbuh-tumbuh?
0: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digondrongi nanti gak ada jobnya.
1: Nah,
0: gak diusang lagi di RRI.
2: Justru dengan Bang Ozi seperti ini nih laris manis nih. Dari zaman dulu.
0: Iya, Masya
2: Allah. Salut loh aku Mas Ozi. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja. Gak ada berubah sama sekali.
0: Podol sama Mbak Ita. Podol sama Mbak Ita.
3: Mbak Itanya bilang gini aja. Gini aja.
2: Ya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
1: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
2: Mas Judi gak ikut.
1: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis nggak sih?
0: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin nggak cocok kali ya, dengan karakterku ya, karakter yang serampangan kayak gini.
2: Lebih cocok yang tadi Dunia Pilihannya.
0: Iya gitu.
1: Iya.
0: Nggak, aku nggak berani coba-coba kalau aku nggak cocok.
2: Benar-benar. Gitu. Okay. Sama Bang Uji, aku juga nggak mau memaksakan diri dengan genre yang nggak cocok
1: sama. Jadi kita nggak jadi duet ini, Mbak Ica.
0: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya.
2: Betul.
1: Siap.
2: Bener banget.
1: Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
3: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya Bang Oji.
0: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
1: Berdua.
0: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya. Kenapa? Ya.
1: Oke.
0: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komedi. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani
1: gitu loh,
0: ya kan.
1: Nah, siap. Aduh.
3: Jadi terus belajar kecentilan.
0: Iya.
2: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
1: Terima dulu. Nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
4: Halo.
1: Iya, halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Dengan siapa ini?
4: Halo, Kak Yudi, Tante Ita.
2: Siapa
1: ini?
4: Halo, Kak. Ini Yohana dari Malang.
1: Hey, Yohana. Gimana kabarnya, Yohana? Yohana X Factor kah?
4: Iya.
1: Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
2: Main-main dong kesini, Yohana.
4: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngefans sama suaranya Tante.
2: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
4: Amin.
1: Siap.
4: Iya, Kak Yudi. Boleh tanya sama Om Oji sama
2: Tante? Boleh dong.
1: Boleh dong. Justru harus nanya.
4: Oke, sebelum tanya Yohana mau. Sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
1: menerawang
4: melihat Om Oji waktu main film.
3: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
0: Apa yang dilihat?
1: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
4: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
0: Oh gitu.
1: Oke.
3: Biasa ya Yohana. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
1: Dikira menerawang.
3: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
1: Silakan.
4: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
0: Alhamdulillah.
4: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
1: Oke, siap.
4: Itu aja.
1: Siap.
4: Dan salamnya untuk Tante Ita.
2: Iya, sayang.
4: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Terima kasih. Yo.
4: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya dan untuk RRI Malang juga.
1: Terima kasih.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada.
2: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana, kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh,
2: kelar. Mantap ini memang ya.
3: Udah suaminya biang musik ya.
1: Iya.
3: Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin. Yang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya. Karena
2: ada film
1: biang kerok. Ini nih yang kerok. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini

0: Nama produsernya
1: Se.
2: Jangan kalah sama Bang Uci.
0: Tahun berapa?
1: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
0: Joni Cahyadi.
2: Wes. Selamatlah pisang goreng ya, madu kita.
1: Ya, hampir sih.
0: Salah yo.
2: Salah.
1: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
2: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
1: Oh. Iya ya, Mbak Lis ya. Ingat ya.
0: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
1: Beda orang berarti ya.
0: Beda orang.
1: Joni Isa dan jangan Joni Cahyadi.
2: Ya wis, pas ya balis enggak dapat pisang ya
1: udah. Dapat setengah
0: ya Bang ya.
3: Enak aja. Ajab dulu.
2: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
1: Dua aja deh Bang Ozi yang diciptakan
2: dalam album Pergi Ya Pergi.
1: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
1: Betul. Satu lagi ya.
2: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
2: Ayo
1: coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
2: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Apa ya kayaknya cuma satu ya.
1: Tiga Bang mau saya nyiptain. Coba.
0: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
3: Kelupis.
1: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
2: Lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
2: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
1: Nah.
2: Aduh Bang Ojo pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
1: Oke.
0: Aku iki wis ujian berat.
1: Eh aku yang baca ya. Lagu Lis Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
0: Totok Pujianto.
1: Oh, Totok Pujianto itu ya.
0: Okay. Aku manggilnya Yole.
1: Lagunya adalah
0: apa tadi?
2: Apakah judul lagunya?
1: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
0: Aku lali loh mas.
2: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Uci.
1: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
0: Tapi bener aku lali.
1: Oh lali. Udah dikasih clue ya.
0: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya.
1: Sudahlah ya. Jadi misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
2: Oke. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
1: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
2: Pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
0: Salah.
1: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya.
1: Hamidan. Musik directornya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
1: Bang Uzi
3: main loh, saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
2: Bintang tamu kita tuh
1: enggak bisa ya, tapi semua jawab ini berisi. Bisa jawab semua loh.
0: Enggak bisa jawab Mas, saya Bang Uzi loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto mulai hege asli.
2: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
1: aja. Kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
2: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
1: Tolong 3 bungkus pisangnya.
2: 3 bungkus ya.
1: Oke. Wah ini kita udah ada yang
3: apa? Ngomong-ngomong kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta. Jadi buat di perjalanan.
2: Cucok.
1: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
4: Halo,
1: selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
3: Baik.
1: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
2: Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau Bang Oji, apa kabar?
3: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah baik.
4: Siapa Kang?
2: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
2: Baik Ibu, terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana apa? Apa rekaman lagu-lagu religi karena kan
2: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul ya,
4: ingatkan lagi Ramadan.
2: Oke. Okay.
1: Tunggu ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Terima kasih semuanya. Mas Oji sama Mbak
3: Lisa. Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik, siap. Mas Oji salam dong boleh.
2: Siap, boleh, silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benijo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
2: Selamat malam,
1: Bang Roni. Halo,
2: Bang Roni.
1: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Terima kasih.
1: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Suma WA Aceh.
2: Dari Sri
1: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
2: salam sukses buat bintang tamunya.
1: Ada Elvin Ferdian
2: dari Pekanbaru Riau.
1: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
2: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak gitu.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
1: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
2: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
1: kemudian salam dari Zidan di
2: Polman, Sulawesi Barat.
1: Poliwali Mandar ya.
2: Poliwali
1: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di lewat udara malam ini ya.
1: Siap Pak Mali, silakan.
2: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji dengan
2: Mbak Lis Menawati.
1: Betul.
5: Assalamualaikum Haji.
3: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, Masya Allah.
5: Kita mengcover lagu Titik Sandora judulnya ya. Apa tadi?
3: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses
3: dengan cover lagu itu. Terima kasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Sandora?
1: Oke, motivasinya ya.
5: Itu aja ya.
1: Ya,
5: terima kasih banyak.
2: Sama-sama Pak Mali.
5: Sehat selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
1: Fatmawati.
5: Fatmawati ya.
1: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
1: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama Pak Mali.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
2: takkan berubah.
1: Gak mau lagu yang lain apa?
2: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
2: Iya,
6: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
2: Masya Allah,
6: untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita pernah matang.
2: Siap Oma.
6: Dinyanyikan gitu.
1: Ya.
2: Langsung ya Oma.
1: Alhamdulillah, silakan langsung.
2: Silakan Oma.
1: Iya, silakan Oma.
6: Putus sih Mas Yudi.
2: Silakan.
1: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: sini putus-putus karena asap kali ya, jadi
1: oke. Silakan, silakan.
2: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Semoga Oma juga ya.
2: Iya, betul. Omanya sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
1: Iya, pokoknya itulah ya.
2: Jin
3: menjadi suetani rajim.
6: Apa sih udah lupa sih Oma, maklum lah udah.
3: Si manis jembatan Ancol.
1: Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada rasa takut? Apa rasa apa?
1: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.

0: Palembang.
1: Siap.
0: Itu aja.
2: Siap.
1: Terima kasih Oma.
0: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
1: Oh,
0: semangat,
1: terima kasih. Semangat terus Oma.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Mm-hmm. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, mm-hmm. adakah rencana bikin single religi?
2: Nah, iya kan sebentar lagi Ramadan. Berapa bulan lagi
3: ya,
2: Ramadan?
3: Puasa ya.
2: Ya iya ya, enggak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
2: Kayak mana, Mbak Lis?
1: Kayak mana kau rasa?
4: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Aji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
2: Betul.
3: Ya.
2: Iya.
3: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
3: Bahkan
2: Solo Bang Uji.
3: Solo oh, ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
3: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
2: Wow.
3: Iya.
2: Kolaborasi
3: yang... Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap.
2: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
4: Benar ya.
2: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
2: Oh, sudah
3: berapa
2: ya?
3: Tahun yang lalu udah.
2: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Okay. Cuman enggak ya, belum enggak ya, terlalu ya. Ini ya.
4: Keberagamannya
2: nanti
4: itu
2: kita viralkan ya,
1: Mbak Uji. Mbak Lis, oke kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si manis.
2: Si manis ya.
4: Si manis
2: di samping Mbak Lis.
3: Okay. Kok saya jadi si manis? Nah, kan bukan si itu jadi si manis.
1: Okay. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
2: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
2: Nah,
3: apalagi
2: itu,
3: waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
2: ya,
3: yang
2: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lah itu yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang ngeliat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
1: sutradaranya kayak mana itu?
3: Ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu.
2: Aduh.
3: yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
2: Takut ya dia saat
4: Iya. Mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
2: Nah itu kan.
3: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
2: Aduh,
4: okay. Tidak ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
3: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
2: melepaskan
3: diri ya, kita ya, gitu.
1: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
2: Jadi pemain film enggak usah.
1: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
2: Oke. Okay.
1: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
4: Masih dong.
1: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung harus udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Itu
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah didandani?
2: Benar, benar. Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: gak hebat. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis, Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya, makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Iya, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam amin, sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke,
1: okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya. Kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Moga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan
1: Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo,
2: antusias animo penonton, pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti
2: ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti lebih
1: cetar
2: ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap dengan senang hati.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke. Okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya. Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya. Jalan ya, kan? Dari Yang Maha Kuasa.
1: Betul.
0: Benar. Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan apa untuk para pendengar
0: Pro Satu di seluruh Indonesia dan mancanegara.
2: Ya, pastinya ya. Saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan dukungannya mohon di share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Benar-benar.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Mumpung kami punya single.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di ruang
1: berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri
0: sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wasi ya.
2: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong. Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lismenawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silakan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bersama saya Andrea Satria, pendengar di Ruang Rindu edisi Jakarta tentunya. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional. Seru, obrolannya juga menarik tentunya. Ada Mbak Liz dan juga ada Bang Ozi Saputra. Dipandu oleh Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari tentunya ya. Untuk Anda juga yang ingin bergabung di Ruang Rindu edisi Jakarta, silakan. Tentunya Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp dan juga line telepon kami. Di WhatsApp ada di 0811 7972 7912. Sekali lagi 0811 7972 7912. Silakan mendengar. Saya juga ingin menyapa yang sudah langsung pertama hadir melalui line telepon. Ada Bung Albert di Bau-Bau. Kita sapa dulu untuk Bung Albert. Halo, selamat malam Bung Albert di Bau-Bau. Apa kabar?
1: Selamat malam.
0: Malam, apa kabar Bung Albert?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Mama hari ini ingin mendengarkan lagu dari siapa? Silakan, Bung Albert.
1: Yang ada saja di situ.
0: Yang tersedia. Saya pilihkan Ebit Gade, Sketsa Rembulan Emas. Bagaimana?
1: Ya, ya, ya.
0: Baik. Salam yang ingin disampaikan, silakan, Bung Albert.
1: Ya, Pak, semuanya saja.
0: Buat semua yang sedang mendengarkan. Baik, kalau gitu ditunggu untuk lagunya, Bung Albert.
1: Ya.
0: Salam sehat, salam sukses, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam untuk Bung Albert. Berikutnya di line telepon di WhatsApp ada Bung Brandy tentunya di Bogor. Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Halo, selamat malam sahabatku Mas Andes Satria. Very long time gak ketemu
0: itu,
2: nih kita.
0: Benar, lama rasanya kita tak bertemu.
2: Mana
0: di udara
2: aja Mas Andes?
0: Ada, di sini aja. Lebih banyak siarannya di siang dan sore sekarang.
2: Iya.
0: Bung Brandy ngomong
2: hari, gimana?
0: Hari
2: gimana
0: Senin ya, Andes? Kemarin ya kita ya.
2: Iya.
0: Betul. Iya, Bung Brandy lagi di mana? Sudah landing? Atau
2: sudah di Bogor.
0: Alhamdulillah. Bogor. Siap kalau gitu. Mau mendengarkan baik lagu dari siapa Bung Brandy malam ini, silakan.
2: Tahun berapa nih?
0: Tahunnya seperti Andes biasa, kalau bertemu kita 80-an, 90-an, silakan.
2: Waduh. Saya kalau gitu saya pengen lagunya After Love Has Gone ya.
0: Heeh.
2: Earth, Air and Fire.
0: Oh, siap.
2: Oke. Okay.

0: disiapkan.
1: Itu lagu favorit saya tuh.
0: Oh iya.
1: Mas Andes.
0: Ini sangat Bung Brandy sekali
1: nih. Oh iya.
0: Siap. Gitu. Salamnya mungkin Bung Brandy, silakan.
1: Ya, saya kirim salam malam ini buat sahabat-sahabat saya. Ada Bu Saurin.
0: Ya.
1: Lalu ada Ibu Echa Hamid ya.
0: Betul.
1: Bogor ya. Ya. Mas Widi yang di Tokyo,
0: ya.
1: Salam sehat. Lalu Gapuja, Diona ya, yang di Kupang ya.
0: Yeah.
1: Lalu yang World Community itu biasa sahabatku, Bang Ray,
0: yeah.
1: Kang Hasanuddin, my friend, Navia, Tedinda. Lalu Pak Roni nih, yang khas Jawanya kalau telepon. Kirim salam buat Pak Roni.
0: Baik.
1: Sehat semuanya. Dan Mas Andes juga.
0: Siap, Bung
1: Brandy. Semangat, sukses. Dan timnya makin solid di RRI.
0: Amin.
1: RRI. Jangan lupa kopinya di seruput.
0: Itu dia, baru saja diseduh.
1: Oke, Mas Andes. Mas Andes, sehat Mas Andes ya.
0: Alhamdulillah, sehat, amin. Ya. Bung Brandy juga ya.
1: Okay. Terima kasih, Mas Andes.
0: Sama-sama.
1: Malam, Mas Andes.
0: Malam. Baik, itu dia Bung Brandy di Bogor dengan After the Love is Gone di request. Berikutnya saya ingin juga klien telepon kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Andes.
0: Waalaikumsalam Pak Leman, apa kabar?
2: Iya, baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, itu yang senang saya mendengarnya.
2: Semoga Bang Anies juga sehat terus.
0: Alhamdulillah sehat-sehat juga. Amin, Pak Leman.
2: Ya, amin.
0: Amin. Pak Leman ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini? Silakan.
2: Tahun 80-an ya.
0: Betul, 90-an juga boleh.
2: Iya, judulnya ini Bang Anies. Hmm?
0: Apa nih?
2: Judulnya apa namanya itu? Judulnya
0: ya.
2: Sungguh bukan dusta.
0: Sungguh bukan dusta. Tunggu sebentar.
2: Iya, Obi Mesa.
0: Obi Mesa. Kalau sungguh bukan dustanya, kalau dari judul belum tersedia pada malam hari ini,
2: apa
0: tapi sebentar.
2: Jadi apa yang kalau lagu-lagu kenangan 80 yang ada?
0: Obi Mesahnya kita ada jawab Jangan Kau Curiga dan Kisah Kasih di Sekolah. Tapi kalau ada dari 80-an ya, kita punya ada Denny Malik Jalan-Jalan Sore, ada Barry Gibson dengan Face to Face juga disiapkan tentunya.
2: Mau ya itulah, JJS aja, Denny Malik ya.
0: Denny Malik, siap kalau ya, gitu.
2: Iya, JJS aja.
0: JJS, siap, ya, disiapkan ya, untuk Pak Leman
2: ya. Untuk Ibu Hanafia, untuk Bang Pimanta, untuk Bung Benny Jordan ya. Semua saja tanpa kecuali.
0: Baik,
2: selamat malam.
0: Malam Pak Leman, terima kasih. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya ada Teh Dinda di WhatsApp call. Halo, assalamualaikum.

Ayaknya mulai saja pas misi. Cara apa ane mulai munguh di rambangan ini. Apa kita di sekarare? Apa kita ada di sekaralit? Sekar madia makemiwah sekar agung ni. Ien pemekas ni cara geningan ni deweke ane busan di sekaralit. Ditu munguh kesurat oleh kita sang marago yogi sawara ane tuah sanang tulat dirutur laksana yang adi ane sampun ketak subuh lumerah ditu tuah

0: dan bina carana ngeraksa ane madan barang utama minakadi mirah manik yen benah kone baniraga nyangkokin mirah manike ban mas sinah luwung benaden nyane kewalo yen mirahe lantasan kuntawereyang lepotang lantasan sing nyanut tekening cangkokane artinendo diraga melaksana benah pantas tur luwung tatakin banane madan susila yen pleh baniraga lakar melaksana bantatakanendo ngapung kebisane sing ada gunane barang utamu nendo yen aliang landasan di sekaragung ada mungut itu wiar tekang japo mantara yan kaselimur dening raja muang tamah sing ada kune pikenok nyane gunane nawang tudur nawang mantara bilih-bilih liu nawang weda catur wedane apal ban kewalo batas bandi bisa ngaraosang ngaraosang ni luwung ngaraosang tu luwung yen biasane dewek ngale lelawatan ering ide sang meraga peradnyan raosang malu ide sang Prabu Dasarata wikan peradnyan te batas di ngaraosang pemargan ide sang meraga luweh konen batas bisa raga ngelaksana yang yen jani laksanang lantasan nyak bonemu gelang yen pleh ban melaksana ngapung dan dinto mekejang dini subuh mawinang ada aneka bos pedoman penghayatan dan pengamalan ada pedoman ene sanang iraga tiru tulat lajin hayati malu suksemane renungkan mare laksana ya yen subuh ane tetelu ne adung beh sinak subuh lakari dewek nemu ane madan rah ayuk buku anak ema sekolah lantasan mila kiraga ngalih pepelajan yen sing pelik ban di SD uling TK malu ngerausang nyak juang tekad doang tiban lanturang lantasang di sekolah dasar 6 tiban subuh madan kutus tiban di sekolah kan lanjut lantasang bintelung tiban di SMP yen selamat sadia rakayu subuh madan tu solas tiban lanjutang di sekolah menengah tingkat atas bintelung tiban solas jangan lupat balas ia ngidang lantasang di perguruan tinggi nganutin kadi ane mula saja tetuak iraga di sejering sekolah juang malu petang tiban 14 jangan petang tiban subuh belak kutus tiban tu angon masa sekolah tu lantasang leportang lantasang di sejeruding desa pekeraman singnya sesuai aman ilmu ni anilakar bakatangi dewe nyak subuh buku raose panas setahun dihapus dengan hujan sehari
1: Pro4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
0: Ah, cuy lah kau ni kartalo, dud, kartalo aden beli.

0: Aduh, yang nirgamang ngeragu mau mancing beli
1: kengkeng.
0: Jadi kangen mino pati dening pangan rakwo ya. Eh, kipola kimanusia janin mit darta yang awak duak. Nyikut yang awak duak, mayasan awak duak, patuh buka sesengah kira ke mancing. Kekian sing luwong ya umpan, ya ibana. Melengis yang tu mati yang wano. Gadang yang doan pemuku yang wano. Kuning sarin madu yang wano mancing. Kewalau di tengah umpan misi, lantas besi. Yang roas besi cenik madan kawat. Kawat misi lantas lenggong dini pemetu raja si manusia. Untuk ke kedas pepayas misi masih kena lengkong. Di lengkong itu misi lantas muncul lanying mangan. Dini subuh manis, manis lanying bisa manis ngerasa anggau sarido. Kau saya ide buka gending liwan na kenyiriang. Neka sor lawan ne luwe kena sing ban benah ne luwong. Ane benah ke lawan ng belih. Oh, kerana kaitu.
1: Man.
0: Usah kau telah rapan no karya sing pagah-pagah kan? Yang subuh raga demat mau sahau pasti kau gete deke gogodan. Apa kerana?
1: Man.
0: Asing tindak ang batis nepuk lawat. Ngancan ngejoh ang lawat. Ngancan ngejoh ang batis mau tindak.
1: Amawin yang ada cecimpedan. Apa ya tulis ngejoh ang? Awang toleh ngejokang.
0: Apa ya toleh ngejokang?
1: Ikuping. Coba toleh kuping ngejokang ya.
0: Itu mesti apa toleh ngejokang?
1: Apa tu?
0: Di cunguh.
1: Oh, tu.
0: Ingat raga sing tepuk cunguh ke? Jadi kengkin carana pemimpin pangsing kau gitu.
1: Bin pidan je nyengengit. Cunguhnya di tu bawa mana-mantan di end.
0: Di end.
1: Tamat. Des. Mati.
0: Selesai.
1: Oh, bu. Oh, nung kaya tuh. Aduh, betul kekurangan nekepin. Aduh, ngeleng. Beli, majalahan beli mati. Cangker ngalih bin.
0: Sayang tadi kok itu, kopi dia. Ian buka kemati rawas beli, beli mati. Bintelun cangker ngalih. Apa meyasin raga tanggung jawab dari lo mani?
1: Apa alih ke yo? Nah, batas maru muntuk kan di kekini.
0: Kan, patuh satu orang yang sebeliwat. Tujuan hidup apa? Makan untuk hidup apa? Hidup untuk makan.
1: Nah, tuh. Bungin kan, dai. Borin dan dojo ngoyong. Gelur-gelur yang ngorso.
0: Bahkan. Yang gelur-gelur, set mako pos aja yang kisik-kisik. Kemudian karawan dar buka. Kalgumi yang ngon pepelajahan. Bang Arabu buku kalgenuk. Angon nulis yang kau letakkan. Bung dong lu kena kopi ni.
1: Cio nen.
0: Bung.
1: Oh, kena kau nen.
0: Papat dasar raga ngilut ni madan ke pemimpin yang beli. Ada kerosan. Catur paramita. Catur parikso.
1: Catur parikso.
0: Ada masih kerosan samu bedo dano kelawan yang dano. Mekecang subuh. Ada orang sejeronan sangyang ngaji.
1: Mapan ulian dasare. Weda, weda itu ada papat masih
0: kena
1: weda. Mau nang ida sang dasar atau papat kegelarangan tu ida masih.
0: Weda arco arte ni pun. Jang tu singgih ida bacaro.
1: Pura ada arco, ada weda.
0: Ada weda.
1: Telu tu.
0: Ada serutin ida masih. Sing tadi belasang besik tu madan terina ya no. Kaya rago jadi keken cara nang ajom gumi pangmelah. Dah gumi angon berpelajar kan. Dah gumi coba-coba isin kene isin ke kita.
1: Ngatuang.
0: Banyak dengin kali murkan ing dano. Kui mohor bat rebut karwiryawan. Gumi nak sing ada berputar. Pemikir ya manusia liun berputar dan. Pembuin jadi tahun baru kadekep.
1: Ya, yo.
0: Nah, keken cara menyikapi.
1: Pangsing jani lakar nyamut tahun baru ngae biute ane cien sing kita ya.
0: Uli dicotoh kecil.
1: Contoh kecil ngae kepluk-keplugan.
0: Nah, ngae tikus. Lantun dasar kepemimpin kembali oh. Raga kardinal kecil beli nyatuang raga pendidik sing kita.
1: Bener tikusan beli
0: nenek. Sing ngerti cangkel alit nenek ya jadi mudang cedar bercedur. Ya subuh ada cedar cedur pas aja kongnya lantas jungklang jungkling pop live. Adi nunu kekecoh ngono pepalian padahal tuh kan membahayakan diri sendiri.
1: Ide sang murdaning jagat subuh nyobiahang jadi ane madan larangan ngidupang tikusan.
0: Paman paman aja mau kejang nih maniro mapi tenget mapi samu cekening banyak paman ngancan gumi wayah gumi kewa dongai biuto sang kanan kena sadar ngerti beli betawang tuh membahayakan diri jatuh lanjutan.
1: Oh. Ulian betawang tuh.
0: Betawang.
1: Tuh laksane.
0: Satwa beli pisang gambling muni yang kepluk ngecedar oh. Mercotoh. Kadang tawa dikeken jubo memakan korban tuh.
1: Umah pun.
0: Umah pun.
1: Limane bener
0: dikeken pun. Dikeken gak bisa mati ngemah
1: gitu. Yilo dumah ada gelam gitu jantungan kepluk gitu. Ngelangsung yilo ketek.
0: Tuh bakal urin. Ya ragu kadang nyah dikeken unduk ke kita. Ngudian raya kan warso hanyar unduk ke kita. Sing perlu.
1: Nah.
0: Jadi yang perlu direnovasi apa? Datangnya suatu perubahan yang baru, mari kita perbaiki dengan pikiran yang anyar,
1: perbuatan.
0: Konsep yang baru.
1: Oh.
0: Trik kita karena ini pemekas sejauh ngajaran gak mau perlu ragon mantapan. Adakah pertama pariangan genaki mengasawi di itu ragu api nganyar kenas kedas yang kenaki.
1: Unak pisan pariangan genak
0: astawa widi kaping kalek arcanaya kaping terisang yang suruti
1: ya subuh-subuh bu pensiun neng lagening itu
0: MPP
1: bu pensiun apa bu pensiun
0: bo
1: bo
0: kacang orang kita tuh pariangan unak ke pertama kadang widi manusia ling dewa, dewa juga ling manusia. Ayo lu jadi ning kawitan kamaura ke tatuanmu dadi wang
1: oh, punya
0: jadi ada lantas sebuah seimbang rago dengan luar ada ni madan betian.
1: Oh ni madan pewongan.
0: Pewongan cien bacakin pewongan.
1: Nah
0: irago dadi manusia.
1: Maru lima kan kepelemahan.
0: Gien madan kanjang kepelemahan. Dasar gumi ni jejak rago ni apa sing ada di gumi ni.
1: Kejang tekan uli.
0: Mekejang.
1: Ibu Pertiwi.
0: Sing ado nak ngrosang Bapak Pertiwo. Ibu Pertiwi mekejang dasar tanah nyejak ado punyan-punyanan. Distu Mas Dede yang ililipi di alas. Ditu mo kosot macan ngajak kambing ngalih madan pengetis. Jejak ke banji betul panggidang tegah kumah ke betian puro mukuyang kengken. Pekobat anak sing tepuk.
1: Jabin na cepok ngetiban tu cepok.
0: Dajan rumah beli yang tegah rumah itu.
1: Oh.
0: Sangah beli beten buyan dikengkeng nang kaman kebar durat kemulan bitu pun bitu. Tu cangai dia kena kuku kuku kuku tu.
1: Artinya saja tu.
0: Ini saja berasa tu ini saja rawas nang. Ya subuh seimbang ni berant lu pelemahan periangan pawongan metu kosidaning don. Jadi juang lah pemimpin kengkeng cara mengayom trik kita karano. Sing dadi bandang muat ang dasar segala manusia puas jati diri uang awak. Jadi pinduak ingklek rago pin sehat pemikir rago belum tentu anilian buku kita kencan cara jani luang rago panjak makanjang luang.
1: Apa kerana ni mapan kepinteran keintelektual tak ada batas di otak. Konen ada di rasa. Yen bung idang nyeimbangan antara keintelektualan dan rasa. Maro itu seimbang.
0: Samping itu intelektual belum tentu belum bisa menjamin keselamatan negara.
1: Saja. Yang sing ngabok, yang sing bisa dak ngabok keintelektualan itu.
0: Kau jangan urin.
1: Jangan makode malu.
0: Napa ya benar itu? Nih dah meragau yang merembok ni berubah pada rawas kutang-kutang ragau dari masyarakat.
1: Iya.
0: Yang tu orang beraya bah dok ini kayak itu tu tinggal nak lebihan ban makna tu.
1: Tuh badan anak tuyo tawang kina tuyo.
0: Tuyo.
1: Kanti bah bangun dia
0: megai.
1: Bien bah bien bangun.
0: Bangun pasti ya bah ni. Nah kita bertenyamong usaha mangkeken caranya Bali ke rawas yang Bali aga. Bali is beautiful.
1: Ajak
0: Ajak asing ajak ke Munto doyan satu apa sih kok itu?
1: Si ajak menjugja
0: pasti kita ulipidan penyamat ngajak Bali ajak Bali ah mungkin beban ajak pan Bali ulipidan sing milik ajak gumie cani canggak bengong sing bengong lian tua sing canggak pung bengong ban ya bisa ngomong ngajak gumi Bali apa sing ada tegau Iran canggih mesti apa je betek gay nengan cadi negara aja pasti di Bali malu cuma apaan kau rasa gumi Bali indah
1: Indah.
0: Tenang, aman. Nak mulus aja.
1: Mulus aja.
0: Dia tu cenik yo. Mai mekejang alih tongos pererenan. Sing ditaban pererenan sing tongos isi rahat.
1: Nah, jadi kengkeng carane banyak man predikat kita jadi ngeman ingian ngempu jadi raga sebagai penduduk ne harus raga pengbisa
0: aja.
1: Doi rago pedidi cara buku rawos yang ngucak tai di gidat. Irago lakar kena mekejo harap menek dadi rawos yang kuala laksananya.
0: Apa gawe ini laksana yang sing ada apa saja? Kemudian apa saja yang laksana yang sing ada bukti?
1: Saja so.
0: So.
1: Apa sih? Lekat.
0: Jo.
1: Jo lekat.
0: Jo lekat.
1: Lekat irago peng.
0: Pesaja.
1: Peng pesaja.
0: Gawe neng. Jadi apa dasar yang raga ngerot saja yang bukti yang jadi jangan perkara itu madan pejati. Apa madan pejati kita ngerot?
1: Mungkin.
0: Po madan po saja. Jadi madan metu saja metu lining sangkan kena.
1: Mau nang ini raga ngasuti de betara surya de.
0: Bener.
1: De sud puyong kadang ke surya.
0: Bener.
1: Oh maditya siap aran jo terakte teja.
0: Namastu.
1: Suite pang kajo.
0: Nah. Kacang arosang po jati bede-bede apa yang orang di Bali ngenten wewangunan
1: po jati
0: nuasen
1: daksino
0: po jati nah
1: kita nggak daksino taloknya bebek bahasa Inggrisnya duck
0: ducks
1: telur bebek duck
0: jadi yang arosang po jati apa isi dan om kejang ada tuh
1: ya kemula kuah aja kemasnya
0: duck ne boko kuan Bali raga bedek-bedek secenik nisan Banten pejati. Do rakyatnya sesa nang sebuah kota. Ada pejati apa ditumetu? Ada lantas celok kontong kata nak basau cuma ngerosang.
1: Dadi.
0: Jadi itu apa?
1: Benar yen sek beli serobong kita.
0: Serobong macam nak celok kontong.
1: Kontong dadi patut.
0: Yang di galalang.
1: Apa tu?
0: Blontongan. Apa simbol itu? Saat mako pertiwi bener sih boleh ngajak lantan itu
1: ane dadwone mulu
0: nah
1: oh, dijau pasti dasar itu dadwoto lantang aja bunder windu nak ngarawasan
0: lantang peragaan yang purusa
1: peradana
0: bunder kasing ten palas langit ngajak anak
1: makin mau nang yang melajin kekawin ada guru kelawan lagu guru
0: kapo denmu pasing ke kita
1: Tuh madan suara pendek
0: suara pendek
1: lagu
0: madan suara panjang
1: masih
0: di sin lantas celok kontor ngaput sarira sairan gumi
1: man
0: apa sing ada di gumi kadang ke satu baru mekejang ada sarwa perani tangkara itu mempekerti ke Jakarta pang ada tunas ken panjang ken iburon. Jadi lantas ada lantas beras basis sih kalau konto apa sih mulai
1: apa tu
0: ide sang yang bayu apa kerana setato raga makan boku raga kadang bas metu lantas bayu energi tenaga
1: nah
0: tidak raga ngelah pemikiran sehat
1: bener
0: jadi sehat pikir kaku dia angon ngayom ipiana angon panjau masyarakat bang dadi kertera harjo
1: jiwa yang sehat terdapat pada badan yang sehat mensana in corpus
0: sanum jahitan ada itu simbol
1: apa dulu wirido
0: ada tampak darah simbol ruwo wirido ada nyuh sado siwa nyuh sen meditasi sambo
1: harus mekelas
0: how
1: harus pengnyalang
0: pangkedas
1: pangkedas
0: pang bersih
1: oh.
0: Sing tadi misi sambo apa pun misi panak mentik sing tadi
1: oh.
0: Apa kerana kita
1: apa tu
0: kedas jatinmu malih kemadaan kesunian loke pang bersih jati diri bakal menghadap bidasang yang dewasa benan kerana lekat ulian kedas bidan
1: oh. Lekat melalung kedas
0: melalung kedas mulih. Apa ni lalungin
1: nah tu tu tu
0: nah Ni nyandang lalu ilang letak dah semalam uli dilekat. Ngilang ya nyom. Ngilang getih. Ngilang hari-hari. Ngilang sih jangan tu mati nak geser tongos cian buto cian dewo.
1: Mawinang di subuh madan telu bulan mengetep. Bo, utang bo. Bukus dah lantas buat runo madan metata.
0: Metata betong gigi. Ngilang ni madan enam tu saat dari pune.
1: Madan di saat guna.
0: Saat guna tu.
1: Bin bin bin isin.
0: Ada lantas selalu ada kerosong arde canda tu. Tidak pada ganang siwa. Tingkeh bin tu. Ada sangyang parame suara.
1: Tingkeh.
0: Parame siwa. Ada lantas gantusan cara jumat. Sang yang sangkaro simul itu bercara. Pangi ini sang yang bomo. Ada lantas korang benang sang yang ngaji akase. Ini keping muntat. Ada lantas kewangin sing tadi isin pimpin satu stali.
1: Men.
0: Duang daso sing tadi.
1: Men.
0: Ini sucian yang daksino.
1: Pis.
0: Pis bolong.
1: Wah.
0: Sang yang windu kesatuan beli dunia
1: masih bolong tu windu ma mabucu pat pa
0: patu raga muspo yang sing temus yang bolong kena kau widilaku
1: bolongnya melenan jat songnya
0: melenan
1: yen bolong
0: yen bolong
1: tembus
0: tembus cara pandang oh, raga
1: yen song
0: onen karuan
1: ada song lindu
0: ada song song kuping song dungu ada sing nak orang beh siang song siang ada orang siang bolong
1: berarti kudo ngabo song irago na
0: liu
1: liu
0: nak kete yang lima dua
1: mata dah dua
0: lima berdua kadang ada song paban
1: oh begitu dah dua mata eh
0: peninggalan eh
1: begitu cuma dah dua
0: bed kuping dah dua
1: wow part enam bibi ben besek
0: itu
1: semang semang ne bensek
0: terus dah bensek
1: sio yang ada animadan marga sangom.
0: Nah. Dini bepungujinya rago ada kerasa marga sangom dan ngidang rago. Dojang kali sangom ngale papat apa bun kemanco.
1: Tambah benda dua peban karo sangci aja pungsat.
0: Ya sang.
1: Song masih tu.
0: Dimulo.
1: Solas.
0: Solas. Ane bimbesik binan kalale ada song.
1: Apa tu?
0: Song utama. Iyo ipor dewe tanah bakal urik.
1: Di sidori tu.
0: Ajo.
1: Sekonden wadago mati masih ngale song.
0: Ngale song.
1: Song kakak, song lindung. Lung. Song omang-omang, omang sit, omang kuk.
0: Benar subuh ragu ngedang beragat mati. Ben ngale song. Song kelungah nyoga dari itu.
1: Itu bapan-bapan. Mungkin je sitang eh.
0: Mungkin je kuat eh.
1: Yang ngoyong masuk di Tunggung Gading.
0: Tunggung Gading ngoyong ni rong dulu pang dadi dewo.
1: Dewo yang.
0: Dewo yang. Nyak lu pang dadi mangku.
1: Mangku.
0: Kayang.
1: Kayang igen.
0: Kayang binan kaden. Oh. Igen.
1: Nak liut. Kadang mangku dek igen.
0: Iya.
1: Ada mangku desa.
0: Mangku busa.
1: Ada MPP.
0: Apa tu?
1: Mangku pusat peguyangan. Kena jek nak di kanggo jo maning anutin
0: itu ngale wibawa montor sing ado kalau rosan
1: kandan hidup pada
0: kandan hidup yang sing ragam makang pedidian yen bajak mangkangan
1: makan mati pindah ke kedidian
0: kadidian
1: karmu
0: beraya
1: karmu basano ni
0: ado ni nututan
1: ruk
0: yen mungkin jo sugih ado liune kal sing ado aja tua habis sih.
1: Nah, kesugihan material tu cua anggon bekal hidup.
0: Tahan arti tahan kamu, pi dunia tahan ya se.
1: Ada di sampingnya.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Di samping raga mulo yaso, mungkin kerawasan yaso perbuatan yang baik. Di samping raga sing di raga singat raga apa buin kau kopi sado.
1: Nah,
0: ini subuh raga luwung ratu.
1: Anu lungan raga miyaso kading sing
0: benar. Nah, jadi ingin unduk nih rawasan beli aja cang mabuat. Beli ngelurung cangkal kijau nih.
1: Kengken pidab-dabe jani tugasnya nih laksanin beli jacai.
0: Kau perintah hantuk dana yang gusti patah.
1: Paman ajak dadwo punto wijil. Mu tangkil ring ide sang prabu mu. Ane ngewasa wasi jagat wisewa mandala nih.
0: Ya jo.
1: Ane mempersiangan ide sang prabu jana nuragam.
0: Ratu soang murdaning jagat ne proside ngelemputikan maktutan kewentanang jagat dari kim nyanang mawungu

0: Bapak bersihnya sudah lebih karena ngasih modal. Ya anak-anak.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Swastiastu. Om Anubhadra Kratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati, dimanapun sedang berada, rasa angui bahagia, puja-puji syukur, tak andentinya kita selalu panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Yang Widi, karena berkat kekuatan dan sinar suci beliaulah kita diberikan kekuatan untuk menjalani suka duka kehidupan ini. Berjumpa lagi bersama kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 5 Sloka 19 yang berbunyi,

yang artinya orang yang pikirannya telah mantap dalam persamaan dan kemerataan sikap, telah mengalahkan keadaan kelahiran dan kematian. Bagaikan Brahman, mereka bebas dari kelemahan, dan karena itu mereka sudah mantap dalam Brahman. Umat Sedharma yang kami hormati, kemerataan sikap pikiran bagaimana disebutkan adalah tanda keinsafan diri. Orang yang sungguh-sungguh mencapai tingkat seperti itu harus dianggap sudah mengalahkan keadaan-keadaan material, khususnya kelahiran dan kematian. Selama seseorang mempersamakan dirinya dengan badan, ia dianggap roh yang terikat. Tetapi begitu dia naik tingkat sampai tingkat yang merana, melalui keinsafan diri, ia dibebaskan dari kehidupan yang terikat. Dengan kata lain, dia tidak harus dilahirkan di dunia material, tetapi dia dapat masuk angkasa rohani sesudah meninggal. Tuhan bebas dari kelemahan, sebab Tuhan bebas dari rasa tertarik dan rasa benci. Begitu pula apabila makhluk hidup bebas dari rasa tertarik dan rasa benci, dia pun menjadi bebas dari kelemahan dan memenuhi syarat untuk memasuki angkasa rohani. Orang seperti itu dianggap sudah mencapai pembebasan. Oleh karena itu, marilah kita mantapkan pikiran kita dengan ilmu pengetahuan suci atau jenana untuk mencapai pembebasan dan memasuki angkasa rohani dengan tujuan mendapatkan kehidupan yang santi jagatita. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga renungan Dharma pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Sebelum kami akhiri, tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami untuk menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Masatu Radio Republik Indonesia Singaraja. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, Programa 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap menghantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Kamis mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk edisi hari ini ya, Kamis 15 Oktober 2026. Dan untuk renungan pagi yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar, kami ketengahkan topik Cita Sudi Gerbang Utama Menghaturkan Doa Menuju Tujuan Yang Suci. Bersama dua narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, kita bersama Bapak Inyoman Arye Sute Mahendra SPD, kenten nggih. Swastiastu.
3: Swastiastu, Pak Ayu.
2: Selamat pagi, Pak Arya.
3: Para pendengar dimanapun pagi ini sedang berada.
2: Astungkare mungkin bagaimana situasi kondisi terkini?
3: Merasa secara pribadi sehat-sehat aja.
2: Sehat-sehat, inggih. Baik, yang didampingi oleh Bapak Ide Bagus Teguh Piatnyen S. Filha, nggih. Swastiastu, selamat pagi, Pak Teguh.
4: Om Swastiastu, selamat pagi, Bu Ayu dan para pendengar RRI Singaraja.
2: Baik, bagaimana situasi terkini hari ini?
4: Astungkare masih terkendali.
2: Masih terkendali.
4: Belum tahu nantinya.
2: Semoga tetap kondusif ya, aman selalu ya. Dan seperti yang sudah kami informasikan untuk topik hari ini, Cita Sudi Gerbang Utama

0: mengaturkan doa menuju tujuan yang suci, kenten nggih. Dan pendengar, untuk topik hari ini, memang perjalanan hidup setiap tujuan yang baik tentu diharapkan dapat tercapai ya, dengan niat yang tulus dan juga hati yang bersih. Dalam ajaran Hindu, cita sudi dapat dimaknai sebagai penyucian pikiran dan hati. Itu sebuah langkah awal untuk menata diri sebelum melangkah menuju tujuan yang lebih mulia. Mengaturkan doa bukan sekadar menyampaikan permohonan kepada ide sang yang widiwase, tetapi juga menjadi momen untuk menenangkan pikiran, memantapkan niat, serta memohon tuntunan agar setiap langkah senantiasa berada di jalan Dharma, kenten nggih. Dan terkait dengan topik hari ini, mungkin bisa dipaparkan, disampaikan oleh kedua narasumber terkait makna cita sudi ya, dalam ajaran dan tradisi Hindu Bali. Itu bagaimana kita memahami filosofi di baliknya. Nggih, silakan. Siapa yang memaparkan di awal? Nggih, Haji, silakan, Ji.
1: Nggih, terima kasih Bu Ayu Sundari dan pendengar RRI Singaraja dimanapun berada. Kita nggih, berkaitan dengan topik kita hari ini, yaitu cita sudi. Para pendengar mungkin agak awam mendengar tentang cita sudi, nggih, nggih. Sebenarnya niki ada beberapa bagian yang kita ambil cita dan sudi itu sendiri. Jadi sebenarnya setiap manusia memiliki tujuan seperti apa yang dipaparkan Bu Ayu tadi. Tujuan untuk hidup, tujuan untuk kesehatan, tujuan untuk keselamatan, dan tujuan lainnya yang mungkin berbeda-beda setiap orangnya. Yang jelas, setiap tujuan pasti ada dasar menuju apa yang kita harapkan agar terkabul. Nah, salah satu dasar atau gerbang utamanya adalah cita sudi itu sendiri. Cita artinya bukan hanya sekedar pikiran saja, lebih dari pikiran. Karena pikiran secara berdiri sendiri dia berarti manah. Tetapi cita ini adalah hasil olah pikir, kesadaran, kemudian dia ada sebuah daya upaya untuk menenangkan pikirannya. Jadi pikiran itu adalah manah itu sendiri, sementara cita adalah cita, rasa, dan karsa. Kan kita mendengar seperti ini, karena cita sendiri adalah daya upayanya. Jadi tidak mungkin pikiran itu tanpa daya upaya kita bisa upayakan menjadi pikiran yang jernih. Perlu kita upayakan sendiri. Maka dari itu, kita sebagai manusia wajib mendayakan pikiran kita menjadi pikiran yang seperti apa. Tidak mungkin kita dalam berdoa kita mengosongkan pikiran dan tidak tahu apa-apa. Pasti harapannya adalah yang utama kesadaran itu sendiri. Sejauh mana kesadaran dalam pikiran mampu mengantarkan kita bahwa sejatinya setiap manusia memiliki berbagai sudut pandang, memiliki sisi, memiliki perwujudan-perwujudan, memiliki sebuah kontemplasi-kontemplasi sendiri untuk memahami dirinya sendiri, untuk memahami tujuannya. Sementara sudi itu sendiri berarti bersih, suci, tenang. Jadi kalau ini dikombinasi dari cita dan sudi, berarti bagaimana upaya kita, bagaimana kesadaran kita menuju sebuah pemurnian atau kesucian. Tentu dalam hal ini, untuk menuju sudi itu sendiri, maka ada jalur yadnya di dalamnya. Karena apa? Yadnya sendiri berarti korban suci yang tulus ikhlas. Maka ada pengorbanan-pengorbanan dari kita untuk memahami dan menjadikan kita menjadi sudi itu sendiri atau suci itu sendiri. Contohnya, untuk melihat atau memurnikan sebuah minyak dari sebuah santan atau dari kelapa, kita mengorbankan dulu buahnya, kulit terluarnya, sambuknya, kaunya. Kalau yang tidak mengerti kau, nanti translate gitu ya. Kau, kemudian ada kelapanya, kemudian kelapanya, baru santannya, baru ada minyaknya terakhir. Itulah pengorbanan yang harus kita lakukan. Jadi suci sendiri tidak instan. dan murni juga tidak instan. Semua memiliki tahapan, dan setiap pengorbanan yang dilakukan dengan keikhlasan, kesadaran, itulah yang disebut dengan niatnya, baru akan berhasil yang disebut dengan sudi itu sendiri. Dari pemahaman ini tentu ada referensi lontar yang kita akan sebutkan, seperti Abdir Gatani Sudiyati Mana Satyena Sudiyati Mana Widya Tapobiam Butatma. Jadi Budir Jenani Sudiyanti, yang artinya tubuh dibersihkan dengan air, sementara pikiran dibersihkan dengan kejujuran, dan pengetahuan dibersihkan melalui pengetahuan suci. Nah, niki salah satu, sebenarnya tubuh ini tidak hanya dibersihkan begitu saja, bukan hanya permasalahan tubuh saja, tetapi tubuh juga sebagai landasan utama untuk menuju tujuan yang lebih baik. Karena sejatinya kalau kita sudah menjaga tubuh ini sebagai modal awal, maka hal-hal berikutnya juga akan menjadi lebih kita bisa manfaatkan lagi sebagai tujuan utama. Terlebih kita memiliki indria, dan pikiranlah sebagai raja indrianya. Maka dari itu, hal utama yang harus dibersihkan adalah pikiran itu sendiri. Mungkin dari Tiang nih ke Bu Ayu.
0: Inggih, Pak Arya Suta, silakan Bapak.
2: Ini Bu Ayu, selamat pagi pendengar dimanapun pagi ini berada. Jelas apa yang dikatakan tadi Aji. Jadi pikiran itu yang menentukan yang paling utama. Jadi pikiran selalu mengapa pikiran itu perlu disucikan, kan begitu nih. Jadi pertanyaannya, jadi pikiran itu perlu disucikan karena pikiran yang merupakan adalah unsur yang menentukan segala sesuatunya. Jadi jika pikiran itu suci, maka suci pula lah perkataan maupun perbuatan. Begitu juga sebaliknya, jika pikiran itu kotor, maka kotorlah pula perkataan dan pula perbuatan. Nah, jadi oleh karena itu, jadi pikiran yang menentukan yang paling utama, kan gitu. Jadi pikiran manusia bersifat tidak stabil ya, dinamis, tidak stabil, jadi mudah goyah. Nah, kemudian apabila pikiran ini tidak disucikan, akan dijiwai oleh unsur-unsur yang selalu bersifat negatif, kan gitu nih. Selalu bersifat negatif, utamanya gangguan-gangguan yang pada indra-indra kita sebagai manusia. Jadi seperti dalam ajaran agama Hindu, tentunya indria-indria itu ada yang disebut dengan satripu ya. Jadi satripu indria yang bersifat loba, kroda, moha, matsarya, begitu ya. Itu yang akan kita mengganggu sebenarnya kalau memang pikiran kita tidak suci. Nah, oleh sebab demikian, marilah kita utamakan, sucikanlah pikiran agar dapat kita berbuat secara positif dan dapat menentukan jalan kehidupan kita ke arah yang benar, yang begitu Bu Sunari. Nah, kemudian di dalam ajaran agama juga disebutkan bahwa pikiran itu sangat istilahnya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang disebut, apabila kita berpikir yang baik gitu ya. Jadi unsur catur paramita di sana juga muncul nih. Dalam ajaran agama Hindu, maitri, karuna, mudita, dan upeksa di sana sudah ada sifat kasih sayang kita muncul. Jadi sifat persaudaraan, sifat tenggang rasa, toleransi, dan sebagainya akan muncul dari pikiran kita terhadap hal-hal yang kita jumpai dalam kehidupan di alam ini.
0: Karena tujuan yang suci kan tidak hanya ditentukan oleh seberapa jauh kita melangkah ya Pak Arya ya, tetapi juga bagaimana niat kita dimulai dan bagaimana cara kita menjalani setiap prosesnya, Kenten. Dan mengapa ya Pak Arya dan juga Aji, penyucian pikiran dan hati ini menjadi hal penting sebelum seseorang itu memulai suatu kegiatan atau perjalanan spiritual?
1: Mengapa hal ini penting? Pertama, pikiran adalah penentu, Bu Ayu.
0: Yeah.
1: Karena kenapa disebut penentu? Seperti yang Tiang sampaikan maupun Pak Juru Aryo sampaikan, bahwasannya pikiran sebagai kausa atau penentu itu adalah pikiran adalah raja indrianya. Indria ini adalah hal yang disebut berani. Jadi kenapa Dewa Indra disebut Dewa Perang? Karena inilah yang paling berani. Dia yang terdepan melihat, mendengar, merasakan, kemudian meraba, kan itu dari panca indera kita. Nah, kemudian disebut dengan raja indria karena dia yang mampu mengendalikan, ibaratnya kusir kuda yang bisa mengendalikan beberapa kuda yang liar dari dasi indria itu. Maka dia akan disebut dasarata apabila dia mampu mengendalikan dasa indria itu. Ketika kita menjadi Prabu Dasarata, maka yang kita lakukan adalah kebijakan. Kebijakan atau kebijaksanaan itu akan sangat menentukan keberhasilan maupun kesejahteraan siapa yang dipimpinnya. Seperti dalam Wirama Sronce kan disebutkan bahwa Dasarata itu adalah dia tidak hanya memahami isi Weda, tapi dia menghormati para dewa. Setelah dia menghormati para dewa, dia juga ingat para leluhurnya. Dan yang terpenting adalah dia mengasihi sanak keluarganya. Wina mante sang Dasarata waro sirering wide bakti ring diwetar malupeng pitre puje masih te sireng suwagutre kabeh. Nah, dalam hal ini kesuksesan atau kemasyuran Dasarata atas pengendalian indriannya sudah tertuang dalam Ramayana, bahwasanya inilah yang menentukan nantinya kenapa sampai Raja Dasarata ini masyur di zaman Ramayana, karena beliau itu bijaksana. Kedua, menjadi membiasakan diri untuk menuluskan niat kita. Ketika niat kita tulus, maka sebenarnya tujuan kita cepat sekali akan sampai tanpa hambatan, karena kita sudah tidak terbebani lagi dengan sandripu, yeah, panceklese, saptatimire, seperti yang Pak Juru sampaikan, ada moha, mada, matsarya, kemudian panceklese, saptatimire, ini banyak sekali musuh yang ada di dalam diri. Maka dari itu, setelah kita memahami, mengendalikan pikiran, kita sadar bahwa sejatinya musuh itu tidak ada di luar diri atau di tetangga kita atau di beraya kita atau di masyarakat kita. Yang paling besar adalah di dalam diri kita. Maka kendalikanlah dan sadari, kuasai semuanya. Maka itulah disebut dengan sangat penting menjaga pikiran yang suci. Mungkin dari Tiang nih ke Bu Ayu Sunari.
0: Inge, dan mohon izin Pak Jero dan juga Aji, saya bacakan chat ya atau sharing dari Pak Jero Maliarse yang sudah dikirimkan melalui WA Pro 1 Niki. Topik hari ini mengisyaratkan kenten nggih agar dalam berdoa dilandasi dengan pikiran yang suci atau bersih, dengan kesadaran yang tulus ikhlas. Kata cita berarti pikiran dan sudi adalah suci atau bersih. Jadi kesucian hati dan pikiran merupakan pintu utama dalam melaksanakan tri utama, yaitu doa, usaha, dan juga yakin, sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan. Doa tanpa usaha dan keyakinan tidak akan membuahkan hasil yang baik dan benar. Memuja kekuatan di luar kuasa manusia, yaitu ide sang yang widiwase dan manifestasinya, hendaknya didasari dengan cita sudi sehingga mencapai kebahagiaan lahir batin. Doa saja tidak cukup, tetapi hendaknya didasari dengan usaha, tetap berlandaskan dharma atau kebenaran. Karena ada ucapan suci, utsaha talara panta, kenten nggih. Artinya usaha diharapkan dengan baik, doa dan usaha juga tidak akan membawa hasil yang baik tanpa bersandar pada keyakinan, karena ada ucapan suci, sat bawam tat bawati. Apa yang dipikirkan itu yang akan terjadi. Maka dari itu kuatkanlah keyakinan untuk mencapai keberhasilan. Jika dihubungkan dengan topik renungan hari ini, sangat berkaitan dengan ajaran agama Hindu. Untuk mencapai tujuan agama Hindu moksartam jagatita yaca iti dharma, mencapai kebahagiaan lahir batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Sehubungan dengan itu, terapkanlah topik ini dengan menerapkan juga ajaran agama Hindu seperti trihita karana, Trikaya Parisude, Triparartha, Panjayatnya, Catur Paramita, sehingga mewujudkan pikiran, hati dan jiwa menjadi bersih, tenang, damai, bahagia, sejahtera lahir batin, sehingga mewujudkan kesadaran mencapai seroja, sehat rohani dan jasmani, kanten ge. Suksema niki Pak Juru Maliarsa atas sharing-sharingnya. Mungkin selain Pak Juru Maliarsa ada pendengar lain yang berpartisipasi dalam renungan pagi hari ini yang juga disiarkan oleh Pro 1 Denpasar, menyapa Bunda Janura yang ada di Bangli. Swastiastu, Bunda.
3: Om Swastiastu, Rajang Sambang, Mbak Ayu.
0: Rajang Sambang.
3: Sarang Pak Arya, sarang Restu, Edu Agus lagi. Narasumber niki ridang sarang sering mandan niki ini. Ini napi kendana topiknya cita sudi kendan.
0: Inggi.
3: Tujuan kita hidup ya untuk menjadi kesehatan yang kebaikan, tapi kendana untuk tujuan hidup kita yang untuk apa yang kita harapkan. Dengan jadi kita harus bisa mengendalikan diri. Seperti wawon nih kang, kita harus kan bersihkan diri seperti membersihkan tubuh dengan air, membersihkan pikiran dengan kejujuran, kita dengan juga mengendalikan diri nih ke seperti sekali nih ke bagaimana dalam musuh kita di dalam diri kita ada musuh tidak yang musuh itu tidak ada di luar saja. Jadi di dalam diri kita kalau bisa kita mengendalikan untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Sekali ini kan musuh kita seperti kame, loba, krode, mohamada, macarian ini kita kendalikan. Ini nih tidak bisa kendalikan apakah tujuan hidup kita tercapai kan tidak? Ini kendalikan dengan baik seperti dikumpul jangan seperti lobo cekrodo jangan kemarah kebingungan letakkanlah di mana kendalikanlah diri supaya kita bisa mencapai tujuan hidup kita yang dengan baik dengan kita laksanakan seperti minta ini kan Trikaya Parisuda kita harus kita menapi dengan pikiran dengan baik dengan kata-kata yang baik jangan terlalu mengeluarkan kata-kata dulu sebelum kita berpikir. Pikirlah dengan jujur, dengan baik untuk mencapai untuk kehidupan dengan baik yang kita tuju. Tengetana, niket yang sarang nika mandana, Pak Arya sarang tuh bagus tuh. Ngire suk semua banget. Om santi santi santi rayu raja ngire.
0: Ngi, salam rahayu mawali niki Bunda Janura. Selain Bunda Janura, Swastiastu, selamat pagi.
4: Swastiastu, Bu. Dengan siapa Niki?
0: Dengan Ayu Sundari Niki. Waduh.
4: Ayu
0: Sun. Niki pengelingsirnya ini suhu. Pengamat hukum kita ini Pak Narde ganten nggih. Ya, silakan ya, Bapak.
4: Tanya ya sedikit pertanyaan karena yaitu berbicara masalah agama ini itu. Hanya satu pertanyaan saja Bapak-bapak sekalian. Kapan kita mulai berpikir sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan susemu?
0: Nggih, niki manten pertanyaannya. Baik, susemu niki Pak Narde, kapan kita mulai berpikir katanya kenten ya. Ya, kita pikirkan sekarang. Oke, selain Pak Narde, Swastiastu selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
0: Nggih, sareng Pak Soma niki.
5: Nggih.
0: Silakan Bapak.
5: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
5: Apa namanya? ada yang tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa karena kita makhluk hidup yang disebut dengan manusia. Manu, mana atau pikiran. Jadi manusia itu adalah salah satu makhluk yang didominasi oleh pikiran. Sebelum melakukan perkataan apa pasti lebih banyak didahului oleh pikiran. Kadang-kadang orang pikirannya baik, ada niat untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi kadang-kadang terpaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Bisa terpaksa karena tekanan, karena apa itu. Apa yang harus dilatih ini supaya kita kuat apa yang kita pikirkan, itu yang kita katakan, dan itu pula yang akan kita lakukan atau kerjakan, terutama yang baik. Karena sering sekali di masyarakat ini kenahnya luwung tapi pelaksanaannya jelek karena terpaksa. kuasa. Karena tidak kuasa untuk tidak melakukan yang jelek. Itu terpaksa. Itu apa yang harus dilakukan ke dalam situasi seperti ini? Nah, misalnya tekanan nih, kalau di contohnya di struktur apa-apa, bosnya nyuruh yang lakukan yang tidak baik, padahal dalam hatinya dia tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Di dalam hatinya, aduh aku gak mau, tetapi karena ditekan akhirnya dia harus melakukan sesuatu yang tidak baik. Latihan-latihan apa kira-kira yang memungkinkan untuk menguatkan pikiran sehingga tidak goyah oleh tekanan, tidak goyah oleh asupan atau apa? Itu aja, terima kasih. Om Santi.
2: Om Santi.
5: Santi. Santi. Om.
0: Iya, terima kasih untuk Pak Suma atas partisipasinya. Ada Pak Sireniki, Pak Suwardana. Swastiastu, selamat pagi Pak Suwardana.
6: Om Swastiastu, Sunari.
0: Nggih.
6: Karena sumber nih.
0: Silakan.
6: Ya. Kalau kita berbicara pikiran suci ya, berarti ada proses dari tidak suci menjadi suci. Nah hal ini kalau kita sekarang kan sering kita hanya apa saja meniru apa yang ada di buku, istilahnya mulu keto keto kone. Nah ini sebenarnya kalau ditinjau dari ajaran agama, ini semuanya masih belum ada di tingkat kebenaran. Nah sehingga disinilah pentingnya teori itu harus dibuktikan dulu dengan pemahaman, kemudian pengalaman, dan kita pun harus merasakan sendiri dulu itu apakah benar kita sudah mampu mensucikan pikiran kita. Nah kalau sudah kita merasakan seperti itu berdasarkan pengalaman, nah ini yang perlu disampaikan itu. Kalau kita sekarang kan sering menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan pengalaman, meniru apa yang ada. Nah ketika kita sudah punya pengalaman dan merasakan kebenaran itu, kesucian itu, nah ketika itulah kita tidak ada dusta di antara kita. Nah sekarang yang terpenting disampaikan kepada umat adalah bagaimana aturan cara mensucikan pikiran yang tidak suci. Nah seperti banyak Winton, enten menjadi Winton, ini juga sama. Jadi kita harus mampu menyampaikan bagaimana cara mensucikan pikiran yang tidak suci. Nah kalau sudah itu ditemukan dan dirasakan dan dibuktikan secara pribadi, inilah mestinya dijadikan sebuah kesepakatan sehingga umat punya ilmu pengetahuan itu sendiri gitu, punya pengetahuan itu. Nah kalau sudah punya pengetahuan itu, disanalah kita memberikan kemerdekaan kepada umat agar jangan terus dituntun tapi tidak diberikan hal seperti itu gitu. Pengetahuan yang paling penting itu sendiri, aturan bagaimana mencapai kesucian, awet mencapai kesucian. Nah ini yang terpenting bagi yang itu. Kalau ini sudah ditemukan, mari kita rembukan, mari kita temukan, mari kita sepakati, dan di sanalah kita harus mampu memberikan kemerdekaan kepada umat sehingga sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan 2, negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Karena apa? Karena tanpa kemerdekaan, orang akan tidak bisa mencapai kelepasan. Nah, tidak akan bisa mencapai kelepasan. Nah, seperti sekarang, kita hanya ajak untuk apa mewujudkan simbol yang berbentuk masih hawa nafsu itu sendiri. Sehingga terampaslah kemerdekaan umat itu sendiri. Nah, kalau sudah diberikan kemerdekaan, sudah punya pengetahuan cara mencapai kesucian itu, berarti kita berhasillah kita belajar agama. Itu saja, kurang lebih. Mohon maaf dan terima kasih. Om Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggi, matur suksema Pak Suwardana atas partisipasinya. Kita beri kesempatan ya kepada narasumber untuk menanggapi atau menjawab apa yang menjadi sharing. Tapi berdering kembali Niki di 24644 atau kita tampung dumun nggih. Ya, selamat pagi Swastiastu.
7: Selamat pagi Swastiastu.
0: Nggih, sareng Ayu. Nggih, Pak Putu Mahardipe, silakan Pak Gusmaung.
7: Sebelum sambutu narasumber.
0: Nggih.
7: Sambutu guru saya Pak Nardo di
0: Rosa. Nggih.
7: Ya, waduh, luar biasa. Saya punya guru juga di sastra Indonesia, guru SMP Bakti Aceh, Pak Narde. Namanya Bu Umi Murjani, apakah masih hidup beliau jatuh? Ada kan salah hormat yang Pak Narde. Iya, saya langsung ke narasumber. Ya, seperti apa yang disampaikan tadi, menarik sekali ini. Mengenal masa lalu, ingat masa kecil. Ya, sebelum masuk SD, masa ingat masa lalu. Suka dukanya kita ini. Tidak bisa menghilangkan pengalaman dulu, pikiran-pikiran dulu, sampai sekarang. Apakah bisa, Pak, menghilangkan masa-masa lalu itu? Sampai sekarang, sudah umur 170 itu. Ingat masa lalu itu. Iya, bagaimana caranya pikiran-pikiran yang masa lalu itu bisa dihilangkan, Pak? Itu saja. Terima kasih. Om Santi Sanjati Om Rahayu.
0: Inggi, salam Rahayu Mewali. Pak Putu Mahardipe alias Pak Gus Maung kenten nggih. Silakan untuk ditanggapi satu persatu niki. Sharing dari pendengar Aji.
1: Nggih, yang menarik niki sederhana tapi agak sulit dijawab dari Pak Nardi nggih. Kapan sih manusia mulai berpikir kenten nggih? Dari penjelasan tadi, jangan terjebak kata manah dan cita. Cita sendiri adalah kesadaran, sementara manah adalah pikiran. Nah, dari hal ini sebenarnya kita sudah baca, kapan sih manusia mulai berpikir? Tentu dalam proses biologis ada fasenya. Saat dalam kandungan pun sebenarnya manusia sudah berpikir dalam fase biologis. Tetapi dalam fase spiritual, ketika manusia ingin mencari sebuah kebenaran dan menyadari hal itu, maka berpikir secara kesadaran itulah berpikir spiritual. Nah, ini ada dua fase yang harus kita pahami. Kita sebagai fase manusia murni atau biologis dan fase spiritual. Tentu dalam hal ini karena kita berbicara tentang cita sudi, tentu yang kita harapkan adalah berpikir, memulai berpikir secara spiritual, yaitu ketika manusia menyadari dan dia ingin mencari sebuah kebenaran. Kemudian yang menarik juga dari Pak Somo, bagaimana cara-cara kita untuk mengendalikan pikiran ini? Tentu banyak sekali. Seperti yang Tiang sampaikan, bahwasanya untuk mengendalikan pikiran tentu dengan berjapa, bermeditasi. Kalau tidak berjapa dan bermeditasi, bagaimana? Cukup menyadari kesalahan di dalam diri. Karena apa? Manah satyena sudyati. Artinya, berpikir itu juga bisa dibersihkan dengan kejujuran. Nah, ini juga akan berkomparasi jawabannya dengan Bapak dari Pak Suardana ya, yang mengenai kejujuran, bagaimana melalui kejujuran. Nah, kejujuran ini harus menjadi salah satu dasar, bukan hanya soal mewinten saja. Kejujuran ini adalah hal yang sangat penting dan berat dilakukan. Jadi, karena manah ini bisa dibersihkan dengan satyam atau kejujuran, maka kadang-kadang kejujuran itu pahit dan berat. Maka Tiang di awal sudah membicarakan segala sesuatunya harus ada pengorbanan dan itu berat. Bagaimana mengupayakan biar ini menjadi sebuah undang-undang, sementara setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda dan tidak terkendali. Dan istilah bahwasanya pikiran itu seperti calcali manaha, artinya pikiran itu seperti anak gadis yang baru menginjak usia, baru masa gadisnya, dia akan, mohon maaf, begitu sangat ngelinyak dalam bahasa Balinya, tidak bisa dikendalikan. Itulah calcalahi manaha, disebut calcalahi manaha. Dan kita berharap bahwasanya kita bisa mengendalikan pikiran semua orang. Ini juga kekeliruan dalam cara memandang sebuah agama. Karena untuk menjadi pribadi yang berpikir suci, maka sebaiknya kita tidak berpikir tentang orang lain dulu, kita cukup berpikir dengan diri kita sendiri. Karena apa? Sejatinya dalam epos Mahabharata sudah mencerminkan pribadi setiap orang pasti secara lahiriah dia sudah dibekali sifat-sifat buruk 100 jumlah yang disebut dengan Korawa. Sementara Pandawa jumlahnya hanya 5. Itulah yang disebut dengan Indra. Maka dia adalah putra Indra semua. Maka dari itu kendalikan, tidak bisa dihilangkan. Mengendalikan itu jauh lebih baik mengendalikan indera kita sendiri. Tidak akan bisa mungkin kita bisa mengendalikan indera orang lain, tetapi hanya bisa mengendalikan indera kita sendiri. Dan itu perlu kesepakatan bersama untuk membuat aturan-aturan, aturan yang menyeragamkan dan mengisyaratkan secara sampling bahwasanya keberhasilan itu dinilai dari diri kita sendiri, bukan dari diri orang lain maupun dari sumber-sumber hukum Hindu seperti Sruti, Smriti, Sila, Acara, Atmanastuti. Sruti adalah wahyu Tuhan. Smriti adalah ingatan dari para maharesi. Sila adalah orang-orang suci. Kemudian acara, kebiasaan yang telah berlaku di desa kita, di wilayah kita. Dan Atmanastuti adalah kepuasan batin kita. Dan yang terakhir, bisakah kita menghapus masa lalu? Sebenarnya kalau kita pahami setiap yadnya, setiap pengorbanan selalu menghapus, ada usaha untuk menghapus masa lalu. Masa lalu itu kalau dalam bahasa Sanskerta disebut dengan buta kalaha. Buta artinya masa lalu, sementara kala adalah waktu. Jadi waktu masa lalu bisa dilakukan pembersihan dengan cara apa? Dan itu tidak mudah. Ada darah, ada banten-banten yang harus kita buang dan tidak bisa kita lungsur, yaitu dengan caru. Banyak banten caru yang tidak bisa kita pakai, kita lungsur, itu adalah pengorbanan yang benar-benar harus kita buang begitu saja, dan itu berat. Ada pengorbanan daging, mamsa. Nah ini yang ada darah di dalamnya, ini disebut dengan caru. Untuk apa? Usaha kita untuk menghapus masa lalu. Apakah masa lalu itu bagus? Bagus untuk cerminan bahwasanya kita sudah di level mana. Apakah masih seperti masa lalu, apa sudah memiliki nilai? Mungkin dari Tiang Nike Bayi.
0: Inggi, Pak Jero silakan untuk ditambahkan.
2: Inggi. Sementara dia tambahkan sedikit nih. Jadi untuk mencari kesucian pikiran itu tidak hanya butuh proses yang pendek kan? Jadi butuh proses yang panjang sebenarnya untuk mencari kesucian. Kesucian dalam hal sebenarnya kesucian ada dalam hal lahir dan batin. Kesucian yang ada dalam lahir bisa mencari contoh, mungkin dari segi makanan juga harus kita sucikan kan begitu nih. Mengkonsumsi dengan makanan yang bersih, segar, beroleh dengan cara mencapainya dengan cara yang halal. Nah, itu juga merupakan pengaruh dari kesucian pikiran. Kemudian kalau memang dari kesucian lahir dan dari makanan-makanan yang kita makan itu semuanya bagus ya, tidak ternodai apapun, jadi berakibat atau menuju kepada kesucian dalam pikiran batin ya. Mungkin dalam kesucian batin itu kita imbangi dengan segala sesuatunya, seperti contohnya kita melukat ya, sesering-sering kali kita melukat, mudah-mudahan dengan melukat ini bisa kita kendalikan pikiran-pikiran yang kurang baik kan gitu, menuju kepada kesucian. Nah kemudian di dalam untuk mencari dari Pak Sume ya, melakukan bagaimana kita harus apa yang kita lakukan padahal pikiran sudah suci ya, kemudian tiba-tiba beralih karena tekanan dan apapun gitu. Nah di sini ditekankan dalam pribadi ya. Jadi pikiran hanya bisa dikendalikan oleh kita sendiri. Siapapun tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain gitu. Jadi masing-masing dengan mungkin melakukan pikiran dengan cara seperti kata Haji tadi, mungkin berjapa, beryoga, semadi, jadi mengenal tentang hal diri kita sendiri, siapa sih kita, siapa akan kemana sih kita kan, siapa jati diri kita, itu tentunya kita yang mengetahui sendiri. Makanya kita usahakan pikiran itu dapat kita kendalikan dengan diri sendiri melalui berjapa dan yoga semadi dan lain sebagainya gitu. Jadi proses sudi di sini tidak berjalan begitu saja. Jadi butuh proses yang enggak panjang.
0: Nggih. Ya, Pak Jeruh Ampura sudah ditunggu niki sama Pak Darmo Yase ini juga. Apa yang mau di-sharingkan niki oleh Pak Darmo Yase. Swastiastu, selamat pagi Pak Darmo Yase.
8: Nggih. Swastiastu, lajeng semeng. Nggih, walaupun tiang dan mendengarkan topiknya nih, tapi ya diuling tuni suci-suci den. Sampai timpal tiangnya Pak Nardi, kuning ngomong malu nasi dingin nih. Nah, itu Pak Nardi sampai aku nang uling pidan nih. Tidak lagi berpikir. Nah, yang tiang jawabannya alu hati uling pidan, lagi berpikir, uling lagi inget, berpikir uling umur kuda kira-kira tuh. Nah, gitu alu langsung deh nih. Karena berpikir kayak ini. Satu, lengis langka. Itu yang terjadi kenang, iraga pikiran ini
2: bisa.
8: Bang, dia koyongan nih cuma, dia idah-idah gitu. Eki ya dah ada nih. Begitu tuh, ben apa pikirannya? Yang bersing idang idah-idah kan tinggal metapu deh. Oh, yang kebe, gua aget nung lah. Nasi gitu, yang bersing lah nasi. Nyak sing seduk, tenang hati. Nah, untuk pagi ini yang jam 4 bangun nih, kalau numace berita menggenap berita nih. Nah, mungkin topik ini ki yang ke agama lah kunang intennya sebetulnya ya, yang suci nih ke kurangi keterikatan mekejam gitu. Nak Banten nih ki Bantennya sebetulnya yang pangnawang suci ke nemu winten dan lain sebagainya. Tapi yang menarik kan Pak Swadana masih pengalaman. Kalau ngomong dengan orang pengalaman dia berlawan gitu, nak beli pengalaman gitu. Seperti saya misalnya, saya tidak pernah meniru-niru, malah saya ubah. Misalnya uling mari cerik cucu ini ajain, ini tabir, badingang ya, ini lalah tabian itu. Tubia, kita uling cerik ada ini tubia, orang tubia ini terus yang ngugut. Nah, kesepakatan-sepakatan seperti itulah. Mungkin niki nak sampai ngomongan kerohanian semeng-semengan kan bertegah-tegah pelajaran niki. Wapu bin cari Pak Nadir ber-80an tu nang beo ber-80an tu mengkajang timpal tiang uling tahun 2000 kan. Dan tiang kan mari 62 tapi bekerni ber-120 kene. Apa ngeranang kita sebab ngemenek-ngemenekang ni adi ngelemani ngeliunang mengkajang ngeliunang tu masalah ngeliunang gitu. Ini pidan tahun 70an wapu bin kembali kan sing bangku ni nuturang masa lalu tapi paling sing iraga mengingat bisa yeah. Membandingkan yang masa lalu kewah ngalih nasi kewah mekejang kewah gitu oh mekejang guru bedek gajahnya gitu terus jani setelah kadang hitungan gaji sertifikasi gede-gede mekejang gajahnya lobel 62.000 man tahun 86 62.000 tahun 86 oh begitu tuh tahun 2000 konen pensiun buman 12 tuh 12 juta jauh hati. Nah, yang janin terang kesucian, kembali ke suang-suang yang nawang tujuan hidup. Oh, raga tujuan hidup raga kini asal ngomong, oh, sing berkah, sing cekah. Cik anak kedai ada ngom sulingin ni. Oh, iya ngemang kalau kini yang kali sih tiang kita cuma di depan tiang. Ujung berkah kita lah. Wah, kentenan cuma ni. Nah, kakak Trisandi masih jam 6.
0: Nah, di kampung ni. Suksema niki Pak Darmo Yase. Baik, bagaimana diapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Darmo Yase? Silakan Aji atau Pak Jero niki. Akhirnya dibuat tertawa ya.
2: Itulah kenyataan.
1: Nggih, semua Pak Dharma ya, apa yang disampaikan kan bagian dari kejujuran. Dan kejujuran adalah melatih untuk berpikir yang baik, baik. Artinya membersihkan pikiran. Apa yang disampaikan Pak Dharma Yasin adalah menurut yang adalah suatu kejujuran, kemudian sebuah pengalaman pribadi beliau, dan memberikan pemahaman ujung dari kesadaran adalah ingatan itu sendiri. Kapan kita ingat? Ya ketika kita sadar. Tidak mungkin orang yang tidak sadar dia ingat. Nah itulah harapan kita, sejak kapan kita berpikir, sejak kita ingat. Ingat ya, ya lain katanya ya sadar. Bayangkan orang mabuk tidak mungkin akan mengingat ya, karena dia tidak sadar. Intinya yang disampaikan juga Pak Dharma Yase dan berkaitan dengan topik ini tentu sangat sangat diberikan sudut pandang yang berbeda mengenai arti sebuah kejujuran yang kemudian ditransformasikan dengan relevansi keadaan sekarang, ya, ya, bagaimana keadaan sekarang ini dapat mengganggu pikiran dan kesucian. Nah, harapan Tiang dengan mengangkat topik ini, jangan sampai kita lupa untuk menyucikan pikiran untuk mencapai doa. Kita hanya bisa mengeluh saja tanpa memahami apa yang sedang kita lupakan, yaitu memahami kesucian pikiran dan batin kita. Mungkin dari Tiang Niki Bayu.
0: Iya, jangan sampai kelewat Niki, katanya sharingnya Pak Jerma Liarse, mohon diapresiasi. Yang tadi yang bacakan chatnya.
1: Betul sekali Pak Jerma Liarse Niki, kan sudah beliau memberikan ulasan materi yang kita sampaikan dari topik kita, yaitu cita sudi. Beliau sudah memberikan gagasan pendapat beliau melalui sudut pandang beliau, kemudian apa yang disampaikan beliau Niki hampir sama dengan apa yang kita sampaikan dari awal dan hingga akhir berikut, dan nyambung dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana namun mengena seperti Pak Narde, Pak Somo, Pak Suardana, Pak Dharma Yase, Ibu Janura melengkapi juga. Niki adalah sebuah upaya bangsa kita gotong royong untuk memberikan pesan moral dari sudut pandang masing-masing. Niki harapannya adalah kita selalu terbuka dengan cara dan pengalaman, karena kan salah satu guru adalah pengalaman beliau Niki. Jadi untuk melengkapi bagaimana kesempurnaan dari materi ini atau pengetahuan-pengetahuan lainnya, tentu diimbangi dengan pengalaman. Nike suksema Pak Jerma Liarse, Nike poin-poinnya sudah Tiang ambil, artinya sebagian besar adalah mengajak kita untuk kembali mengenal diri, kemudian kembali untuk introspeksi diri, kemudian mengaitkannya dengan kehidupan, konsep-konsep lainnya seperti Trikayi Parisude, bagaimana berpikir yang baik, berkata dan berbuat yang baik.
0: Mungkin Nika. Baik ya, sudah semua tertanggapi, diapresiasi sharing-sharing dari pendengar tadi, dan ampura untuk Pak Jero maupun Naji karena keterbatasan waktu renungan pagi hari ini tidak bisa kita lanjutkan ya. Dan memang semoga nilai-nilai cita sudi ini pendengar dapat kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap doa yang kita haturkan tidak hanya menjadi ungkapan harapan tetapi juga menjadi landasan untuk bertindak dengan bijaksana dan penuh ketulusan ya. Matur suksu meniki Pak Jero, Pak Jero Arye Sute dan Aji Bagus Teguh Piatnyana atas waktu dan kesempatannya dalam renungan pagi hari ini yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar terkait topik cita sudi gerbang utama menghaturkan doa menuju tujuan yang suci. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om. Iya pendengar, sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puja Trisandie, dan selepas puja Trisandie kami hadirkan Warta Pagi. Tetap bersama kami.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
10: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
9: Pro 1.
11: Duh, ke bos Gumi nih. Pidan keadaan lah karujan.
12: Sing bange benah Gumi nih. Yen masan hujan, nage pang panas. Masan panas, nage pang hujan. Tuh di beten bayi ini jendok dogangan nih, pangtis.
11: Pangkaden ngejeru gede nyedodok gitu. Jek mau kelogati masan panas sih. Sing kuat jak kebusi loh.
12: Ente madan El Nino beli.
11: Apa ento El Nino loh? Sing ngerti beli nih.
12: Beli. Ada dua fenomena alam, adane La Nina lan El Nino. Niuling negara Spanyol asalnya beli. Oh. Lamon La Nina masan hujan ane mekelo. Lamon El Nino masan panas ane mekelo. No no no berarti sing hujan mekelo bemasan panas sih gitu beli.
11: Oh, mare beli ngerti loh. Jadi La Nina lan El Nino tuh patut iragayat na ini.
12: Patut pisan beli. Mimi cerdas jani beli
11: oh. Oh, nah saya ini ngua radio RRI.
13: La Nina dan El Nino, dua fenomena alam yang harus diwaspadai.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun li oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini bien besi lo.
0: Apa bien beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.
2: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Ada billboard yang ada di Ponorogo, itu ada berapa yang tidak berizin?
2: Dari jam 5 antreannya sudah penuh, Pak. Terus terang, saya tadi lihat, Pak ya. Saya sebelum ke sini sudah ada yang antri.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Kamis 15 Oktober 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. DPRD Kabupaten Buleleng menyepakati penertiban dan pembongkaran reklame tanpa izin di kawasan Jalan Diponegoro untuk mendukung penataan kota yang tertib dan sesuai ketentuan.
1: Ada di Ponorogo, itu ada berapa yang tidak berizin?
4: DPRD Kabupaten Buleleng mendesak penertiban reklame tanpa izin di kawasan Jalan Diponegoro, Singaraja sebagai bagian dari penataan wajah kota. Melalui gabungan Komisi 2 dan Komisi 3, DPRD bersama instansi terkait menyepakati pembongkaran papan reklame yang terbukti tidak mengantongi izin. Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat RDP Selasa 13 Oktober 2026, menyusul pengawasan penataan kawasan perdagangan dan infrastruktur perkotaan. Ketua Rapat Wayan Masdana SE menegaskan, penataan kawasan harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan, termasuk pada keberadaan reklame yang tidak berizin. DPRD berkoordinasi dengan Dinas PUPR Perkim, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMTPST yang menindaklanjuti reklame yang terbukti melanggar aturan. Penertiban ini diharapkan tidak mengganggu aktivitas usaha dan pertokoan di sekitar Jalan Diponegoro, sekaligus memastikan pemanfaatan ruang publik berjalan sesuai dengan peruntukannya.
1: Untuk penataan yang Diponegoro, jadi kami ada beberapa permasalahan dalam penataan sekarang ini agar tidak terganggunya pedagang yang ruko ada di sana. Nah, ada beberapa kendala terhadap ada billboard yang ada di Ponorogo. Itu ada beberapa yang tidak berizin, sudah disepakati dari Pak Kadis PU dan Pol PP, perizinan itu akan dibongkar segera sehingga penataan yang di Ponorogo itu tidak lagi ada kendala-kendala dalam penataan berikut.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Buleleng Nyoman Gedewandira ADST turut menyoroti pentingnya perencanaan penataan kawasan secara menyeluruh agar tidak dilakukan secara terpisah-pisah.
5: Kami yakini bahwasanya 60% keberhasilan sebuah pembangunan itu bersumber dari perencanaan yang baik. Maka oleh karena itu, saran kawan-kawan tadi kepada Kadis PU agar di awal sudah membuat perencanaan mulai dari kawasan titik-titik nol ini sampai ke pelabuhan. Nah, masalah besok pengerjaan atau pelaksanaan daripada pembangunan itu sepenggal atau sepotong-potong sesuai dengan dana yang ada, tentu sudah ada perencanaan yang komprehensif.
4: DPRD Buleleng mendorong instansi terkait segera menindaklanjuti kesepakatan penertiban reklame tanpa izin melalui pemeriksaan perizinan dan pembongkaran sesuai dengan prosedur. Langkah ini diharapkan menciptakan ketertiban tata ruang serta mendukung penataan kawasan jalan di Ponorogo agar lebih rapi dan tertata tanpa mengabaikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku.

0: Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
1: Pemkab Buleleng memastikan pasokan BBM masih aman dan terkendali meski terjadi antrian kendaraan di sejumlah SPBU. Antrian dipicu keterlambatan pasokan dari Depo Manggis akibat kapal tanker yang terlambat tiba.
2: Hari ini beberapa titik SPBU ada antrian. Tapi kalau kita lihat di sini 4 titik pantauan kami hari ini normal ya, walaupun ada beberapa antrian.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan pasokan bahan bakar minyak atau BBM di wilayahnya masih aman dan terkendali meskipun terjadi antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Antrean tersebut dipicu keterlambatan pasokan dari Depo Manggis akibat keterlambatan kedatangan kapal tanker. Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Sedak Perinkop UKM Buleleng Dewa Made Sudiarte saat melakukan pemantauan di sejumlah SPBU di wilayah Kota Singaraja pada Selasa kemarin. Sudiarte menjelaskan keterlambatan pasokan telah terjadi sejak 2 hari sebelumnya sehingga sejumlah SPBU belum menerima BBM sesuai kebutuhan. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan kepada konsumen dan memicu antrean kendaraan di berbagai lokasi.
2: Secara garis besar terkait dengan pasokan minyak sampai dengan hari ini masih aman terkendali karena Pertamina sudah menjamin bahwa untuk kebutuhan pasokan BBM Bali khususnya ya dan Buleleng termasuk Bali umumnya stoknya aman terkendali. Nanti mungkin karena hari ini kenapa ada antrean karena mungkin kemarin belum dapat ngisi minyak gitu kan. Mungkin hari ini beberapa titik SPBU ada antrean. Tapi kalau kita lihat di sini 4 titik pantauan kami hari ini normal ya, walaupun ada beberapa antrean dan mungkin nanti malam atau sampai besok pagi minyak sudah maksimal.
3: Ia mengatakan Pemkab Buleleng telah berkoordinasi dengan Depo Manggis dan pemerintah Provinsi Bali untuk menindaklanjuti kondisi tersebut. Pertamina juga telah mengupayakan percepatan sandar kapal tanker agar distribusi BBM ke seluruh wilayah Bali termasuk Buleleng kembali maksimal. Menurut Sudiarte, pasokan yang diterima sejumlah SPBU untuk jenis BBM tertentu seperti Pertalite dan Solar yang biasanya mencapai 16 kiloliter sempat berkurang menjadi 8 KL. Pada Selasa kemarin pasokan masih sebesar 8 KL sedangkan tambahan pengiriman dari Depo Manggis dijadwalkan kembali masuk pada malam hari. Sudiarte juga menegaskan tidak ada kebijakan pembatasan pembelian BBM bagi masyarakat. Ia mengimbau masyarakat agar tidak panik atau membeli BBM secara berlebihan karena gangguan yang terjadi berkaitan dengan distribusi bukan kelangkaan stok.
2: Kita himbau kepada masyarakat mohon jangan panik lagi. Jadi untuk yang stok BBM semua baik yang subsidi maupun non, jadi dijamin dan dipastikan aman. Ya, jadi beli sesuai dengan kebutuhan, jangan membeli secara berlebihan nanti mempengaruhi nanti.
3: Terkait pembelian BBM menggunakan jerigen, Sudiarte menjelaskan bahwa penyaluran tetap mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Pembelian untuk kebutuhan tertentu seperti nelayan, pertanian, UMKM, dan pengrajin harus dilengkapi rekomendasi sesuai ketentuan agar dapat dilayani oleh SPBU. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Antrian BBM yang mengular di Buleleng membuat warga kehilangan waktu berjam-jam untuk mencari nafkah. Meski Gubernur Bali Wayan Koster memastikan stok Pertalite dan Pertamax mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 2 pekan ke depan.
4: Dari jam 5 antriannya sudah penuh, Pak. Terus terang, saya tadi lihat, Pak ya. Saya sebelum ke sini sudah ada yang antri.
5: 3 jam menunggu di tengah antrian kendaraan yang mengular belum juga membuat Putu Natih bisa mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM. Warga Kampung Anyar yang bekerja sebagai kuli itu sudah mengantri sejak pukul 5 waktu Indonesia Tengah di SPBU Jalan Gajah Mada Singaraja demi memastikan kendaraannya tetap bisa digunakan untuk mencari nafkah. Natih mengaku antrian sudah panjang ketika dirinya tiba di lokasi. Bahkan kendaraan telah mengantri sejak sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Tengah pagi hari. Barisan kendaraan terlihat memanjang hingga kawasan utara RRI Singaraja dan ke arah selatan melewati sekolah hingga sekitar Alfamart diperkirakan mencapai 500 meter.
4: Dari jam 5?
6: Jam 5, Pak.
4: Iya. Antriannya sudah penuh, Pak. Terus terang, saya tadi lihat, Pak ya. Saya sebelum ke sini sudah ada yang antri dari sekitar jam setengah 4 sampai sekarang saya terus terang itu saya masih penuh juga. Antrian kendaraan dan mobil. Antrian kendaraannya tadi saya lihat sampai Di utaranya RRI.
6: Utaranya RRI.
4: Ya, yang di selatan sampai lewatnya sekolah SDTK sampai Alfamart. Nah, ke sana.
5: Kesulitan mendapatkan BBM tersebut dirasakan warga ketika antrian panjang terjadi di sejumlah SPBU di Buleleng dalam beberapa hari terakhir. Antrian di Singaraja dilaporkan terjadi setidaknya sejak 12 Oktober setelah pasokan di sejumlah SPBU terbatas dan sebagian warga kesulitan memperoleh bahan bakar. Situasi serupa juga terlihat pada 13 Oktober di SPBU Jalan Gajah Mada di Kelurahan Banyu Asri dan di Jalan Ahmad Yani. Di tengah kondisi tersebut, Natih mengaku terpaksa membeli Pertamax untuk menunjang aktivitasnya ketika pilihan BBM yang biasa dia gunakan sulit diperoleh. Ia berharap distribusi segera normal agar warga tak perlu menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU, terlebih bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada mobilitas sehari-hari.
4: Ya mudah-mudahan Pak, tidak ada semacetnya begini, masyarakat itu supaya nyaman dan nyaman.
6: Bisa beraktivitas
4: ya. Aktivitas masyarakat itu supaya enak, supaya jangan sampai takutnya saya ini masyarakat sampai lama begini tidak kuat masyarakat yang begitu saya bilang
6: ya.
4: Yang begitu takutnya emosinya Pak.
5: Menanggapi antrian panjang yang meluas di Bali, Gubernur Bali Wayne Koster memastikan ketersediaan Pertalite dan Pertamax sebenarnya mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 2 pekan ke depan berdasarkan pasokan yang telah tiba dijadwalkan masuk kembali. Pada 13 Oktober, pasokan yang tiba mencakup 19,2 juta liter Pertalite dan 3 juta liter Pertamax, disusul pengiriman tambahan secara bertahap.
7: Stok minyak, BBM, Pertalite, dan Pertamax itu tersedia bisa mencukupi kebutuhan melebihi kebutuhan yang normal di Provinsi Bali ini.
5: Untuk mempercepat pelayanan, pemerintah daerah bersama Pertamina menyiapkan pengoperasian depo dan 92 SPBU di Denpasar serta Badung selama 24 jam, menambah armada distribusi dari 90 menjadi 105 unit, serta mengupayakan pengawalan mobil tangki menuju SPBU. Direktur Utama PT Pertamina, Persero Simon Aloysius Mantiri, juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menjelaskan bahwa salah satu kapal tanker mengalami kendala pada jangkar saat proses bongkar muat, sehingga jadwal yang direncanakan pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah mundur hingga sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah.
8: Tentunya pertama-tama atas nama PT Pertamina Persero, saya selaku Direktur Utama menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya khususnya bagi warga Bali atas kejadian antrian yang beberapa hari ini kita alami bersama, khususnya di SPBU-SPBU yang berada di wilayah Bali.
5: Meski jaminan pasokan telah disampaikan, warga seperti Natih masih berharap pemulihan distribusi segera terasa di lapangan, termasuk di Buleleng. Bagi masyarakat yang harus bekerja setiap hari, ketersediaan BBM bukan sekedar persoalan stok, melainkan kepastian agar waktu tidak habis di antrean dan kebutuhan mencari nafkah tetap terpenuhi. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
9: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
10: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
11: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
10: Apakah itu kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
11: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
10: Bilang saja kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
11: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
10: Sama gitu kak, kau cerdas hanya kau kurang pintar.
12: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
13: Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyalurkan hampir 600 ribu liter air bersih kepada 1.048 kepala keluarga yang terdampak kekeringan di 7 desa dan 14 banjar sejak bulan Mei 2026.
0: Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyalurkan hampir 600 ribu liter air bersih kepada 1.048 kepala keluarga atau KK yang terdampak kekeringan. Krisis air yang berlangsung sejak Mei 2026 tersebut kini meluas hingga 7 desa dan 14 banjar. Distribusi air bersih dilakukan BPBD Jembrana bersama sejumlah instansi terkait secara bergiliran karena tingginya kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung penyaluran, pemerintah telah menempatkan tendon air di 18 titik strategis dan menyiapkan sekitar 15 terpal sebagai tempat penampungan tambahan dengan kapasitas tandon berkisar 2.000 hingga 5.000 liter. Penanganan ini juga mendapat dukungan dari Palang Merah Indonesia atau PMI Polres Jembrana dan unsur batalion. Berdasarkan asesmen BPBD, sebagian besar wilayah terdampak berada di sekitar kawasan hutan dengan sumber air berdebit kecil. Kondisi tersebut diperparah kerusakan jaringan pada pipa air akibat banjir pada Juli lalu. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memperbaiki jaringan pipa serta menyiapkan penambahan 4 unit pompa air termasuk 3 unit yang direncanakan mendapat dukungan Kejaksaan Tinggi Bali di Banjar Pancar Dawe yang dibangun dengan dukungan Polres Jembrana. Pemkab Jembrana juga berkoordinasi dengan dinas terkait dan Balai Wilayah Sungai untuk mengupayakan pembangunan pompa air di kawasan persawahan. Menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Januari mendatang, masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok agar ketersediaan air bersih dapat dimanfaatkan secara optimal.
1: Warisan budaya Kibarak Panji Sakti kembali diangkat melalui pagelaran Harmoni Budaya Panji Sakti yang memadukan seni pertunjukan, olahraga tradisional, dan kuliner otentik Buleleng pada 16 hingga 17 Oktober 2026 di Taman Bung Karno, Singaraja.
14: Budaya Panji Sakti dalam balutan olahraga tradisional, kuliner otentik, jadi ada pagelaran budaya di situ.
15: Terima kasih, jadi sesuai dengan visi misi kami di Sanggar ya, tentu yang pertama adalah pembinaan.
16: Nilai-nilai luhur Kibarak Panji Sakti tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah Buleleng, tetapi juga dihidupkan melalui kreativitas seni dan keterlibatan masyarakat. Semangat tersebut diwujudkan dalam pagelaran Harmoni Budaya Panji Sakti yang akan berlangsung di Taman Bung Karno, Singaraja pada 16 dan 17 Oktober 2026. Ketua Pelaksana Dr. Made Agus Wijaya kepada RRI Singaraja menjelaskan kegiatan ini merupakan kolaborasi yang menggabungkan tiga unsur utama yakni pagelaran budaya, olahraga tradisional, dan kuliner otentik. Salah satu kuliner khas yang turut diperkenalkan adalah beracah dari Kecamatan Seirit.
14: Budaya Panji Sakti dalam balutan olahraga tradisional, kuliner otentik, jadi ada pagelaran budaya di situ. Nah, jadi kami melihat bahwa nama besar Panji Sakti itu tidak sekadar kita kenang, tetapi selalu kita implementasikan, kita ejawantahkan, kita aplikasikan. Nah, pada kesempatan ini kami menggelar tiga hal sekaligus. Ada pagelaran budaya, ada olahraga tradisional, dan ada kuliner otentik. Nah, inilah yang akan kami harmonikan, selaraskan gitu. Ya, bagaimana budaya yang adiluhung, dalam hal ini kami bekerjasama dengan Sanggar Suara Mustika.
16: Pagelaran tersebut turut menggandeng Sanggar Seni Suara Mustika yang akan menampilkan berbagai pertunjukan tari dan tabu selama 2 hari. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Pekan Apresiasi Seni serta melibatkan Seka Dahmasanti Desa Bengkale melalui pementasan tari dan janger kolok. Owner Sanggar Seni Suara Mustika Madewira Okta Admadi mengatakan keterlibatan anak-anak dalam kegiatan kesenian menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan budaya. Menurutnya, Sanggar tidak hanya menjadi tempat mengembangkan kemampuan seni, tetapi juga membentuk karakter generasi muda.
15: Terima kasih. Jadi sesuai dengan visi misi kami di Sanggar ya, tentu yang pertama adalah pembinaan, kemudian pengembangan dan juga pelestarian seni budaya begitu. Jadi salah satu kegiatan reguler kami adalah mengkhusus pada pelatihan seni tabuh dan seni tari gitu. Di zaman sekarang jadi anak-anak sekarang sudah banyak yang ikut gabung di Sanggar kami. Itu menjadi bukti bahwa anak-anak sekarang memang mulai antusias dan tertarik terhadap seni budayanya sendiri gitu. Itu jadi kami selain kegiatan reguler kami juga sering pementasan pada event-event pemerintah juga.
16: Melalui kolaborasi antara akademisi, seniman, pemerintah daerah, dan masyarakat, pagelaran harmoni budaya Panji Sakti diharapkan menjadi ruang pelestarian tradisi sekaligus memperkenalkan kembali identitas budaya Buleleng kepada generasi muda. Masyarakat juga dapat menyaksikan kegiatan tersebut melalui siaran langsung kanal YouTube RRI Singaraja Official. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Pencegahan kekerasan terhadap anak perlu dimulai dari lingkungan keluarga melalui pengawasan dan komunikasi yang terbuka. DWP Buleleng mensosialisasikan inovasi Besti Buleleng dari Dinsos P3A untuk meningkatkan pemahaman orang tua dalam melindungi anak.
17: Bisa berkomunikasi pada anak-anaknya bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di luaran sana. Sehingga...
3: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Buleleng mendorong penguatan peran orang tua dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui inovasi Besti Buleleng yang dikembangkan Dinsos P3A Buleleng. Program ini diharapkan membantu orang tua meningkatkan komunikasi dengan anak serta mengenali potensi kekerasan sejak dini. Ketua DWP Buleleng Dewi Suyase mengatakan edukasi tersebut memberikan pemahaman kepada para ibu mengenai pentingnya mengawasi anak dan membangun komunikasi terbuka agar anak mampu mengenali serta mengantisipasi berbagai bentuk kekerasan.
17: Anggota dan wanita persatuan Kabupaten Buleleng bisa lebih mengontrol anak-anaknya di rumah, ya, terus bisa berkomunikasi pada anak-anaknya bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di luaran sana sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa dicegah oleh para orang tua sehingga anak-anak pun paham, bisa mengantisipasi dirinya agar bisa berbuat lebih baik ke depan.
3: Menurutnya, pemahaman mengenai perlindungan anak perlu ditanamkan sejak dini, baik melalui lingkungan keluarga maupun pendidikan. Dengan demikian, anak diharapkan mampu mengenali situasi yang beresiko dan mengambil langkah untuk melindungi dirinya. Ia berharap sosialisasi Besti Buleleng dapat diperluas ke sekolah-sekolah dan berbagai organisasi DWP di lingkungan organisasi perangkat daerah atau OPD. Penyebaran informasi secara berkelanjutan dinilai penting agar semakin banyak orang tua memahami upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.
17: Harapan ke depan tentu program atau sosialisasi ini tetap diberikan gitu ya di masing-masing institusi, kemudian ke sekolah-sekolah, bahkan di tiap-tiap unsur OPD DWP itu akan diberikan sosialisasi seperti ini sehingga ketok tular atau penyebaran terhadap informasi-informasi terkait dengan Besti Buleleng dan juga pencegahan kekerasan dan perlindungan pada anak ini dapat diberikan kepada seluruh anggota DWP khususnya dan masyarakat pada umum.
3: Melalui perluasan edukasi tersebut, DWP Buleleng mendorong keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak serta memperkuat upaya pencegahan kekerasan sejak dari rumah. RRI Singaraja, Sukma Sumampar melaporkan.
1: Berita terakhir, usaha bubur manis menjadi pilihan Ayudhya Aprilia untuk membantu perekonomian keluarga. Berawal dari berjualan secara daring dengan modal terbatas, kini usahanya terus berkembang hingga memiliki stand penjualan sendiri.
18: Pengalaman awal-awal buka itu ya Mbak ya, kadang itu kan ada khawatir kan, kira-kira yang saya jual ini laku.
16: Berawal dari kegemaran mencoba berbagai kuliner, Ayudhya Aprilia berhasil mengembangkan usaha bubur manis yang telah dirintis sejak tahun 2017. Owner Ayudhya Bubur ini mengawali usahanya dengan menjual sekitar 30 bubur candil dan sumsum yang diantarkan langsung bersama suaminya kepada pelanggan. Ayu mengungkapkan bahwa keputusannya berwirausaha juga didorong keinginan membantu perekonomian keluarga. Meski sempat mencoba berbagai jenis kuliner, ia akhirnya memilih fokus pada bubur manis karena lebih nyaman dalam proses pembuatannya dan memiliki peminat yang cukup banyak. Ayu mengakui keberanian mencoba serta keterbukaan menerima kritik dan saran pelanggan menjadi bagian penting dalam mengembangkan usahanya.
18: Pengalaman awal-awal buka itu ya Mbak ya, kadang itu kan ada khawatir kan, kira-kira yang saya jual ini laku nggak ya, kayak gitu, bisa diterima nggak ya di masyarakat gitu, ada yang mau beli nggak ya dagangan kita gitu kan. Tapi kan di situ balik lagi, kalau kita nggak berani mencoba, nggak mau menerima tantangan itu, kan nanti kapan kita maju. Dari sanalah saya berusaha untuk terus menerima saran, kritik dari pelanggan kita. Misalkan ada yang kurang, Mbak Ayu kurang ini, kurang ini, oh iya gitu. Ya menerima semua masukan dari pelanggan juga sih.
16: Seiring perkembangannya, usaha Ayu kini mampu menghasilkan sekitar 80 hingga 100 porsi untuk penjualan daring setiap hari. Sementara penjualan melalui stand ditargetkan mencapai 70 hingga 80 porsi. Namun menjalankan usaha sekaligus mengurus keluarga menjadi tantangan tersendiri baginya. Ayu menyiasatinya dengan mengatur waktu produksi setelah menyelesaikan keperluan anak-anak dan keluarga. Ia juga tetap mempertahankan layanan pemesanan daring yang menjadi awal perjalanan usahanya.
18: Kalau saya khususnya itu ya Mbak ya, saya ambil kerjaan itu setelah saya selesai ngurus anak-anak. Jadi jam saya jualan itu ngambilnya setelah saya selesai ngantar anak sekolah, nyiapin bekal mereka, ngantar ayahnya anak-anak, buatin bekal kayak gitu, baru lanjut dah. Habis ngantar sekolah ke pasar, masak, ngantar-ngantar kiriman kayak gitu. Jadi diusahakan biar nggak berbenturan lah jam kerjanya. Kalau jualan online itu kan juga lebih fleksibel dia ya Mbak ya, jamnya ya Mbak ya.
16: Di tengah kenaikan harga bahan baku, Ayu juga berupaya mempertahankan harga jual buburnya pada kisaran Rp6.000 hingga Rp8.000 per porsi tanpa mengurangi ukuran sajian. Baginya, menjaga kepercayaan pelanggan dan memastikan usaha tetap berjalan menjadi prioritas. Kisah Ayu menunjukkan bahwa usaha rumahan dapat terus berkembang melalui konsistensi, kemampuan mengatur waktu, serta kemauan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Dari Singaraja Bali, Tika Utama kami melaporkan.
19: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Barok Inggris. Saat itu, Supracross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Supracross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Supracross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di Supracross Abbey Road. Supracross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta Supracross.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.
0: Singaraja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Pro 1 RRI Singaraja.

0: apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Semoga kita senantiasa selalu sehat, tetap ceria dan juga bahagia. Jangan lupa bersyukur dan semangat selalu ya. Dan seperti biasa setiap pagi kami hadirkan update perakiraan cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh perakirawan Putu Agus. Selamat pagi Putu Agus, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
3: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi cuaca secara umum untuk wilayah Bali dan sekitarnya, di mana cuaca hari ini secara umum diprediksi cerah berawan. Dan untuk wilayah Buleleng sendiri juga diprediksi cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara yang kecepatan maksimum mencapai 32 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan ini perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Lanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih untuk Putu Agus atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, untuk Anda sebelum memulai hari, ada baiknya ya untuk mendengarkan update perakiraan cuaca terkini agar aktivitas Anda lancar di perjalanan. Dan secara umum cuaca di Bali hari ini berawan. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh perakirawan BMKG tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara pada hari ini sampai dengan 17 Oktober 2026 untuk menekan mobilitas dan menghemat bahan bakar minyak atau BBM. Kebijakan serupa juga diberlakukan di sektor pendidikan. Siswa PAUD SD dan SMP diarahkan mengikuti pembelajaran dari rumah secara daring selama 3 hari tersebut. Sekda Buleleng Gede Suyase mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut surat Gubernur Bali mengenai penyesuaian sistem kerja untuk mendukung kelancaran penyediaan dan distribusi BBM oleh Pertamina. Pemkab Buleleng menyiapkan surat edaran sebagai pedoman pelaksanaan WFH di seluruh instansi. Pelaksanaan WFH tidak berarti seluruh aktivitas perkantoran dihentikan. Setiap OPD tetap mengatur pegawai yang bekerja dari rumah dan pegawai yang bekerja dari rumah sesuai kebutuhan pelayanan. Kepala OPD bertanggung jawab membagi tugas sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Selama WFH, pendengar, pegawai tidak melakukan absensi secara langsung di kantor seperti biasanya. Rapat juga diarahkan berlangsung secara daring, namun instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap mengatur pola kerja agar layanan tidak berhenti. Suyase menegaskan pelayanan kesehatan tetap berjalan, puskesmas dan RSUD tetap beroperasi untuk melayani masyarakat. Sedangkan pekerjaan administrasi dapat dilakukan dari rumah sesuai pengaturan masing-masing instansi. Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Disdikpora Buleleng mengarahkan pembelajaran siswa PAUD, SD, dan SMP berlangsung secara daring sampai dengan 17 Oktober 2026. Kebijakan ini diharapkan mengurangi mobilitas terutama perjalanan orang tua yang mengantar dan menjemput anak ke sekolah. Kepala Disdikpora Buleleng Gede Surya Berata mengatakan pihaknya menyiapkan pemberitahuan kepada seluruh satuan pendidikan agar penyesuaian kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan selama 3 hari tersebut.
1: Siar Raja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Setiap orang punya jalan hidup berbeda. Tidak perlu iri dengan keberhasilan orang lain, karena kita tidak tahu apa yang sudah mereka lalui dan rasakan. Di setiap proses kehidupan selalu ada pembelajaran. Jika dipercepat, sesungguhnya Tuhan ingin kita bersyukur. Namun, jika diperlambat, Tuhan ingin kita bersabar.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, untuk informasi, ratusan delegasi dari 30 negara berkumpul di Bali untuk membahas upaya pencegahan bunuh diri, ya. Dan dalam pertemuan di Apurva Kepenski Bali Kute Selatan ini, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan yang melibatkan pemimpin layanan kesehatan, akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi kesehatan jiwa dari berbagai negara. Dan forum tersebut menjadi ajang berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk memperkuat upaya pencegahan bunuh diri yang terpadu dan juga berkelanjutan. Direktur Eksekutif Zero Suicide International, Brian Amedani, mengatakan pencegahan bunuh diri tidak cukup hanya dilakukan dengan menangani individu. Upaya tersebut juga membutuhkan sistem yang terintegrasi, peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dan masyarakat, serta penerapan metode yang terbukti efektif secara berkelanjutan. Dan pencegahan bunuh diri ini membutuhkan lebih dari sekadar intervensi pada tingkat individu. Melalui pertemuan tersebut, pihaknya mempertemukan pengalaman dari berbagai negara sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk mencegah kematian akibat bunuh diri. Dan tema Turning the Tide Toward Zero terinspirasi dari pasang surut air laut dan pentingnya air dalam kebudayaan Bali. Dan tema tersebut, pendengar, menggambarkan semangat mengubah arah pencegahan bunuh diri melalui aksi bersama, inovasi, dan kerjasama antar negara. Pendengar, untuk Singa Raja pagi ini, waktu di Studio Pro 1 menunjukkan pukul 7:55. Sesaat lagi, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Untuk itu, tetap bersama kami.

0: badan Mariam sakit semua, Bu.
1: Eh, badan kamu kok tambah panas, sayang? Duh, kok bisa ya? Pak, Pak, Pak, Pak, sini, Pak. Mariam badannya panas banget nih.
2: Aduh, jangan-jangan demam berdarah ya, Bu. Lebih baik kita bawa ke dokter aja ya, Bu.
1: Tapi, Pak, rumah kita kan selalu bersih. Mana mungkin kena demam berdarah?
2: Nyamuk demam berdarah itu sukanya di genangan air bersih dan gantungan baju. Ayo, Bu, segera ke dokter sebelum terlambat.
3: Yuk lakukan 3M, menguras penampungan air, menutup kolam atau wadah penampungan air, dan mengubur barang bekas atau mendaur ulang limbah bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk. Mari lindungi diri kita, lindungi keluarga, mulai dari rumah untuk melawan demam berdarah.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintang masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sudah kami telusuri secara seksama, berarti alasan mana yang harus kita ikut.
5: Tapi sebagian sudah pulih?
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintang sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusu Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Antara lain ada pihak swasta, kemudian
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka